0: berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya.
1: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci, di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
4: Ya, Rizky, hari ini
5: tahun penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijrah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran pelayanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan lancar hingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 600 dan 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. Dan pendengar, fase pemulangan menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Islamiyati maksud saya melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
6: Baik, Risti, jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jamaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jamaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jamaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
7: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, di luar tas yang dari penerbangan itu.
6: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jamaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, TV Islamiyati Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke Debarkasi Banjarmasin. Jumlah jemaah haji Debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
8: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Debarkasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatur Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan, jemaah yang wafat rata-rata berusia renta ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
9: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit, mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jemaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita karena memang suhu panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
8: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagian jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Debarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026 menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
10: laporan khusus.
11: Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
12: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
11: RRI bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari, ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi, ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio, ya.
12: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
13: Tapi faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya ternyata tidak mudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujasera gitu kan, ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
12: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI, Usman Kansong, mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
14: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil ya. Misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
12: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI, Usman Kansong, mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Teguran, ini tangkinya kan sifatnya administratif, teguran dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
3: Dan Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026? Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
10: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
15: Menurut saya sih kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Gak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel, nah itu baru disuruh bayar dan daftar.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis. UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suriah dinilai... Maksud kami, pemerintah Suriah menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Nia Rabdulitilole.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda kali ini dalam edisi spesial.
4: Tuan rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan pada pertandingan pembuka grup A di Estadio Azteca dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Hasilnya, Julian Quinones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
5: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
6: Tendangan lagi, Mas. Yeah! Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya Julian ya?
5: Ya, Julian Quiñones.
6: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
4: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua ketika bek Afrika Selatan, Sithole, menerima kartu merah pada menit ke-49 dan tim pun harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Keunggulan jumlah pemain berhasil dimanfaatkan oleh El Tricolor. Pada menit ke-67, Raul Jimenez menggandakan keunggulan menjadi 2-0 dan menjaga posisi tuan rumah semakin jauh dari tim tamu.
7: Masih pemain Meksiko, crossing cukup bagus dan gol! Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain.
4: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut. Setelah meninjau tayangan video asisten referee atau VAR, wasit memberikan kartu merah kepada pemain Afrika Selatan tim Botswana akibat pelanggaran terhadap pemain Meksiko. Afrika Selatan pun melanjutkan pertandingan dengan hanya 9 pemain di lapangan. Tidak hanya tim tamu, hujan kartu pun berlanjut. Kali ini, tim tuan rumah harus merasakan bermain dengan kekurangan jumlah pemain. Pada masa injury time, tepatnya menit kedua tambahan waktu babak kedua, Kapten Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
7: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan masuk dari pertahanan dari Meksiko, terjatuh pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.
4: Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 tetap bertahan untuk kemenangan Meksiko dan membawa mereka meraih 3 poin perdana yang sangat berharga dalam persaingan grup A. Sementara Afrika Selatan harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Dari Jakarta, Niera Bilitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak-ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko Ngoping-Ngoping, Saja Bagas program Nyin.
1: Namanya Bedabol, Bah, program santai, pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Auk deh, tahu bercerita, bugu kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Bah, ya. Kayak kita di kampung, Bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh bah, macam kawan sendiri yang bercakap, dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang, orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki, rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Bersantai, nyenengke, tapi yo tetep hormat pate.
11: Pokoknya acara ini cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh, obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Bedabol ini.
1: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
2: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tengkidot gua radio din, ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau ngan entiko.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau entiko, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Yang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Hai pecinta sepak bola Sangal, siap menyaksikan duel panas Piala Dunia 2026? Brasil, sang raksasa dunia, akan berhadapan dengan Maroko, tim kejutan yang siap mengguncang panggung sepak bola dunia. Laga pembuka grup C ini akan digelar pada Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kabar baiknya, RRI Sangal mengajak Anda nobar Piala Dunia 2026 bertempat di Istana Surya Negara Sangal. Rasakan sensasi pertandingan layaknya berada langsung di stadion. Nobar seru, hadiah menarik, dan tentunya kebersamaan para pecinta sepak bola dari seluruh penjuru Kabupaten Sangal. Akankah Brasil memulai perburuan gelar keenamnya dengan kemenangan, atau justru Maroko kembali membuat kejutan besar? Jangan nonton sendiri. Catat waktunya, Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, lokasi di Istana Surya Negara Sangal. Sampai jumpa di Nobar Piala Dunia 2026.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sangal di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, baru saja Anda ikuti Berita Sentral Jakarta bersama program 3 Radio Republik Indonesia Jaringan Berita Nasional. Selamat bergabung Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami. Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas Anda yang saat ini sedang melakukan berbagai aktivitas rutinitas Anda. Saudara pendengar, kami ajak Anda selanjutnya untuk mengikuti opini publik pendengar. Ada topik menarik yang akan kami bahas. Anda juga bisa bergabung, sampaikan komentar, saran, pendapat Anda di pagi hari ini bersama kami, Opini Publik.
1: Pendengar, saatnya Anda ikuti program Antikong pagi ini, sesi Opini Publik. Anda dapat menyampaikan saran dan tanggapan Anda terkait topik yang kami hadirkan pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
0: Oke, seru pendengar, kita jumpa kembali di sesi Opini Publik edisi hari ini tentang mencetak atlet berprestasi masa depan Taekwondo Sanggau. Nah, seperti apa Anda menyenangi ya namanya cabang olahraga Taekwondo ya. Kalau saat ini yang sedang cabang olahraga yang sedang memang mungkin seluruh dunia begitu ya, tentang sepak bola dan dini hari tadi ya sudah berlangsung ya. Tentu bagi Anda pecinta sepak bola ikut menyaksikan pertandingan tersebut ya. Namun pagi ini RRI Sanggau dan juga Antikong ya khusus tentang Taekwondo ya. Nah, kalau untuk mencetak atlet berprestasi Taekwondo ini seperti apa? Akan kami bahas juga nanti di Sanggau Menyapa kami. Namun pagi ini Anda bisa bergabung terlebih dahulu ya. Sampaikan aspirasi Anda terkait dengan bagaimana dengan minatnya kemudian pengembangan cabang olahraga Taekwondo ini gitu ya. Kemudian apakah memang banyak disukai, dicintai oleh kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Sanggau ya, anak-anak mudanya apakah memang senang Taekwondo atau minatnya gitu ya. Karena berawal dari minat ini akan mendatangkan prestasi gitu ya. Dan bisa leluasa untuk menggali potensi-potensi yang ada di Kabupaten Sanggau sendiri, untuk melihat peluang-peluang juga ya yang bisa dilakukan dalam cabang olahraga khususnya Taekwondo ini ya. Nah, Anda bisa bergabung bersama kami. Line telepon kami buka di 085753810365. SMS atau WhatsApp kami di 0811575494 ya. Anda bisa sampaikan masukan Anda terkait dengan cabang olahraga Taekwondo ya. Taekwondo ini sering juga kita dengar begitu ya. Namun peminatnya seperti apa menurut Anda di Kabupaten Sanggau? Anda yang ada di luar perbatasan ya, mungkin Anda bisa melihat juga seberapa besar minat masyarakat untuk mengikuti ajang ya, mengikuti cabang olahraga Taekwondo ini gitu ya. Dan Anda yang khususnya ada di Kota Sanggau dan sekitarnya ya, bagaimana menurut pendapat Anda gitu ya terkait dengan cabang olahraga Taekwondo ini gitu ya. Dan bagaimana kontribusi dari para pemain atlet juga ya, para pelatih juga, ini juga kontribusinya sama gitu. Artinya bagaimana membangun Taekwondo ini sehingga juga mampu bersaing di kancah nasional ya, internasional juga ya, ataupun di tingkat provinsi gitu ya. Kalau untuk tingkat Kabupaten Sanggau sendiri seperti apa Anda menyikapinya ya? Silakan Anda sampaikan bersama kami ya pada pagi hari ini, menurut Anda ya Taekwondo ini seperti apa, dan juga apakah pengembangan cabang olahraga ini memang harus digali terlebih dahulu gitu ya. Kemudian ajang-ajang promosi ya, ini juga penting ya untuk menggali ya bakat-bakat yang ada di Kabupaten Sanggau khususnya di cabang olahraga Taekwondo ini ya. Anda bisa sampaikan bersama kami, line telepon, SMS dan juga WhatsApp kami di pagi hari ini bersama tim yang bertugas pagi ini ya, masih menemani Anda di jam pukul 8 waktu Indonesia Barat ya. Kami akan kembali saat lagi. Anda masih bisa bergabung selepas satu buah lagu berikut ini.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Oke, masih di sesi opini publik mendengar, masih terkait dengan mencetak atlet taekwondo ya di Kabupaten Sanggau sendiri ya. Kalau taekwondo ini memang apa semacam seni bela diri juga pendengar ya. Dimana populernya di Korea Selatan yang memang fokus pada kecepatan, kemudian kekuatan tendangan, ya kelincahan, dan dalam kompetisi resmi cabang olahraga ini terbagi menjadi dua kategori, yakni kyorugi, ya tarung, dan juga pomsai atau jurus. Ya, kalau petarung ini dua atlet bertarung secara langsung ya menggunakan teknik tendangan dan pukulan dalam arena ini biasanya disebut matras ya. Untuk mencetak poin ya. Kalau sistem penilaiannya tendangan dari apa ke arah pelindung badan, body protector atau kepala yang sah dinilai poin gitu ya. Nah, kalau aturan dilarang memukul menggunakan tangan ke arah kepala lawan ya. Kemudian atlet juga harus memakai seragam dan juga pelindung tubuh lengkap ya. Sehingga meminimalisir resiko pada atlet ya. Kemudian pomase ini jurus atau seni ya. Ini merupakan kategori peragaan rangkaian gerakan dasar ya pertahanan dan juga serangan yang dilakukan secara terstruktur untuk melawan lawan imajiner ya. Penilaiannya berdasarkan ketepatan gerakan, keseimbangan, kekuatan dan juga keserasian ritme. Ya, kemudian dapat dilakukan secara individu, berpasangan juga, ya, campuran dan juga pasutri atau bergu, ya, atau tim, ya. Nah, tentu ya, pecinta taekwondo ini akan mendalami atau bergabung ya dengan pusat latihan taekwondo, ya, biasanya ada dibuka pusat gitu ya. Dan tentu taekwondo ini sudah menjamur gitu ya di seluruh kalangan masyarakat. Bukan hanya di Indonesia tapi di dunia gitu ya. Kalau dalam bahasa Koreanya pendengar hanya kata tai berarti menendang ya. Jadi menghancurkan dengan kaki gitu ya. Kalau kwon ini berarti tinju dan do berarti jalan atau seni ya. Jadi taekwondo ini dapat diartikan sebagai seni tangan dan kaki atau cara kaki dan kepalan ya. Kepopuleran taekwondo ini memang seni ini ya menyebabkan seni ini berkembang dalam berbagai bentuk ya, seperti seni bela diri. Ini gabungan dari teknik perkahlian sebenarnya, bela diri, olahraga, hiburan dan juga filsafat ya. Biasanya taekwondo ini menyapa seseorang di media sosial dengan sebutan Kyongri ya, kalau di Korea Selatan. Nah, saudara pendengar, apa yang Anda ketahui tentang taekwondo ya? Nah, Anda juga bisa cek ya di mungkin browsing gitu ya. Jika pecinta taekwondo biasanya sudah browsing duluan gitu ya. Apa ini sebenarnya taekwondo, dari mana ini asalnya, kemudian bagaimana cara mainnya gitu ya. Itu ada tersendiri dilakukan. Kemudian juga apakah ya taekwondo ini sudah diperkenalkan sejak usia sekolah gitu ya. Nah, kalau di SD, sekolah dasar itu apakah sudah ada dikenalkan juga gitu ya cabang olahraga taekwondo ini. Nah, kemudian tingkat selanjutnya SMP, SMA gitu ya. Nah, apa yang Anda ketahui? Anda bisa sampaikan bersama kami pagi hari ini ya di 085753810365 pagi ini bersama kami. Nah, kalau sejarahnya tadi sempat kami singgung ya di tahun 37 Masehi. Ini sudah lama sekali pada masa dinasti Goryeo di Korea ya. Masyarakat menyebutnya dengan nama berbeda yaitu Subak ya. Subak atau Taekyon ya, Taeyon, Taekwondo ya. Ini kerap dijadikan pertunjukan acara ritual ya, yang memang dijadikan oleh bangsa Korea. Bela diri taekwondo ini menjadi senjata bela diri andalan ya para kesatria pada saat itu. Kemudian sejarah panjang Korea pada dinasti Joseon kuno, ini kerajaan Silla, dan juga dinasti Goryeo pada masa kejayaannya ya. Jadi taekwondo ini memang
apa namanya di Korea itu memang sangat berkembang pesat begitu ya. Kemudian rangkaian apa jurus atau kegiatannya atau cara tandingnya ini juga menjadi apa namanya semacam pelatihan khusus gitu ya. Nah ini harus ada pelatih-pelatih khusus yang memang bisa memperagakan, bisa mengajarkan bagaimana sih cara mainnya begitu.

0: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau. Ya, kami cukupkan sampai di sini di edisi hari ini, sesi opini publik ya. Dan kami akan ajak Anda selanjutnya untuk mengikuti dialog kami di Sanggau Menyapa. Ya, kami akan berbincang bersama dua narasumber kami, yaitu yang pertama ada atlet sidekick Taekwondo Sanggau, ya, ada Bung Dwi Satrio Wibowo. Ya, kemudian kami juga akan berbincang bersama pelatih sidekick Taekwondo Sanggau, ada Bung Ruki Anggara. Seperti apa? Anda juga bisa ikut bergabung bersama kami nanti. Mungkin Anda peminat atau pecinta Taekwondo, ya, mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan kepada dua narasumber kami. Anda juga bisa bergabung. Line telepon atau WhatsApp kami, kami buka untuk Anda bisa bergabung. Kami cukupkan sampai di sini di sesi opini publik edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan semangat pagi.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini, sesi opini publik, hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Hai pecinta sepak bola Sanggau, siap menyaksikan duel panas Piala Dunia 2026? Brasil, sang raksasa dunia, akan berhadapan dengan Maroko, tim kejutan yang siap mengguncang panggung sepak bola dunia. Laga pembuka grup C ini akan digelar pada Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kabar baiknya, RRI Sanggau mengajak Anda nobar Piala Dunia 2026. Bertempat di Istana Surya Negara Sanggau, rasakan sensasi pertandingan layaknya berada langsung di stadion. Nobar seru, hadiah menarik, dan tentunya kebersamaan para pecinta sepak bola dari seluruh penjuru Kabupaten Sanggau. Akankah Brasil memulai perburuan gelar keenamnya dengan kemenangan? Atau justru Maroko kembali membuat kejutan besar? Jangan nonton sendiri, catat waktunya.

0: Allahai, rasa uji nyali, rasa naik stombal. Aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda ikuti Antikong pagi ini sesi dialog interaktif hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
7: Oke, saudara pendengar di manapun saja Anda berada, berjumpa kembali kita di Sanggau Menyapa edisi hari ini, mencetak atlet berprestasi masa depan taekwondo Sanggau. Saudara pendengar, kami sudah terhubung via Zoom dua narasumber kami. Yang pertama ada Bung Dwi Satrio Wibowo, atlet sidekick taekwondo Sanggau. Saya ingin menyapa terlebih dahulu. Wah, ini sambil bertugas nampaknya Bung Dwi. Selamat pagi Bung Dwi.
8: Selamat pagi Pak.
7: Siap, ini lagi tugas juga ya hari ini ya?
8: Iya, masih masuk hari ini.
7: Siap, terima kasih Bung Dwi sudah bisa meluangkan waktu untuk kita bisa bincang-bincang, berdialog pagi ini Bung Dwi.
8: Iya Pak.
7: Ya, ada pelatih sidekick taekwondo Sanggau, ada Bung Ruki Anggara. Bung Ruki, selamat pagi Bung.
9: Selamat pagi Bang.
7: Gimana kabar, sehat ya?
9: Alhamdulillah Bang, sehat Bang.
7: Siap.
9: Cuaca mendung.
7: Iya, cuacanya mendung dari pagi, dingin sekali Bung Ruki.
9: Iya yeah, betul.
7: Baik, Bung Ruki terima kasih sudah bisa meluangkan waktu untuk kita bisa bincang-bincang pagi ini Bung Ruki.
9: Siap, terima kasih Bang.
7: Iya, meskipun ketertarikan dengan taekwondo sangat tinggi sehingga menjadi atlet dan juga pelatih, saya pikir beberapa cabang lainnya juga disenangi, saya pikir kalau cabang olahraga. Ikut menyaksikan pertandingan tadi malam pembukaan, Bung Ruki.
9: Pertandingan di mana, Bang?
7: Apa Piala Dunia ya, Piala Dunia?
9: Enggak.
7: Soalnya dini hari juga ya, Bung Ruki ya.
9: Iya betul.
7: Iya. Kalau Bung Dwi juga ya mungkin ya.
8: Nonton tadi malam.
7: Nonton ya. Siap, siap. Baik, nanti juga jam 9 ada, kita juga siarkan secara langsung nanti pertandingan di antara apa namanya Jepang dan juga Republik Ceko. Nah, seperti apa nanti hasilnya di grup A. Oke, kita mulai saja. Nah, ini topiknya tentang mencetak atlet berprestasi masa depan taekwondo Sanggau ya. Saya ke Bung Ruki untuk mengawali jumpa kita di Sanggau Menyapa edisi hari ini. Mungkin bisa cerita sedikit Bung Ruki, ini sejak kapan sebenarnya Bung Ruki ini terlibat dalam pembinaan atlet taekwondo di Sanggau? Apakah sudah lama Bung Ruki?
9: Baik, terima kasih Bang. Untuk pembinaan atlet itu saya udah cukup lama sih. Untuk berkecimpung lah, terutama di taekwondo itu dari tahun 2011.
7: 2011 ya?
9: Mulanya. Ya, 2011 itu waktu pas SMA. Kemudian pas kuliah di Pontianak, itu di Universitas Tanjung Pura, saya lanjut untuk latihan di sana. Kemudian juga coba-coba ikut ngelatih lah di sana. Jadi setelah itu balik ke Sanggau itu 2019. Habis itu kan masih COVID tuh.
7: Yeah.
9: 2021 nggak salah, 2021 atau 2022 itu saya mulai ikut ngelatih atau membina lah di kompetisi Sanggau. Bersama kawan-kawan itu kan.
7: Yeah.
9: Kemudian memang tujuan kami awal-awalnya dulu waktu pas zaman COVID itu untuk pembinaan kan biar anak-anaknya ada kegiatan Bang. Karena dulu kan kegiatan anak hanya di rumah, jadi ya sembari apa namanya ada kegiatan ya.

0: ya kita buat buat lah ibaratnya latihan segala macam. Jadi ya, sampai sekarang lah taekwondonya berjalan.
1: Sebenarnya memanfaatkan waktu pada saat COVID itu juga ya untuk melakukan ya, pembinaan
0: betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Tapi Bung Ruki memang minat ketertarikan terhadap taekwondo ini memang dari muda ya, Bung Ruki ya.
0: Iya betul. Saya dulu pengen apa ya bisa ikut bela diri lah terutama. Tapi dulu belum kesampaian karena di kampung itu kan nggak ada pembinaan olahraga bela diri kan. Pas saya ke Sanggau Kota ketemulah sama taekwondo itu pun awal mulanya diajak kawan sih bang.
1: Iseng-isengnya.
0: Ya alhamdulillahnya sekarang bisa jadi pelatih.
1: Berarti abang memang sebagai atlet juga mungkin sebelumnya ya?
0: Ya dulu di atlet 2012 kejuaraan pertama dulu.
1: Banyak.
0: Sampai 2015 enggak sih cuma 3 medali aja sih dulu.
1: 15.
0: Karena memang ya. Karena cedera juga.
1: Wah ini resikonya berat juga sebenarnya taekwondo ya, Bung Ruki ya. Banyak cabang olahraga lain, kenapa harus taekwondo ya?
0: Kenapa taekwondo? Karena memang dulu suka nonton film action juga sih. Terus tertarik juga kan. Terus kemudian dulu sering diolok sama abang juga karena saya fisiknya lemah. Ya diolok-olok lah, dibully sama abang sendiri. Ya pas ikut bela diri pengen buktiin lah bahwasanya memang saya bisa kok.
1: Baik. Jadi ada rasa di situ ya, Bung Ruki ya. Wah ini nggak bisa nih, masa saya disebut lemah gitu ya? Ini
0: ya, betul.
1: Saya harus tunjukkan. Tapi memang di taekwondo ini karena semuanya bergerak ya, baik kaki, tangan, secara keseluruhan tubuh ini bergerak pada saat latihan atau melakukan gerakan-gerakan taekwondo ini sendiri. Nah, Bung Ruki. Tapi kalau melihat semakin kesininya gitu ya, kalau Kabupaten Sanggau sendiri, taekwondo ini perkembangannya seperti apa dari tahun ke tahun ini, Bung Ruki?
0: Alhamdulillahnya kita kalau taekwondo bang lumayan berkembang sekarang bang. Jadi kita di Sanggau juga terutama ada 4 klub sih yang ada. Jadi di Sanggau Kota, di Tayan, kemudian di Sekayam, KM Tikong dan Ntikongnya. Jadi lumayan berkembang lah. Kemudian kita pun lebih ke pembinaannya, lebih ke anak-anak juga dari 4 tahun kita udah terima sih untuk latihan. Cuman ya kalau di umur segitu mereka kan nggak bisa kita arahin secara full untuk latihan, pasti ada main segala macam bang. Jadi mungkin pembinaan itulah yang kita coba terapin sekarang.
1: Intinya mengenalkan dulu lah gitu ya, Bung Ruki ya.
0: Betul, pengenalan dulu bang.
1: Ini dasar-dasar. Artinya dari usia dini ini mulai dibentuk nih mereka.
0: Betul. Dari usia 4 tahun itu kita udah nerima untuk penerimaan siswa baru untuk taekwondo. Agar ini pembinaannya lebih lama, Bang. Jangka dia nantinya jadi atlet itu lebih lama dibandingkan kita merekrut mereka yang udah SMA. Contohnya saya lah ya.
1: Yeah.
0: Saya ikut taekwondo itu dari SMA. Jadi masa atletnya itu enggak terlalu lama, Bang. Untuk untuk bertanding, untuk karir atletnya itu kurang sih. Makanya kita juga pembinaan dari usia dini.
1: Baik. Karena dari pengalaman sendiri, wah, ini saya masuknya taekwondo SMA, jadi waktunya itu kayaknya sebentar banget gitu ya.
0: Cepat
1: banget. Jadi maunya jangan sampai nanti anak-anak Sanggau nanti ke depan ikut saya juga merasakan wah ini nggak lama saya, makanya dimulai dari usia dini itu ya.
0: Betul.
1: Ini luar biasa. Tapi ada 4 klub. Nah ini kalau totalnya berapa? Kemudian di masing-masing klub ini ada berapa orang yang sudah tergabung ini, Bung Ruki?
0: Kalau kita di masing-masing klub itu beda-beda pelatih bang. Jadi saya hanya membinain set kick. Kemudian di TNT di Tayan itu ada juga Sabang Sony. Kemudian di Sekayam itu ada Adrianus, dia guru juga. Kemudian di Ntikong itu ada Sebam Pipit. Nah, jadi kita sebenarnya kalau dijumlahin mungkin sekitar 300-400 ada mungkin bang, kalau digabungin semua. Cuman kalau saya kan hanya fokusnya di Sanggau.
1: Iya, kalau Sanggau sendiri?
0: Mungkin kalau latihan semua mungkin sekitar 150-an ada, latihan semua. Cuman karena memang terbentur les dan kegiatan-kegiatan pembelajaran lainnya, jadi yang latihan yang nggak sampai segitu sih.
1: Ya artinya sembari dengan tugas-tugas pokok ya. Artinya mungkin Bung Ruki seorang guru mungkin?
0: Enggak bang, Saya wira swasta.
1: Baik. Wah, sambil apa kegiatan wirausaha, kemudian ya, meluangkan waktu juga untuk latihan gitu ya. Tapi kalau latihannya ini apakah apa setiap hari, seminggu sekali atau bagaimana?
0: Kalau kami itu 3 kali seminggu, Bang. Jadi Selasa, Kamis sama Sabtu. Itu latihannya setelah asar, jadi jam 3:30. Jadi saya selalu bilang sama anak-anak, sebelum latihan itu ya ibadah dulu, jadi biar lebih tenang, Bang. Jadi nggak hanya fokus ke apa namanya ke latihan, tapi juga ibadah.
1: Nah, ini luar biasa. Artinya memang ditanamkan sejak dini ya, kalau bisa sebelum latihan ibadah dulu, karena kan ngambilnya jam sore juga ya.
0: Betul.
1: Ya, jadi asar dulu, sholat asar dulu, setelah itu baru melakukan ibadah. Olahraganya dapat ya, untuk kebugaran tubuh, jasmani, rohaninya juga dapat. Nah, ini biar sekali dayung sama-sama didapat semuanya ya.
0: Ya.
1: Ini tapi saya pikir ini memang dirancang ya, dirancang dari apa apa Bung Ruki sendiri untuk mengatur time waktunya itu ya.
0: Ya, memang saya atur kayak gitu karena ibaratnya gimana ya, Bang? Antara hak dan kewajiban itu harus
1: balance,
0: kompleks,
1: ya?
0: Harus balance lah ibaratnya. Jadi kita ngomong kayak gini bukan berarti kita ngerasa kita lebih hebat dalam ibadah, enggak. Karena kan ibaratnya jangan sampai kita prestasi naik tapi ibadahnya kurang.
1: Betul.
0: Ya, sama aja sih menurut saya pribadi.
1: Benar. Jadi setuju.
0: Harus berimbang sih antara dunia dan akhiratnya harus juga bareng. Bukan berarti kita apa ya ngomong kayak gini terus hanya mengutamakan akhirat, enggak. Maksudnya intinya kan bareng itu kan wajib, Bang.
1: Betul.
0: Jadi jangan sampai saya sebagai pelatih nanggungin dosa mereka karena gara-gara latihan jadi enggak ibadah.
1: Betul.
0: Maksudnya lebih kayak gitu sih kalau saya.
1: Iya, benar ya. Tapi respon dari para orang tua aman aja gitu ya, Bung Ruki ya.
0: Aman aja sih, cuman kalau saya bilang yang non muslim silahkan datang duluan, gak masalah.
1: Betul.
0: Cuman yang muslim saya bilang ibadah dulu baru berangkat. Saya biasa kayak gitu. Cuman intinya saya sebagai pelatih hanya menyampaikan hal demikian. Kemudian kalau atlet atau orang tuanya responnya gak baik, ya itu urusan mereka sih. Intinya saya udah melakukan kewajiban saya sebagai pelatih sebaik mungkin.
1: Baik, benar ya. Tapi memang beragam tanggapan juga mungkin dari kalangan masyarakat gitu ya. Tanggapan terkait dengan wah ini pelatihnya udah pasti benar apa enggak, itu bukan urutan di situ gitu ya.
0: Betul,
1: tapi
0: betul,
1: bagaimana penerapannya untuk anak-anak Sanggau ini ke depan seperti apa gitu ya.
0: Betul. Itu resiko sih, Bang. Maksudnya orang tua suka enggak suka dengan kebijakan kita itu resiko. Balik lagi, apapun yang kita lakukan itu semuanya ada resiko dan tanggung jawabnya sih.
1: Betul. Tapi saya setuju Bung Ruki, artinya apapun yang dikerjakan tanpa doa, tanpa ibadah, saya pikir akan sia-sia begitu ya, Bung Ruki ya.
0: Betul.
1: Terima kasih Bung Ruki. Saya ke Bung Dwi. Bung Dwi mungkin bisa apa memperkenalkan diri, Bung Dwi, cerita sedikit sejak kapan sebenarnya menekuni olahraga taekwondo ini, Bung Dwi.
2: Baik, saya mulai menekuni taekwondo sejak usia 9 tahun.
1: 9 tahun ya?
2: Di kelas 3 SD tahun 2018 itu mulai. Itu mulai dulu dari ekskul sekolah, coba-coba. Ekskul sekolah, kemudian menurut pelatih saya perkembangan pesat, lalu saya ditarik di klub menjadi atlet TC. Latihan seminggu. Saya awal dulu dari Jawa, Bang.
1: Jawa, tepatnya?
2: Di Solo.
1: Di siap.
2: Klub Lujang Kukur. Ya. Kukur Yomanan Solo. Itu sampai saya SMA. SMA, setelah itu saya izin ke pelatih, saya mau daftar TNI. Izin pelatih, mendaftar ke TNI. Lalu alhamdulillah, setelah lulus SMA, saya sekali daftar, alhamdulillah lulus. Lalu ditempatkan di Kalimantan Barat.
1: Tentu melalui jalur prestasi itu, begitu ya. Jalur prestasi.
2: Menggunakan piagam kemarin.
1: Siap.
2: Alhamdulillah membantu saya dalam seleksi, menambah poin plus lah.
1: Tapi Bung Dwi, artinya di Solo pada waktu itu memang sudah apa menjabat juara?
2: Alhamdulillah sering dapat juara, alhamdulillah.
1: Dalam setiap kompetisi gitu ya.
2: Siap. Terakhir kemarin itu juara 2 Porprov di Jawa Tengah. Terus saya lanjutkan ya, Bang?
1: Iya.
2: Terus sampai Kalimantan Barat, saya ditugaskan di Kabupaten Sanggau. Di Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 833 Buitara Nante. Lalu saya ingin melanjutkan taekwondo, mencari pelatih dan bertemu dengan Sabung Ruki. Pelatih set taekwondo. Saya awal saya itu belum kepikiran mau gabung di set kick. Awalnya cuma mau latihan bareng. Terus lama kelamaan akhirnya bergabung di set kick sampai dengan saat ini.
1: Baik. Artinya dari Solo sudah memang cinta terhadap taekwondo itu ya, Bung Dwi ya. Apa? Karena dari orang tua ada yang suka taekwondo juga, atau memang Bung Dwi sendiri yang seneng nih sama taekwondo?
2: Emang saya sendiri dari kecil aktif lah anaknya, suka bela diri kan. Lalu ada ekskul di sekolah, kebetulan ya saya ikuti dari diri saya sendiri yang ingin
1: taekwondo ini. Ini kan cabang olahraga apa ya? Kayak kalau dalam permainan anak-anak ini suka berantem. Apa memang Bung Dwi suka berantem dulunya ya gitu ya? Sebelum masuk ke sini gitu ya. Jadi ketertarikannya dari situ bukan? Enggak.
2: Bukan. Emang hobi aja. Menyalakan hobi yang positif lah.
1: Ya. Tak jarang kalau taekwondo ini kan apa pecah pelipis dan sebagainya, insiden-insiden gitu ya. Tadi Bung Ruki juga sampaikan sempat insiden sehingga sempat istirahat.
2: Ya, emang di taekwondo ini kalau sudah tingkat profesional sudah pasti tidak luput dari syukur-syukur, sering sekali ada yang KO, pingsan itu sering.
1: Ya, tapi Bung Dwi, apa sebenarnya yang membuat ketertarikannya bergabung bersama Seat Kick Taekwondo Sanggau? Soalnya kan awal hanya pingin latihan bersama.
2: Yang buat saya tertarik bergabung di Seat Kick Sanggau adalah reputasi klub ini yang dikenal di Kabupaten Sanggau. Jadi Seat Kick ini di Kalimantan Barat salah satu lah klub yang bagus, yang maju.
1: Bagus dari sisi apanya nih? Maju dari sisi apa ini? Menurut Bung Ruki, Bung Dwi nih?
2: Dikenal memiliki kompetisi yang tinggi, mencetak atlet berprestasi. Selain itu, atmosfer kekeluargaan dan kedisiplinan yang diterapkan oleh Sabung Ruki membuat saya merasa kembangkan lagi potensi yang kemarin sempat vakum karena pendidikan di Magelang.
1: Pada saat emang tidak sama Bung Dwi di Magelang dan di Sanggau pada saat latihannya gitu ya, atau bergabung di klubnya?
2: Kan saya di Belang itu kan pendidikan tentara selama 7 bulan. Jadi itu saya tuh terakhir taekwondo itu 2024. Awal itu udah vakum. Vakum, lalu mulai bergabung lagi taekwondo di awal 2026 bersama Sidekick itu.
1: Bang. Baik. Artinya memang baru bergabung juga ya di Sidekick ini ya.
2: Betul.
1: Baik. Bung Dwi, kalau Bung Dwi merasakan meskipun masih baru bergabung dan sebagainya, proses latihan yang dijalani saat ini seperti apa yang Bung Dwi rasakan nih?
2: Proses latihan selama ini bagi saya manfaat terbesar bukan hanya sekedar kesehatan fisik, Bang.
1: Ya.
2: Yeah. Atau kemampuan bela diri tinggi. Membentuk karakter saya terutama. Menjadi pria yang lebih disiplin, memiliki mental pantang menyerah, dan mengajarkan cara menghormati orang lain dalam situasi apapun.
1: Baik. Jadi bukan hanya kegiatan fisik semata ya kalau di taekwondo ini ya.
2: Betul.
1: Ini yang membuat Bung Dwi ketertarikan atau kecintaannya terhadap taekwondo ini semakin besar gitu hingga saat ini ya Bung Dwi ya.
2: Ya, betul.
1: Baik. Bung Dwi terima kasih. Sebelum masuk ke tantangan Bung Dwi, saya ke Bung Ruki. Bung Ruki, tantangan terbesar dalam membina atlet taekwondo muda di Kabupaten Sanggau apa nih yang dirasakan nih?
0: Tantangannya banyak sih Bang. Pertama sih yaitu dukungan orang tua si atlet juga sih. Karena gak semua orang tua itu mau ngarahin anaknya untuk jadi atlet. Biasanya hanya untuk sekedar ngisi waktu luang aja sih untuk latihan taekwondo itu. Nah itu yang jadi apa ya, tantangan kita. Kemudian cara pendekatan kita ke orang tua meyakinkan si anak ini punya potensi atau enggaknya. Nah karena ada beberapa orang tua itu memang kurang mendukung, tapi anaknya itu kayaknya lebih dominan, bisa nih diarahin. Orang tuanya yang enggak mau. Ada juga yang memang orang tuanya bersikuku nih, berjuang lah, apa namanya, mampu dalam artian ekonomi, tapi si anaknya kayaknya latihannya kurang gitu. Banyak sih Bang, jadi tantangan kayak gitu. Kemudian juga ada dari segi pendidikan, misalnya si anak udah lulus SD, biasanya mondok, atau misalnya sekolah di luar. Nah, kita, itu kayak kita kehilangan atlet lagi Bang, jadi mulai lagi pembinaan dari awal, nah, kayak gitu sih Bang.
1: Ya, seharusnya mendapat dukungan dari orang tua begitu ya, karena melihat prestasi atau potensi anaknya bisa di taekwondo ini bisa ke depan. Apa ya? Apa karena apa? Banyak yang menilai juga Bung Ruki, kalau pandangan masyarakat gitu ya. Cabang olahraga ini masa depannya susah-susah gampang gitu ya. Mungkin ya, mungkin penilaian orang tua seperti itu Bung Ruki.
0: Mungkin ada sebagian menilai kayak gitu. Cuman kita selalu motivasi anak-anak kayak gini Bang. Terutama anak-anak lah ya. Dia bilang sertifikat hasil dari pertandingan itu bisa untuk membantu kamu daftar apapun. Contoh tadi itu memang berguna Bang. Jadi ada beberapa anak itu memang salah satunya lah ya masuk SMA itu melalui jalur prestasi.
1: Yeah.
0: Jadi ada beberapa atlet saya itu memang masuk SMA itu tanpa tes yang berarti mereka langsung jalur prestasi langsung masuk Bang. Ada kita 5 orang kemarin. Kemudian ada juga yang masuk Taruna juga, sekolah SMA Taruna juga ada. Jadi itu sebetulnya kalau orang tua betul-betul mendukung, anak itu mempermudah sekali sih Bang untuk kegiatan di luar sana, kayak daftar sekolah maupun pendidikan TNI maupun Polri. Sebenarnya cuma orang tua kayaknya masih belum melirik kayak gitu sih.
1: Padahal nilai plusnya sudah tampak sangat nyata begitu ya Bung Ruki ya. Tadi Bung Dwi juga sampaikan, wah ini bisa masuk juga, bisa, maksudnya seleksinya ini kan bisa lebih mudah gitu ya. Contohnya apalagi sekarang pakai zonasi gitu ya, kita bisa ambil dari sisi prestasinya ya, ini akan lebih gampang masuk, lebih mudah, dan sesuai dengan mungkin ada sekolah-sekolah favorit yang ingin kita tuju. Nah ini kadang-kadang orang tua tidak melihat seperti itu, tapi kebanyakan orang tua ya udah biar kegiatan positif aja, biar dia latihan aja, tapi nggak disungguh-sungguhin, nggak diarahkan benar-benar gitu ya. Padahal ini salah satu contohnya Bung Dwi melalui jalur prestasi, dan sekarang ya kalau untuk pekerjaan tetapnya iya, tapi olahraga yang disenangi seperti taekwondo ini juga masih jalan sampai saat ini. kenapa tidak dua-duanya, hobi juga iya, minatnya juga iya, kemudian pekerjaan pokoknya juga, tugas negaranya juga iya. Begitu ya Bung Ruki ya?
0: Ya betul lah.
1: Bung Ruki, kalau proses seleksi atlet ini apa untuk mengikuti kejuaraan tingkat daerah maupun nasional, apakah memang sangat ketat nih Bung Ruki?
0: Kalau kita kemarin terakhir Bang ada kejuaraan di Kuburaya, ya hasilnya lumayan sih Bang.
1: Ya.
0: Untuk anak-anak, cuman ngikut tuh nggak terlalu banyak. Biasanya kami ikut itu sekitar 30-an orang. Kemudian alhamdulillah kemarin 2025 kita Popda Sanggau Atlet Set Kick sendiri itu menyumbang medali perak 2 Bang. Popda 2025 kemarin. Kemudian ada juga kemarin pertama kali ya atlet set kick itu ikut kejuaraan nasional satu orang cewek. Walaupun belum memberikan hasil maksimal, setidaknya bisa memotivasi adik-adik yang lain sih. Untuk ini loh, atlet daerah juga bisa berkembang, atlet daerah juga punya potensi. Nah, kayak gitu sih.
1: Iya. Bisa naik sampai ke tingkat nasional aja itu udah luar biasa. Sebir
0: begitu. Betul, Bang. Betul. Itulah. Kita target kita insya Allah sih kalau memang Allah ngizinkan kalau bisa untuk PON ini kalau bisa dari Sanggau juga ada ikut sih. Maksudnya dalam artian atletnya bisa bersaing juga di luar sana.
1: Tapi kalau untuk memasuki atlet itu lolos PON lain sebagainya, seleksinya cukup ketat juga nih Bung Ruki.
0: Betul Bang, sangat ketat sekali kalau untuk seleksi. Kita beberapa tahap itu harus kita lalui. Kayak contoh dari Porprov ini, mereka pelatih-pelatih di Kalbar itu melirik. Jadi lihat tekniknya udah mumpuni belum. Dan ya terutama sih attitude sih kita. Kalau atlet itu kalau hanya prestasi cuma attitude yang gak ada ya, pelatih juga gak bakalan ambil sih. Ya, pastinya nilai poin dari latihan bela diri itu bukan hanya kayak kita menang. Kemudian kita berprestasi, cuman attitude kita ke pelatih, ke kawan-kawan lain, nah itu juga penting sih Bang. Jadi bela diri itu nggak hanya ngajarin kita untuk kalau misalnya apa namanya dikerasin kita balas keras, nggak gitu juga. Cuman dalam artian attitude kita saling menghargai, saling menghormati juga penting Bang.
1: Itu sangat mempengaruhi ya seorang atlet ya Bung Ruki ya.
0: Betul Bang.
1: Attitude-nya dulu, tapi kalau attitude-nya sudah ada sudah bakalan berprestasi. Tapi kalau prestasinya dulu, attitude-nya belum. Nah ini kadang-kadang membuat orang menjadi down, jatuh gitu ya.
0: Betul.
1: Baik, ada bagaimana sistem latihannya, disiplinnya, kemudian cara menghargai pelatih, menghormati pelatih. Nah ini kan menjadi penting, karena itu akan terbawa pada diri seorang atlet itu sampai nanti dia bahkan ya untuk menjadi pelatih juga dia akan seperti itu dan akan menerapkan itu sehingga ada regenerasi untuk attitude ini ya dalam cabang taekwondo. Baik, Bung Ruki, tadi sempat disinggung ada beberapa apa namanya prestasi yang telah diraih. Tapi kalau secara keseluruhan ini apa saja prestasi yang diraih dari kick seat kick taekwondo ini?
0: Kalau prestasi sih alhamdulillah kita lumayan Bang. Kalau untuk tanding di Kalbar itu kita lumayan lah. Kalau setiap tanding itu medali emasnya ya lumayan banyak. Terus kemudian tadi yang saya sampaikan ya salah satu atlet kita juga berprestasi juga di Pekan Olahraga Pelajar daerah kan. Kemarin 2025 itu alhamdulillahnya anak-anak itu dapat medali perak itu 2 orang kayak cowok. Alhamdulillah juga mereka dapat bonus. Jadi itu bisa memotivasi mereka lah untuk lebih berkembang di klub set kick ini. Kemudian capaian tadi saya bilang untuk kejurnas. Nah itu ada satu orang kemarin di Surabaya tahun 2025 juga nggak salah. Ya alhamdulillah sih untuk sekarang set kick lumayan atletnya cuma berkembang sih Bang. Cuman ya kalau dari apa ya pembinaan kita emang membina itu tadi anak-anak ini kalau udah sekolah di luar hilang. Jadi kita mulai dari nol lagi, pembinaan lagi. Itu sih tantangan yang memang harus dihadapin mungkin semua pelatih sih Bang. Tidak hanya di set kick, semua pelatih merasakan kayak gitu sih. Ada kalanya kita ditinggalin sama atlet itu kayaknya nggak enak sekali sih.
1: Nggak enak ya.
0: Udah bina jauh-jauh hari, udah prestasi, cuman tiba-tiba keluar itu kayak aduh gimana gitu.
1: Disayangkan gitu ya Bung Ruki ya. ya kita akan kan kalau penilaian pelatih kan wah ini apa anak ini berpotensi gitu ya, tiba-tiba selesai sekolah wah ini harus ikuti kemauan orang tua, harus sekolahnya di luar atau di mana gitu ya, jadi hilang lagi sih. Membentuknya tidak begitu mudah, tapi diambil apa ya, mungkin keadaan gitu ya, jadi mudah sekali ini yang kadang-kadang kalau kecewa enggak, mungkin ada rasa sedih lah dari Bung Ruki ya, sayang sekali ini sudah ada bakatnya ya, untuk potensinya ke depan juga sudah baik dari sisi macam-macam attitude lain sebagainya, prestasinya juga sudah mulai tumbuh kembang, dan harus terputus dengan keadaan yang sedemikian rupa gitu ya Bung Ruki ya.
0: Betul. Baik. Intinya kalau pembinaan itu kita banyak kerja sosial sih Bang. Karena enggak semua pemerintah itu memperhatikan atlet. Jadi kita sebagai pelatih itulah yang lebih banyak berkorban sih untuk masa depan apa namanya atlet. Kalau mengharapkan pemerintah itu jauh sekali. Mungkin enggak hanya di taekwondo sih, di cabang-cabang olahraga bela diri lain pun mungkin merasakan hal demikian sih. Kita intinya banyak berkorban dulu. Mungkin nanti setelah berprestasi baru pemerintah itu ikut nimbrung
1: gitu. Gitu ya. Ya. Ya, ini tanpa harus menutup mata ya Bung Ruki ya. Memang faktanya seperti itu gitu ya Bung Ruki ya.
0: Betul. Iya. Saya sendiri lah gitu.
1: Baik, tapi ini kan apa? Kenapa harus Bung Ruki apa? Kadang-kadang kan banyak masyarakat, kenapa sih saya mati-matian mikirkan gini sementara nanti sudah dapat prestasinya baru ini malah mengatasnamakan pemerintah gitu ya. Apa-apa yang membuat Bung Ruki bertahan di sini?
0: Kalau saya, karena saya cinta sama taekwondo, saya hobi, dan juga karena kerjaan saya di situ, jadi saya nikmatin aja sih Bang. Dulu saya dapat penghasilan taekwondo itu dikit cerita lah ya, cuma 50.000 Bang, untuk seminggu.
1: Aduh.
0: Jadi bolak-balik dari tempat saya ke Sanggau itu sekitar 25 menit, jadi saya berkorban dulu sih. Intinya kalau orang lihatnya set kick sekarang berkembang itu yang hasilnya aja, cuman nggak tahu
1: prosesnya ya.
0: Prosesnya itu Bang. Cuman saya sendiri ya bersyukur sih sekarang mungkin dari proses kemarin sekarang alhamdulillah set kick udah bisa bertahan lah.
1: Tapi kalau dari pendapatan ini sebenarnya memang sangat-sangat minim ya kalau untuk seorang pelatih ya.
0: Aduh, minim sekali Bang sebenarnya Bang. Karena kita tadi saya bilang banyak banyak korbannya. Karena kita harus beli peralatan juga kan. Kalau misalnya untuk latihan, kemudian juga untuk akomodasi kita pergi. Ya, pokoknya banyak sekali sih, cuman karena kita udah suka sama taekwondo, cinta sama taekwondo ya nikmatin aja sih Bang. Enggak terlalu dibebanin secara serius.
1: Sarana prasarana juga dari apa? Pelatih mungkin.
0: Kalau sarana prasarana kita alhamdulillahnya untuk sekarang itu ada dukungan dari pemerintah untuk penyediaan gor. Nah, tempat latihan. Cuma kita terjadwal di situ. Kemudian kalau gor itu dipakai mau enggak mau kita harus pindah dulu. Kayak gitu sih, Bang. Jadi kalau harapan saya sih pemerintah kalau bisa itu buat gedung yang enggak banyak. Jadi ada gedung yang khusus untuk di komersil, kemudian ada gedung yang khusus untuk pembinaan. Jadi kita sebagai pelatih itu enggak kebingungan nyari tempat, Bang, untuk
1: latihan. Jadi bisa lebih fokus juga ya.
0: Betul betul Bang.
1: Karena memang sangat sangat diperlukan. Nah, kalau memang mau maju ini sarana prasarana harus siap dulu lah gitu ya. Nanti kita tidak bingung lagi harus memikirkan sarana prasarananya. Kemudian belum yang lain-lain lebih komplit lagi gitu ya.
0: Ya betul. Kita sekarang jadi pelatih bingung. Pemerintah minta kalau pertandingan kejuaraan provinsi itu biasanya menargetkan medali sekian, tapi untuk fasilitasnya kurang. Jadi kita bingung Bang sebagai pelatih ini gimana. Ya akal-akalan kita aja sih. Gimana biar atlet bisa berprestasi, kemudian target tercapai. Pemerintah kan maunya target tercapai, tapi fasilitasnya ya seadanya gitu Bang.
1: Baik, baik. Tapi kalau dari pihak swasta mungkin ada apa dukungan-dukungan begitu, Bung Ruki?
0: Kalau dari pihak swasta kita nggak ada sih. Kita kebanyakan dari orang tua Bang, orang tua atlet yang mendukung sekali. Biasanya mereka ada ngasih uang pembinaan sedikit-sedikit sih. Biasanya kalau misalnya kami tanding ada kasih uang untuk beli minuman atau untuk beli peralatan. Itu dari orang tua murid sendiri sih, dari atletnya sendiri. Jadi nggak ada dari pihak pemerintah yang terlalu ngelirik sih. Mungkin kalau udah berkembang baru mereka mau mau ikut di situ bang. Jadi kita awal-awal memang harus banyak berkorban sih.
1: Ya, ini perjuangannya saya pikir luar biasa ya. Tahap awal itu ya Bung Ruki ya, tidak ya semudah itu. Mungkin kalau sekarang berkembangnya luar biasa, itu tidak terlepas dari perjuangan kemarin-kemarin itu yang ya mungkin melelahkan, bukan saja melelahkan fisik tapi pikiran juga, karena segala sesuatunya ya harus dipikirkan gitu ya.
0: Betul sekali, amat-amat betul.
1: Baik, betul. Baik Bung Ruki, terima kasih. Saya ke Bung Dwi. Bung Dwi, tantangan apa yang Bung Dwi rasakan yang memang sering dihadapi selama menjadi atlet taekwondo ini?
2: Ya bang, tantangan terbesar saya ada pada manajemen emosi, menjaga konsistensi, latihan fisik yang berat dan disiplin dalam menjaga badan agar tetap ideal, menjaga fokus di tengah rasa lelah saat latihan intensif yang bertabrakan dengan tugas-tugas kantor yang sering lembur lah bahasanya kan, apalagi jarang hari H, ada banyak tugas, ujian mental juga, mental harus disiapkan, tugas harus clear sebelum kita berangkat pertandingan. Tapi semua itu alhamdulillah bisa saya hadapi, dan alhamdulillah mendapat juara kemarin terakhir.
1: Mantap. Nah, juara apa saja yang telah didapat nih Bung Rugi? Bung Dwi, mohon maaf.
2: Kalau sebelum di sidekick, kejuaraan terakhir saya juara 2 medali perak di Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah. Dan setelah saya menjadi TNI, lalu berdinas di Unit TP 833 dan bergabung di Sidekick. Kejuaraan yang telah saya ikuti kemarin baru saja, kejuaraan Invitation Turnamen King Taekwondo di Pontianak. Dan alhamdulillah mendapat juara 1 di kategori POMSE Tunggal Putra Senior.
1: Juara 1 ya. Kalau di Jateng juara 2 ambil peraknya, tapi di Pontianak ini malah ngambil emasnya gitu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Berarti selama bergabung dengan Sidekick sudah dapat medali emas gitu ya di Pontianak ya.
2: Betul bang.
1: Baik, wah ini luar biasa. Tapi apa atmosfer apa yang dirasakan? Apa ada beda apa ya? Mungkin beda tempat atau beda apa? Padahal ini kan Kalimantan gitu ya, Jawa Tengah. Mungkin saingannya lebih bagaimana? Apa yang dirasakan Bung Dwi?
2: Yang saya rasakan selama menjadi di Jawa Tengah dan di Kalimantan Barat itu, di Jawa Tengah itu atletnya itu lebih banyak, bang. Dan pemerintah di tempat saya di Solo itu sangat mensupport. Dan kebetulan taekwondo sangat maju di Jawa Tengah.
1: Ya, memang.
2: Untuk di Kalimantan Barat, menurut saya sudah maju, namun tidak merata di seluruh Kalimantan Barat. Hanya beberapa kabupaten saja yang taekwondonya maju dan disupport.
1: Baik, baik. Artinya memang belum merata ya dipandangnya ya gitu ya untuk taekwondo ya. Termasuk di Sanggau ini kayaknya masih belum ini ya, belum optimal gitu ya, Bung Dwi ya. Support dari pemerintah maksudnya?
2: Kalau dari pemerintah, saya belum merasakan ya. Mungkin yang mengetahui, karena saya juga belum ada 1 tahun bergabung di Sidekick.
1: Baik, baik, baik. Ini perbedaan ya, perbedaannya di situ. Tapi atmosfer pertandingannya mungkin di sana karena lebih banyak apa namanya atlet-atletnya ya, yang memang saingannya luar biasa. Tapi di sana juga kenapa atletnya bisa banyak dukungan, support ya, untuk mengembangkan taekwondo itu luar biasa juga gitu ya. Nah, sedikit berbeda dengan di Kalimantan Barat, khususnya di Sanggau ini memang yang memang membutuhkan itu gitu ya, untuk bisa berkembang juga taekwondonya, khususnya di sidekicknya. Nah, Bung Dwi tadi kan berkenaan juga dengan tugas pokok sebagai TNI, Bung Dwi. Ini bagaimana sebenarnya membagi waktu? Kalau masyarakat lihat, ini kayaknya latihan di TNI juga, saya pikir hampir setiap waktu ini ada latihan-latihan terus gitu ya. Ini kapan membagi waktunya ini? Bagaimana membagi waktunya ini, Bung Dwi?
2: Baik. Kuncinya ada pada kedisiplinan dan skala prioritas. Saya selalu membuat jadwal harian yang ketat. Waktu untuk pekerjaan tetap menjadi prioritas utama. Di siang hari, sementara sore hari saat pulang kerja jam 4, kalau tidak ada lembur, saya dedikasikan sepenuhnya untuk latihan fisik dan teknik di dojang setting, dan istirahat yang cukup dan dukungan dari lingkungan sekitar juga sangat membantu saya. Komandan alhamdulillah sangat mensupport prajuritnya yang berprestasi. Sangat mensupport sekali komandan. Dan tidak luput dari doa orang tua, walaupun orang tua ada di Jawa, tapi setiap kegiatan, setiap saya akan melangkah, saya pasti minta doa restu sama orang tua dulu. Itu kunci utama adalah doa restu orang tua dan beribadah itu, Bang.
1: Baik. Tapi mohon maaf nih, Bung Dwi, udah berkeluarga belum?
2: Masih bujangan.
1: Wah, mantap nih. Wah, ini kadang-kadang apa ya, bisa mendukung juga ya. Karena saya pikir kalau apa sudah berkeluarga kan waktunya juga banyak tercipta pada keluarga. Kemudian tadi kedisiplinan, ada jadwal yang dibuat oleh Bung Dwi sendiri ya. Kapan waktu latihannya, kapan waktu melaksanakan tugas, kapan. Ini kayaknya enggak sempat nih balas WhatsApp-nya si dia ya. Kayaknya gitu saya pikir ya, soalnya padat banget gitu ya. Ini bisa dimarahin sama dia, Bung Dwi. Tapi nggak apa-apa, ini artinya kedisiplinan ini sangat penting. Terima kasih, Bung Dwi. Saya ke Bang Pelatih, Bung Ruki. Bung Ruki, menurut Bung Ruki sendiri, apa yang perlu dilakukan bersama ini ya, baik orang tua, sekolah, pemerintah, untuk mencetak atlet berprestasi masa depan ini? Karena ini semakin kesini semakin tantangan juga semakin besar ya, Bung Ruki.
0: Ya, kalau saya pribadi sih berharap orang tua itu betul-betul mendukung lah anaknya untuk jadi atlet. Karena seperti kita bahas di awal tadi, potensinya itu besar, Bang. Termasuk untuk daftar sekolah maupun hal-hal lainnya. Kemudian dari pihak pemerintah, saya harap sih mungkin lebih sering ke lapangan sih, meninjau, melihat cabur-cabur yang memang berprestasi. Kemudian nanti kalau bisa dipilah-pilih mana cabur yang memang berprestasi, dikasih lah pembinaan lebih, atau mungkin disupport dari apapun lah, dari peralatan maupun hal-hal lainnya. Karena memang kendala kita memang di ini sih, Bang, fasilitas peralatan, terutama memang untuk target tendangan dan segala macam. Alhamdulillah kalau fasilitas tempat kita alhamdulillah sih ada untuk disediakan dari pemerintah. Cuman kalau misal dipakai untuk kegiatan lain itu mau nggak mau kita ngungsi dulu, Bang. Biasa kita latihan di outdoor. Jadi kalau tantangannya latihan di outdoor itu ya hujan, kemudian nanti tempatnya dipakai untuk resepsi juga biasanya. Jadi banyak hal juga sih. Jadi saya harap pemerintah lebih sering-sering lah melirik cabur-cabur yang memang yang berpotensi lah.
1: Ya, baik. Ya, mungkin bisa disiapkan tempat khusus lah gitu ya, untuk taekwondo ini gitu ya, Bang Riki. Ya. Artinya memang karena susah juga mau fokus latihan kalau memang ini tempatnya, wah ini ketika dipakai untuk kegiatan lain-lain sebagainya, jadi terganggu konsentrasi para pak atlet juga akan terganggu. Apalagi kalau dimulai pembinaan dari usia dini, ya anak-anak masih di bangku sekolah lain sebagainya, mereka kan masih apa ya, rentan. Mau fokus itu kan agak susah, tapi pelatihnya luar biasa diajak sedemikian rupa untuk bagaimana benar-benar fokus bisa latihan. Nah, sarana prasarana pendukung ini memang sangat diharapkan gitu ya Bung Ruki ya.
0: Betul, betul Bang. Apalagi kita bulan ini ada kejuaraan Bang, juara provinsi. Itu yang diikuti 13 kabupaten. Nah, salah satunya
1: termasuk Sanggau ya.
0: Ya, Sanggau. Termasuk juga Sebam Dwi ikut di kelas Pomse itu lebih ke jurus. Jadi insya Allah kita berangkat itu tanggal 19 Bang. 19 Juni ini kita berangkat, tandingnya tanggal 20-21. Nah, ya mohon doalah dari warga Sanggau, semoga atlet-atlet kami mendapatkan prestasi yang bagus, kemudian pergi dan pulangnya selamat. Intinya kami membawa nama Sanggau sih Bang. Jadi alhamdulillahnya atlet-atletnya memang udah kita seleksi juga dan semoga memberikan hasil yang maksimal di bulan Juni ini.
1: Ada berapa regu yang turun ini nanti Bung Ruki?
0: Kita ada 13 atlet Bang. Ada beberapa kategori juga sih. Ada yang tergantung berat badan juga Bang. Jadi ada under-undernya, misalnya under 55, 63, 74. Kemudian juga ada fokus ke jurus kayak Pomsel. Salah satunya Sebam Dwi tadi. Kemudian ada tim Pomse, tiga orang laki-laki, ada juga yang mix, cewek cowok, kemudian ada yang tunggal, salah satunya Bang Dwi ini, tunggal Pomse. Ya kalau dilihat dari target medali sih kita berharap sih minimal adalah medali emas satu, perak satu sih Bang.
1: Iya, targetnya nggak begitu besar ya, emas satu, perak satu.
0: Ya, karena kita tahu sih kapasitas kita juga, saingan kita yang paling berat itu di kota Pontianak, kemudian Kuburaya, Tambas, itu sih yang lebih apa namanya, atletnya lebih banyak saingannya. Tapi semoga aja targetnya lebih sih Bang, maksudnya artinya hasilnya lebih.
1: Ya, amin amin.
0: Lebih banyak.
1: Semoga ya, ini diharapkan juga doa dari masyarakat Sanggau semuanya agar nanti para atlet Sanggau yang nanti maju, ada 13 orang perwakilan di kejuaraan provinsi ya. Nah, ini bisa bertanding dengan baik, mungkin dari segi mental, dari segi apa teknik mereka benar-benar menguasai dan siap untuk berlaga di sana ya, Bung Ruki. Baik. Saya ke Bung Dwi. Bung Dwi, ini kan nanti tanggal 20-21 akan bertanding, 18 mungkin sudah berangkat, tapi Bung Dwi saya pikir menyesuaikan nanti lagi dengan itu. Tapi tadi disampaikan di awal, dukungan dari komandan juga luar biasa untuk taekwondonya Bung Dwi ini. Nah, sudah sejauh mana persiapannya untuk kalau ini kan apa jenis atau kategori tanding ini kan memperagakan apa gerakan ya. Bukan bertandingnya, tapi lebih ke memperagakan gerakan ya, Bung Dwi.
2: Betul, Bang.
1: Itu sudah siap ya untuk bertanding di sana, Bung Dwi?
2: Sudah sangat siap, Bang.
1: Sudah sangat siap ya.
2: Karena, baik. Ya, karena setiap hari sudah sore latihan. Kalau ada waktu, malam pun sudah lanjut latihan biasanya.
1: Bung Dwi, banyak juga teman-teman yang ada di TNI, khususnya di 833 yang ikut bergabung di taekwondo.
2: Kebetulan dua orang dari kami, saya dengan Sabum Aris, dia juga dari 833, dia main di fighter, dan saya main di jurus Pomse, dan kemarin kejuaraan bareng di Pontianak yang tadi saya sampaikan, Sabu Maris juga mendapat juara, juara satu alhamdulillah. Nanti kami dari DCP 833 dua orang besok mengikuti kejuprof tanggal 20-21. Mohon doanya Bang, semoga Sanggau bisa mengikuti sejarah
1: Amin.
2: Mas lebih dari saya mendoakan sih lebih dari 3 lah, Mas.
1: Lebih dari 3. Wah. Kalau Bang Ruki ya sampaikan targetnya cuma 1, tapi atletnya malah semangatnya lebih tinggi lagi, lebih dari 3 ya. Amin. Kita doakan nanti, semoga nanti perjalanannya juga baik, kemudian berjalan dengan baik, ketika bertarung juga akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tapi rencana yang baik, doa yang baik akan mengantarkan sesuatu yang baik juga. Saya yakin seperti itu, Bung Dwi, di cabang taekwondo ini ya. Baik, betul. Bung Dwi, kita sudah di ujung acara, karena nanti akan ada siaran langsung juga pertandingan sepak bola nanti pukul 9, kami akan relay ke Pro 3 Jakarta. Tapi saya ingin jika diberikan kesempatan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat Sanggau tentang olahraga taekwondo, saya ke Bung Ruki. Apa pesan yang ingin disampaikan? Mungkin dari serangkaian dialog kita juga ada yang ketinggalan ingin disampaikan. Silakan Bung Ruki.
0: Kalau saya mengajak ke kawan-kawan yang di Sanggau, ayo dong ikut taekwondo. Nah, jadi taekwondo itu selain sehat, kita juga mengutamakan kekeluargaan sih, Bang. Jadi selain itu juga lebih ke mengisi waktu luang. Ya, jadi kalau misalnya adik-adik, kawan-kawan, daripada kita balap-balapan, apa segala macam, mending ikut bela diri taekwondo deh. Jadi mana tahu berprestasi, kemudian masuk sekolah ataupun daftar jadi anggota TNI maupun Polri lebih mudah. Jadi ayo dong gabung.
1: Jangan ragu-ragu untuk gabung ya, Bung Ruki ya. Ya silakan bergabung. Siapapun, kayaknya siapapun bisa masuk sini ya, Bung Ruki ya.
0: Bisa, Bang. Yang udah kerja pun ada, Bang.
1: Atau ada lah juga.
0: Ya. Cuma tergantung memanage waktunya aja sih.
1: Baik, baik. Saya ke Bung Dwi. Bung Dwi, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ya untuk masyarakat Sanggau, khususnya dalam cabang olahraga taekwondo ini?
2: Dari saya, tips dan motivasi lah. Bagi atlet, kemenangan di ajang taekwondo ini adalah bukti nyata bahwa jika jiwa muda harus ditempat dengan disiplin baja dan konsistensi, bukan sekedar ekspektasi instan di atas matras maupun dalam kehidupan. Mental juara tidak pernah diukur dari seberapa keras kita memukul, melainkan seberapa cepat kita bangkit memasang kuda-kuda setelah terjatuh, sambil tetap membumi dengan rasa hormat kepada proses dan sesama. Selagi fisik masih prima dan waktu terbentang luas, mari buang jauh-jauh rasa malas, dobrak batas kemampuan diri, dan manfaatkan energi muda untuk mengukir prestasi nyata. Karena jika saya bisa berdiri di podium juara kemarin, pasti punya kekuatan penuh untuk menaklukkan arena kehidupan kalian masing-masing. Demikian, Pak.
1: Baik, luar biasa motivasi untuk anak-anak muda kita di Sanggau. Semoga taekwondo ke depan, tadi juga disampaikan Muruki, ada 4 klub ya, baik di Tayan, di Sanggau, kemudian di Antikong dan juga Skayam juga berkembang dengan baik, berjalan dengan baik. Memang perlu support ya dari seluruh pihak, terutama dari pemerintah juga, untuk melirik ya cabang olahraga taekwondo di Kabupaten Sanggau sehingga bisa berjalan dengan baik. Semoga nanti di kejuaraan provinsi, tingkat provinsi, bisa sesuai target, kemudian juga bahkan bisa melebihi target, kemudian semoga apa yang menjadi upaya kemudian latihan kerja keras yang semaksimal mungkin dilakukan dari sidekick taekwondo Sanggau bisa membuahkan hasil yang baik. Sekali lagi terima kasih Bung Ruki atas waktunya. Bung Dwi, terima kasih.
2: Ya, Bang.
1: Ya, selamat bertugas kembali Bung Ruki, Bung Dwi, sehat-sehat bersama keluarga. Sampai di sini mungkin dialog kita pagi hari ini. Mungkin next kita bisa bincang-bincang lagi terkait dengan perkembangan taekwondo. Mungkin selesai ini, nanti pertandingan kita bisa berbincang atau berdialog lagi, Bung Ruki dan juga Bung Dwi ya.
0: Ya Bang, terima kasih Bang.
1: Siap, terima kasih, selamat pagi. Salam olahraga Bung Dwi, Bung Ruki.
0: Siap
2: ya. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, siap. Baik, terima kasih. Pendengar, sampai di sini kami hadirkan dialog pagi kami edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Ya, Sanggau menyapa edisi hari ini, mencetak atlet berprestasi masa depan Taekwondo Sanggau. Kami sudah bersama Dwi Satrio Wibowo, atlet sidekick Taekwondo Sanggau. Kemudian kami juga sudah bersama pelatih sidekick Taekwondo Sanggau, Bung Ruki Anggara. Sampai jumpa.
3: Pendengar, demikianlah tadi sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Sanggau Menyapa dengan topik pembahasan mencetak atlet berprestasi masa depan Taekwondo Sanggau ya, menghadirkan dua narasumber. Yang pertama ada Bang Dwi Satrio Wibowo sebagai salah seorang ya atlet sidekick Taekwondo Sanggau, dan narasumber kedua ada Bang Ruki Anggara selaku pelatih sidekick Taekwondo Sanggau. Dan tadi sudah dipandu oleh rekan kami ya, ada Bang Okrin nih tadi sudah memandu ruang dengar Anda dari pukul 8 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tentunya dari dialog tadi ya, pendengar ada sedikit menambah ilmu kita tentang seperti apa bela diri taekwondo dan seperti apa perkembangannya untuk di wilayah Kabupaten Sanggau. Dan ternyata ya pendengar, taekwondo ini juga sudah beberapa kali mengharumkan nama Sanggau dan juga bisa menjadi salah satu opsi ya pendengar, untuk para pendengar yang suka dunia olahraga, terlebih itu untuk bela diri ya. Wah, karena di Sanggau sendiri sudah banyak sekali ya pilihan untuk bela diri ya pendengar. Tidak hanya taekwondo, kemudian bisa karate, bisa juga silat dan lain sebagainya ya. Silahkan dipilih sesuai selera dan sesuai jiwa kita ya pendengar. Namun satu hal yang pasti pendengar, berkaitan dengan bela diri, yaitu hanya untuk membela diri kita ya, bukan malah untuk membuat onar di luar sana ya. Dan pendengar, untuk selanjutnya di pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 10, kami akan hadirkan Halo RRI ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, di Halo RRI edisi hari ini pendengar ya, saya hanya sendirian, tidak ditemani rekan saya di Sanggau ya. Karena di edisi hari ini Halo RRI saya sendirian. Dan tentunya bagi Anda para pendengar yang mau bergabung juga, nanti kami persilahkan sampaikan aduan dan kritik saran Anda terkait seperti apa pembangunan-pembangunan atau fasilitas-fasilitas umum di sekitar Anda, kondisinya seperti apa. Sampaikan nanti di Halo RRI. Tetaplah bersama kami di 99,9 MHz. 99,9 MHz.

0: karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
4: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mengikuti program bantuan bahan bakar minyak BBM gratis tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel terkait isu tersebut. Dalam akun Instagram resmi Pertamina, @mypertamina, pihak Pertamina mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan mengklik tautan yang mengatasnamakan My Pertamina mengenai bagi-bagi BBM gratis. Sebab, tautan tersebut terindikasi skem atau modus penipuan yang dapat merugikan masyarakat. Masyarakat juga diimbau untuk mengecek keaslian promo, program dan layanan hanya melalui situs resmi mypertamina.id. Informasi selengkapnya pendengar dan juga informasi Cek Fakta lainnya bisa Anda simak ya di situs resmi komdigi.go.id.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
5: Kambing.
6: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan. Karena daging yang terlalu gosong atau hangus

0: sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
1: Satu tase, satu sate, tujuh satu.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Ih, pagi betul pas, siang bemasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Laboratori NKRI, program Halo RRI menyapa Anda pagi ini. Di 107 MHz dan 97 MHz.
1: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,9 MHz Pro 1 Radio Republik Indonesia Antikong. Dan pendengar, di kesempatan pada pagi hari ini pendengar ya, di Halo RRI, kembali kami menyapa ruang dengar Anda. Dan pendengar di Halo RRI edisi hari ini, saya hanya sendirian ya pendengar, tidak seperti biasanya. Kalau sebelum-sebelumnya ya di Halo RRI ditemani rekan kami di Sanggau, namun hari ini, edisi hari ini ya pendengar, kami mohon maaf, Halo RRI hanya dari Entikong saja. Namun juga pendengar, bagi Anda yang sedang menutur kami dimanapun Anda berada, baik di Sanggau maupun di Entikong dan sekitarnya, silahkan ya menyampaikan aduan Anda. Seperti biasanya, kami membuka layanan telepon 0811-5667-754 untuk nomor WA, SMS dan juga melalui call ya ataupun telepon. Silakan pendengar, kami menunggu Anda untuk memberikan atensi dan partisipasinya. Dan tentunya pendengar di Halo RRI seperti hari ini, hari biasanya juga sama ya pendengar, kita juga akan menampung setiap aduan Anda, keresahan-keresahan Anda terkait dengan fasilitas publik. Kemudian kita juga akan mengkonfirmasi kepada pihak terkait ataupun juga ke instansi-instansi terkait ya mendengar, untuk dapat memberikan jawaban juga klarifikasi. Dan mendengar tentunya di Halo RRI hari ini, kami akan menemani ruang dengan Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, silahkan bergabung, masih kita tunggu, masih kita nantikan di 0811-5667-754.

Dan pendengar, selamat pagi juga ya. Tentunya kami ucapkan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami di kesempatan pada saat ini. Anda sedang ditemani oleh saya, Ahmad Faizal, ya, pendengar di pagi hari ini. Dan tentunya untuk cuaca di wilayah perbatasan pada pagi hari ini, pendengar, tampak sangat bersahaja ya. Sinar matahari bersinar cukup lembut. Kemudian tampak juga masih berawan ya, kalau melihat ke langit nih pendengar. Jadi kita juga menghimbau untuk para pendengar yang sedang beraktivitas di luar ruangan, Bapak Ibu Tani yang saat ini juga sedang beraktivitas seperti biasanya di lahan ataupun di kebun, pastinya tetap semangat. Kemudian tetap juga ya, sembari di sela-sela aktivitasnya untuk memperhatikan kondisi cuaca ya pendengar, karena rawannya ketika kita sedang beraktivitas di luar ruangan ya pendengar, kita saking keasiknya tidak memperhatikan cuaca, sehingga saking serunya beraktivitas tiba-tiba cuaca berubah, tiba-tiba hujan tanpa kita sadari. Nah, jadi itu perlu kita antisipasi ya pendengar. Dan juga bagi Anda yang sedang di perjalanan, tentu kami tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya untuk mengingatkan untuk keselamatan kita bersama ya pendengar. Ketika di jalan raya itu harus tetap fokus, jangan terlalu buru-buru ya pendengar. Kalau misalnya ada urusan yang urgensi ya, sebaiknya dipersiapkan lebih awal, jangan terlalu mendadak ya pendengar. Dan pendengar, mumpung belum ada yang bergabung, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Benarkah sikat gigi perlu diganti setelah sakit? Kesehatan gigi bergantung pada cara dan frekuensi kamu membersihkannya. Hal sederhana seperti menggosok gigi rutin 2 kali sehari dan mengganti sikat gigi secara berkala dapat memberikan dampak besar pada kesehatan gigi kamu. Jadi, kapan saja sebaiknya mengganti sikat gigi? Secara umum, sikat gigi dianjurkan untuk diganti setiap 3 bulan sekali atau setelah sembuh dari penyakit menular. Meski dianjurkan, beberapa studi mengungkapkan bahwa mengganti sikat gigi setelah sembuh dari penyakit seperti flu, demam, atau radang tenggorokan tidak selalu perlu dilakukan. Pada dasarnya, tubuh kamu telah memproduksi antibodi untuk melawan serangan virus flu ataupun demam. Sehingga kuman flu yang masuk ada di sikat gigi tidak akan membuat kamu terinfeksi lagi. Nah, itu sebabnya mengganti sikat gigi setelah sembuh dari flu tidak selalu harus dilakukan. Kecuali jika sebelumnya pernah terkena penyakit menular yang sangat parah. Maka sikat gigi dan alat pembersih gigi lainnya perlu diganti untuk mencegah terinfeksi kembali sekaligus menularkan pada anggota keluarga kita.
7: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya.
10: Pendengar, selamat pagi. Terima kasih Anda masih mendengarkan kami di Terrestrial FM 99,9 MHz Pro 1 Radio Republik Indonesia Antikong. Yang pastinya pendengar selalu kami hadirkan ya melalui beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia Antikong yang berbatasan dengan negara tetangga Sarawak, Malaysia dan tetap terus akan mengudara ya pendengar. Dan di saat ini pukul 9 lebihnya 20 menit pendengar ya tentunya. Kami masih menantikan atensi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI. Kesempatan pada pagi hari ini masih kami tunggu di layanan telepon 0811-5667-754. Dan juga pendengar terkait dengan beberapa aduan yang sudah para pendengar sampaikan ya di edisi-edisi sebelumnya. Tentunya kita juga sudah merespon ya pendengar dengan menghadirkan narasumber-narasumber. Kemudian juga kita jika tidak melalui telepon langsung ya, tim kami di lapangan melalui tim pemberitaan juga akan menyampaikan pertanyaan yang sama terkait dengan keluhan Anda. Itu akan disampaikan kepada pihak ataupun dinas-dinas terkait, yang mana dari keluhan Anda itu juga bisa menjadi bahan ya untuk tim kami menanyakan kepada pihak terkait untuk memberikan klarifikasi dan juga jawaban. Dan pastinya juga pendengar, di Halo RR ini kami selalu mengupayakan yang terbaik untuk para pendengar semua ya. Dan pastinya juga di pagi hari ini ya pendengar, bagi Anda yang juga sedang menyaksikan pertandingan Piala Dunia ya, yang mana pada saat ini sedang berlangsung ya pertandingan Piala Dunia yang mempertemukan antara Korea Selatan melawan Republik Ceko ya pendengar. Dan pertandingannya sampai saat ini menjelang ke menit ke-20 ya pendengar, sudah skornya masih imbang ya, masih 0-0 nih pendengar. Waduh, ini pertandingan yang sangat menarik ya pendengar. Dan tentunya juga bagi Anda pecinta sepak bola pendengar ya, mungkin pendengar juga ingin bercerita atau ingin berbagi pengalaman kepada kami ya. Wah, ini di edisi Piala Dunia tahun ini para pendengar menjagokan negara mana nih? Wah, apakah negara dari benua Amerika atau negara dari benua Eropa, benua Asia, benua Afrika, ataupun dari belahan bumi lainnya ya? Waduh, yang pastinya yang ikut meramaikan Piala Dunia. Waduh, kalau saya pribadi ya pendengar, selaku host ini, wah tentunya saya menjagokan Perancis ya pendengar di Piala Dunia tahun ini. Dan di satu sisi juga karena skuad dari timnas Prancis sedang on fire ya pendengar. Dan terlebih juga kemarin di Liga Champion ataupun Liga Eropa ya, itu liga tertinggi di benua Eropa, salah satu tim dari negara Prancis juga menjuarai. Dan timnas-timnasnya, para pemain timnas Prancis juga sebagian ada di tim tersebut. Jadi dengan mental-mental juara tersebut ya, bisa menjadi modal ya untuk Prancis bisa berbicara banyak juga di Piala Dunia tahun ini. Waduh, sayang sekali ya pendengar, di edisi perhelatan Piala Dunia tahun ini negara kita Indonesia belum bisa ya, atau belum rezeki ya pendengar untuk lolos di edisi tahun ini. Semoga di edisi perhelatan tahun mendatang, semoga negara kita ya bisa lolos ke Piala Dunia di tahun 2030. Amin ya pendengar. Waduh, tidak untuk kemungkinan kita bisa menyaksikan negara tercinta kita Indonesia bisa berkiprah dan bisa berbicara banyak juga. Kalau melihat pertandingan di Piala Asia beberapa tahun lalu ya pendengar, kita mampu mengalahkan Korea ya. Wah, tentu hal yang tidak mungkin ya kita bisa mengalahkan negara-negara lainnya. Waduh, mantap sekali ya pendengar. Dan tentunya juga bagi Anda para pecinta sepak bola pendengar, mungkin ingin berbagi cerita bagaimana pengalaman pertandingan Piala Dunia, ataupun juga sedang menunggu timnya bertanding. Wah, sambil menunggu, sambil berbagi cerita, berbagi pengalaman juga, atau ada aduan-aduan atau keresahan-keresahan terkait dengan fasilitas publik ya yang ingin diceritakan, ingin berbagi di kita di Halo RRI, masih kita tunggu, masih kita nantikan ya pendengar. Jangan khawatir, jangan sungkan. Dan pastinya pendengar, untuk cuaca pada pagi hari ini di wilayah perbatasan ya, tampak sinar matahari juga udah mulai bersinar, cukup terang ya di pagi hari ini pendengar. Yang mana kalau pukul 6 tadi hingga menjelang pukul 8 ya pendengar, itu kayaknya sinar mataharinya masih malu-malu ya. Wah, namun sekarang kayaknya udah mulai bersinar cukup terang, dan sepertinya awan-awan di langit juga kayaknya udah mulai memudar nih pendengar, dan sudah mulai tampak langit-langit biru. Wah, dan pastinya juga pendengar, kami juga mengimbau untuk para pendengar yang sedang beraktivitas di luar ruangan, pastinya bersama untuk selalu menjaga kesehatan ya, mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup, jangan sampai dehidrasi. Dan pendengar, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Halo RRI.

Tips menghadapi tanggap bencana. 1. Buat rencana evakuasi. Siapkan rencana evakuasi keluarga Anda, termasuk titik kumpul dan rute yang aman. 2. Buat tas darurat. Persiapkan tas darurat dengan air minum, makanan tahan lama, obat-obatan, pakaian cadangan, dan dokumen yang penting. 3. Komunikasi darurat. Pastikan memiliki alat komunikasi darurat seperti radio portable dan daftar kontak penting. 4. Pahami sinyal evakuasi. Kenali sinyal evakuasi dan petunjuk pemerintah setempat untuk rencana evakuasi darurat. 5. Pelatihan evakuasi. Lakukan latihan evakuasi secara berkala bersama keluarga atau komunitas untuk meningkatkan kesiapsiagaan. 6. Asuransi dan dokumen penting. Simpan salinan dokumen penting dan pastikan asuransi meliputi bencana alam. 7. Sarana pertolongan pertama, pelajari teknik pertolongan pertama untuk memberikan bantuan darurat sebelum bantuan profesional tiba. 8. Monitoring cuaca. Tetapkan alat untuk monitoring perkembangan cuaca dan informasi bencana melalui sumber yang resmi. 9. Pertahankan kesehatan mental. Jaga kesehatan mental dengan berbicara dengan keluarga atau teman dan mencari dukungan profesional jika diperlukan. 10. Berkomunikasi. Bangun solidaritas dengan tetangga dan komunitas untuk saling membantu dalam situasi darurat. Ingatlah, kesiapsiagaan adalah kunci untuk mengurangi dampak bencana dan melindungi diri serta orang-orang di sekitar Anda.

0: Pendengar, hujan lebat dengan terus-menerus di suatu daerah tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan banjir di daerah tersebut. Banjir yang terjadi juga sangat berdampak terhadap lingkungan, manusia, dan bahkan kerugian perekonomian. Berikut ialah mitigasi hujan lebat dan bencana banjir. Sebelum bencana, sebaiknya periksa infrastruktur, pastikan saluran air, got, dan talang air tidak tersumbat. Siapkan peralatan, pompa air, senter, baterai, dan radio. Buat rencana evakuasi, tentukan rutenya, dan titik pertemuan keluarga Anda. Simpan barang penting, dokumen, uang, dan barang berharga. Saat hujan lebat, pantau cuaca. Ikuti perkembangan cuaca melalui berita ataupun aplikasi yang terkait. Tutup ventilasi, hindari air masuk ke dalam bangunan. Matikan listrik jika air sudah masuk, dan pindahkan barang ke tempat yang lebih tinggi dan juga aman. Saat terjadinya banjir, evakuasi. Ikuti rencana evakuasi. Jangan menyentuh kabel listrik, hindari risiko kejut listrik. Dan jangan minum air banjir, karena risiko penyakit. Cari tempat yang aman, tinggi, dan juga kering. Dan setelah bencana, periksa kerusakan bangunan dan infrastruktur. Bersihkan lingkungan seperti sampah dan juga kotoran. Keringkan bangunan, gunakan kipas angin atau mesin pengering. Periksa kesehatan dan waspadai penyakit.
1: Pro 1 99,9 MHz RRI Ntkong. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo RRI ya. Dan tentunya pendengar, kembali kami menyapa ruang dengar Anda. Silahkan bagi Anda para pendengar yang ingin bergabung bersama kami, memberikan atensi dan partisipasinya terkait dengan aduan-aduan ataupun ada keresahan-keresahan ya pendengar, terkait dengan fasilitas publik, fasilitas umum yang kurang memadai ya di wilayah Anda para pendengar. Entah itu mungkin akses jalan yang kurang memadai atau masih memerlukan perbaikan. Selain itu juga mungkin lampu jalan atau lampu penerangan yang juga masih memerlukan atensi dan partisipasi ya pendengar, yang mana mungkin di beberapa tempat ya masih gelap gulita ya, sehingga masih membutuhkan lampu penerangan. Karena memang untuk lampu penerangan ini sangat penting juga ya pendengar ketika kita berkendara di malam hari. Kemudian juga ya, tidak hanya lampu jalan, kemudian kondisi jalan, akses jembatan juga pendengar, yang mungkin jembatannya kurang layak atau jembatannya sudah mulai kondisinya memprihatinkan. Tentu boleh ya pendengar Anda sampaikan ke kita. Barangkali fasilitas-fasilitas publik tersebut belum tertangani maksimal oleh pihak terkait, ataupun juga mungkin fasilitas-fasilitas tersebut luput ya dari perhatian pemerintah terkait. Ya tentunya itu bisa menjadi laporan ataupun aduan juga, silahkan disampaikan ke kami ya pendengar, dan itu juga bisa menjadi bahan referensi untuk kita sampaikan ke pihak terkait ya. Siapa tahu dari aduan dan keresahan para pendengar semua itu bisa menjadi pembuka mata juga ya, mungkin yang luput dari pandangan, sehingga bisa segera tertangani, bisa segera diperbaiki. Dan tentunya juga pendengar, terkait dengan penyampaian keresahan, penyampaian aduan ya pendengar, itu tidak hanya bersifat menyampaikan keluh kesah ya pendengar, tapi memang kita juga ikut andil, kita juga ikut terlibat ya, terkait dengan kondisi lingkungan di sekitar kita, terkait fasilitas-fasilitas di sekitar kita yang tentunya itu juga bersinggungan langsung, berdampak langsung terhadap kehidupan dan kebutuhan kita sehari-hari ya pendengar. Bayangkan saja ketika di suatu wilayah ya, katakanlah pertaniannya sangat bagus sekali, sumber daya alamnya sangat bagus sekali, namun kurang dimaksimalkan hanya karena akses jalan yang kurang memadai. Nah, sehingga barangkali dengan akses jalan yang baik, ya, itu juga bisa menjadi akses untuk masyarakat menjual hasil pertaniannya, memasarkan hasil pertaniannya, menjajakan hasil pertaniannya, sehingga ekonomi pun mengalami perputaran, ya, dari masyarakat-masyarakat kalangan bawah. Karena memang apabila ekonomi berputar dari bawah, ya, pendengar, itu juga akan berdampak terhadap dampak yang baik tentunya untuk ekonomi di sekitar kita. Dan pendengar, kami masih menunggu Anda untuk bergabung bersama kami. Silahkan sampaikan aduan Anda di 0811 5667 754.

Dan pendengar ya, sembari menunggu para pendengar untuk bergabung bersama kami ya, kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI bersama KJRI Kuching ya, Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kuching, memastikan proses pemulangan pekerja migran Indonesia atau PMI dan warga negara Indonesia WNI bermasalah dari Malaysia melalui pos lintas batas negara PLBN Antikong, Kabupaten Sanggau, berjalan optimal. Nah, pendengar, kepastian tersebut disampaikan Direktur Kepulangan dan Rehabilitasi KP2MI, Seriulina Tarigan, usai memantau proses pemulangan deportan dari Sarawak, Malaysia di PLBN Antikong pada Kamis ya, 11 Juni 2026 kemarin. Seriulina juga mengatakan pemerintah memastikan seluruh deportan memperoleh pelayanan pendampingan pemeriksaan kesehatan serta fasilitasi pemulangan ke daerah asal masing-masing. Selain itu, pendengar, infrastruktur pendukung yang memadai sangat dibutuh guna optimalisasi pelayanan. Saat pemantauan tersebut, dia juga mendapati sebagian besar deportan yang dipulangkan tidak memiliki dokumen perjalanan maupun izin kerja yang sah. Mereka umumnya berangkat ke Malaysia melalui jalur non-prosedural, sehingga rentan menghadapi berbagai persoalan hukum dan ketenaga kerjaan. Kendati demikian, pendengar, Seriulina menegaskan negara tetap hadir memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara Indonesia. Proses pemulangan para deportan juga terus dikawal melalui koordinasi antara KP2MI, KJRI Kuching, BP3MI Kalimantan Barat, dan instansi terkait lainnya. Dan pendengar, sementara itu, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Abdullah Zulkifli, memberikan apresiasi atas kerjasama seluruh instansi dan lembaga pemerintah yang terlibat dalam penanganan WNI bermasalah. Sinergi antara KJRI Kuching, KP2MI, BP3MI Kalimantan Barat, dan berbagai pemangku kepentingan berjalan baik dalam mendukung proses pemulangan deportan. Dan pendengar, di kesempatan yang sama, ia menyebutkan sepanjang 1 Januari hingga 11 Juni 2026, KJRI Kuching telah menangani 3.317 deportan asal Indonesia. Sekitar 80% kasus deportasi tersebut berkaitan dengan pelanggaran keimigrasian, seperti tidak memiliki dokumen perjalanan atau izin kerja yang sah. Abdullah mengimbau masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri agar menempuh jalur resmi sesuai ketentuan pemerintah. Melalui prosedur yang benar, pekerja migran akan memperoleh perlindungan hukum dan jaminan hak-hak ketenaga kerjaan di negara tujuan. Dan pendengar, informasi ini tadi bisa Anda baca kembali di situs resmi kami di rri.co.id.

0: θα σου γωνιά.
1: Edin, bersinnya yang benar dong. Ntar percikan bersin kamu bisa menular.
2: Maaf deh, udah gak tahan soalnya.
1: Minum vitamin dong, agar kita gak mudah sakit. Kemarin sih minum esnya kebangetan kamu. Makan yang gak teratur, terus jarang pakai masker. Udah deh.
3: Selain panas yang ekstrim, cuaca dingin yang berlebihan juga bisa mengakibatkan daya imun tubuh kita menurun, sehingga mudah terserang penyakit. Pada masa pancaroba ini, bukan hanya manusia yang tidak bisa selalu keluar rumah, akan tetapi bakteri-bakteri yang dalam tubuh kita ini akan terperangkap dan menyebabkan daya imunitas kita bisa menurun drastis.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
6: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
7: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
8: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
9: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
6: Dengarkan Halo RRI
7: setiap Senin, Rabu dan Jumat
8: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
10: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: tadi telah Anda ikuti program Halo RRI.
1: Oke, pendengar, pukul 9:49 waktu Indonesia Barat, dan pendengar, kami cukupkan dulu untuk Halo RRI edisi hari ini, hari Jumat ya, pendengar, tanggal 12 Juni 2026. Dan pendengar, tentunya kami mengucapkan terima kasih atas segala atensi dan partisipasi Anda yang sudah dan setia mendengarkan kami di 99,9 MHz Pro 1 Radio Republik Indonesia Antikong. Dan pendengar, untuk selanjutnya di pukul 10 ya hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda bergabung di Pro 1 RRI Sanggau ya, dalam lintas Sanggau siang, kemudian lintas Sanggau sore, dan lintas Sanggau malam. Pendengar, kami mohon maaf ya jika ada kekurangan ataupun salah kalimat, salah kata. Tentunya kami ucapkan juga terima kasih ya bagi Anda yang tetap setia bersama kami di 99,9 MHz. Selamat pagi pendengar, selamat melanjutkan aktivitasnya. Tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Wassalamualaikum, saya Ahmad Faizal ya, di meja siar, juga rekan Rizky di meja operator studio. Kami pamit di ruang dengar Anda. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: muda tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Kenapa sampah harus dipisah? Pengolahan sampah yang efektif merupakan tantangan besar di era modern ini, terutama dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan konsumsi yang terus meningkat. Salah satu langkah krusial dalam pengolahan sampah adalah pemisahan sampah. Pemisahan sampah tidak hanya penting untuk menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga memiliki dampak positif bagi kesehatan manusia dan keberlanjutan sumber daya alam. Beberapa alasan mengapa pemisahan sampah perlu dilakukan. Karena sampah yang tidak dipisah dengan benar seringkali mencemari lingkungan. Dengan memisahkan sampah organik dari sampah non-organik, kita dapat mempercepat proses pengomposan dan mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA. Sampah yang terpisah memudahkan proses daur ulang. Material seperti kertas, plastik, logam, dan kaca memiliki proses daur ulang yang berbeda-beda dan memerlukan fasilitas yang khusus. Dengan memisahkan sampah, kita membantu sistem daur ulang untuk bekerja lebih efisien, mengurangi kebutuhan bahan baku baru, dan mengurangi penggunaan energi dalam proses produksi. Sampah yang tidak dipisah dengan baik dapat menjadi sumber penyakit. Sampah organik yang tidak dikelola dengan benar dapat menjadi tempat berkembang biaknya bakteri dan vektor penyakit seperti lalat dan juga tikus. Pemisahan sampah adalah langkah sederhana namun sangat penting dalam pengolahan sampah yang efektif. Dengan memisahkan sampah, kita tidak hanya membantu melindungi lingkungan dan kesehatan kita sebagai masyarakat, tetapi juga mendukung prinsip ekonomi sirkular dan mengurangi biaya pengolahan sampah. Oleh karena itu, setiap individu memiliki peran penting dalam memastikan pemisahan sampah yang benar sebagai bagian dari upaya kita bersama untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Mari kita mulai dengan langkah kecil ini untuk membuat perbedaan besar bagi planet kita.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Penyakit kuku dan mulut atau PMK adalah ancaman serius bagi peternakan. Penyakit ini sangat menular dan dapat menyebabkan kerugian besar. Namun, ada langkah-langkah yang dapat peternak lakukan untuk mencegah dan mengatasinya. Yang pertama, peningkatan kebersihan kandang. Bersihkan kandang secara rutin, termasuk tempat makan dan minum. Pastikan lantai kandang kering dan bebas dari kotoran yang dapat menjadi sarang penyakit. Yang kedua, vaksinasi dan pengawasan ternak. Berikan vaksin PMK sesuai dengan jadwal yang dianjurkan oleh Dinas Peternakan. Pantau kesehatan ternak secara berkala dan segera pisahkan hewan yang menunjukkan gejala seperti lepuh di mulut atau kaki. Ketiga, pengendalian akses masuk. Batasi keluar masuk orang dan kendaraan ke area peternakan. Terapkan disinfeksi untuk alas kaki dan kendaraan yang masuk ke lokasi. Yang keempat, penanganan hewan yang terinfeksi. Segera laporkan kasus PMK ke Dinas Peternakan setempat. Isolasi hewan yang terinfeksi agar tidak menularkan ke ternak lain. Yang kelima, edukasi dan kolaborasi. Ikuti pelatihan atau seminar tentang PMK untuk meningkatkan pengetahuan. Berkolaborasi dengan peternak lain untuk saling berbagi informasi dan pengalaman. Dengan langkah-langkah ini, peternak dapat mencegah penyebaran PMK dan melindungi ternaknya. Ingat bahwa pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Tetap waspada dan terus tingkatkan kualitas peternakan Anda.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Bencana banjir merupakan suatu ancaman bencana yang menghantui masyarakat Indonesia apabila sudah memasuki musim penghujan. Untuk itu, tidak ada salahnya kita untuk mengetahui dan mengantisipasi apabila terjadinya musim banjir dan langkah-langkah pertama apa saja yang harus kita lakukan. 1. Letakkan surat dan barang berharga di lemari bagian atas. Beberapa orang menyimpan barang dan dokumen berharga di dalam laci atau lemari. Namun, usahakan Anda tidak menyimpan di bagian bawah. Untuk mengurangi risiko terendam, masukkan surat berharga Anda dalam satu koper atau tempat yang kedap air untuk memudahkan penyelamatan bila memang harus meninggalkan rumah ketika banjir datang. 2. Amankan saluran listrik dan barang elektronik. Barang-barang elektronik sebaiknya dicabut dari stop kontak untuk menghindari risiko konsleting. Upayakan stop kontak Anda dalam posisi cukup tinggi dan tidak terjangkau air saat banjir datang. 3. Penyelamatan anggota keluarga yang sakit atau manula. Biasanya butuh penanganan yang ekstra hati-hati pada mereka yang sakit, cacat, atau manula. Upayakan Anda sudah menyediakan akses dan memprioritaskan mereka untuk diselamatkan terlebih dahulu apabila banjir memaksa Anda sekeluarga untuk mengungsi. 4. Tanggap informasi lingkungan sekitar. Selalu update informasi terkini mengenai kondisi sekitar wilayah Anda. Biasanya aparatur lingkungan sudah bekerja sama dengan warga dan lembaga sosial untuk tanggap terhadap bencana. Tetap sayangi lingkungan Anda dengan menjaga kebersihan untuk mengurangi risiko banjir. 5. Yang harus dibawa saat banjir. Bawalah barang-barang yang penting dan pokok, seperti pakaian, alat komunikasi, uang, dan sebagainya. Tetap tenang dalam menghadapi bencana. Berkomunikasi dan kerjasamalah untuk bisa saling menyelamatkan saat kondisi terburuk menghampiri kita.
1: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
2: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
1: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
2: Dia tidak punya karisma.
1: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
2: Itu money politik namanya.
1: Loh, apa salahnya?
3: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
2: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
3: Aku mau pilih Pangeran Kodok aja.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

hidup sehat selama musim pancaroba. Pertama, kita harus mengkonsumsi vitamin C yang cukup. Mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, baik sebelum maupun setelah makan. Selain itu, kita harus menjaga kebersihan tubuh dengan rutin mandi 2 kali sehari dan beraktivitas fisik minimal 30 menit setiap harinya. Dengan menerapkan tips sehat selama musim pancaroba tadi, diharapkan mampu meminimalisir potensi terserang penyakit selama musim pancaroba, agar aktivitas dapat tetap berjalan dengan lancar. Tetap disiplin perilaku hidup sehat dan segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala penyakit agar bisa mendapatkan penanganan sedini mungkin.

0: udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Udah kan tidak kerja dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa Pak?
2: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
2: Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Ketika musim hujan tiba, banyak penyakit yang bisa tumbuh dan berkembang di lingkungan sekitar. Populasi nyamuk meningkat dan menjadi perhatian serius terhadap kebersihan lingkungan kita. Saat populasi nyamuk meningkat, maka ini juga akan menyebabkan penularan penyakit demam berdarah dengue. Cara pencegahan demam berdarah di rumah, pertama menguras bak mandi seminggu sekali. Bersihkan juga wadah penampungan air di sekitar rumah Anda. Pasang kasa atau kelambu nyamuk, dan jangan menumpuk atau menggantung baju terlalu lama. Selain itu, gunakan lotion atau krim anti nyamuk, dan gunakan pakaian tertutup saat keluar rumah. Pangkas dan bersihkan tanaman liar di pekarangan rumah Anda, hias rumah dengan tanaman anti nyamuk, vaksin DBD, dan menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang.

0: Pagi bertopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Hai, gue Bastian. Gue tipe orang yang kalau mau ini itu, ya harus dapet apapun caranya. Ketika gue pengen ini, ya beli. Ketika gue pengen itu, ya beli juga. Pengen ini itu, semuanya harus gue dapetin. Tapi ternyata sisa saldo gue. Nah, ini solusinya. Cepet dan gak pakai jaminan. Sekarang kan gue udah bisa gaya lagi nih. Hihi.
7: Meanwhile.
8: Halo, ini Bastian. Ini dari Tunai Seksama menginformasikan bahwa pinjaman atas nama Bastian sudah jatuh tempo nih. Jadi, kira-kira kapan mau dibayar? Cepat bayar angsuranmu. Kapan? Kapan? Hei, kamu namanya Bastian kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan dibayar? Kapan? Woi, kapan?
6: Aduh, gimana nih? Belum ada uangnya. Aduh, tidak.
9: Itulah kisahku yang terjebak dalam pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi. Jangan sampai kamu seperti aku ya. Hati-hati pinjaman online, karena itu merugikan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Bro, bangun bro.
1: Kita di mana John?
0: Kita di rumah sakit bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Peniti, benda kecil pengait kain, pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

0: deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jaya Wijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan.
2: Rusak alam, Rema dan Serikat versus Paraguay. Konsep tiga upacara ini dipimpin produser Marco Bali menandai perayaan spektakuler turnamen sepak bola terbesar dunia di tiga negara tuan rumah.

0: Sementara itu, tuan rumah Meksiko membuka Piala Dunia 2026 dengan meraih kemenangan atas Afrika Selatan di Stadion Azteca dini hari tadi. Laga pembuka yang dipenuhi aksi dan kartu merah menjadi pembuka turnamen sepak bola terbesar saat ini. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Meksiko membuka Piala Dunia 2026 dengan meraih kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan dalam laga perdana Grup A Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca dini hari tadi. Altri, julukan Meksiko, hampir membalas dukungan supporter tuan rumah yang antusias dengan gol pembuka dalam 5 menit pertama. Namun tendangan keras Raul Jimenez berhasil ditepis dengan sigap oleh Ronwen Williams. Akan tetapi, tidak butuh waktu lama bagi tuan rumah untuk segera merayakan gol pembuka turnamen ketika senduhan yang kurang sempurna dari Yaya Sitole dimanfaatkan oleh Julian Quinones yang melepaskan tendangan akurat melewati kaki Williams untuk membuat penonton bersorak gembira. Dominasi Meksiko tidak menunjukkan tanda-tanda mereda menjelang babak pertama berakhir dan Meksiko hampir menggandakan keunggulan mereka ketika Quinones melepaskan tembakan mendatar yang membentur tiang gawang. Afrika Selatan membutuhkan awal yang baik di babak kedua, namun tim asuhan Hugo Broos itu harus bermain dengan 10 pemain pada menit ke-49 setelah Sitole diusir dari lapangan karena melakukan pelanggaran terhadap Brian Gutierrez. Dengan keunggulan jumlah pemain serta momentum yang menguntungkan, Meksiko meningkatkan tekanan menjelang 30 menit terakhir dan gol kedua pun tercipta ketika Jimenez mengakhiri penampilan pertamanya sebagai starter di Piala Dunia dan mencetak gol memanfaatkan umpan silang Alvarado di tiang jauh. Sayangnya penderitaan Afrika Selatan kian bertambah ketika Temba Zwane mendapatkan kartu merah langsung akibat insiden dengan Alvarado. Afrika Selatan berusaha menghindari kerugian lebih lanjut dengan 9 pemain di menit-menit akhir dan harapan tersebut terbantu oleh Meksiko yang juga mendapat kartu merah ketika Cesar Montes diusir secara tidak adil karena pelanggaran sengaja terhadap Culiso Mudau. Selesai pertandingan, kepala pelatih Meksiko Javier Aguirre mengatakan bahwa timnya lebih mendominasi di babak pertama. Kami jauh lebih unggul di babak pertama, tapi skornya tidak mencerminkan apa yang saya katakan. Satu tembakan membentur tiang, kiper menahan satu lagi, dan satu tembakan lainnya melebar. Lalu kami mulai membuat segalanya jadi rumit. Gol kedua setelah mereka mendapat kartu merah membuat kami merasa lengah. Kami tidak bermain secara vertikal, tetapi untuk menjadi tim pertama yang memulai dengan kemenangan, saya pikir ini adalah hasil yang baik. Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengatakan kartu merah yang didapatkan pemainnya bukanlah tanda penurunan kualitas. Saya tidak berpikir ini soal penurunan performa para pemain saya, melainkan karena level kompetisi ini jauh lebih tinggi daripada level manapun. Kami sedang berlaga di Piala Dunia, kami berhadapan dengan tim yang kuat, tapi harus saya katakan bahwa kami bermain dengan baik. Saya melihat Meksiko terlihat kebingungan di beberapa momen pertandingan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan bola. Organisasi pertahanan kami sempurna. Di sisi lain, dalam hal serangan, saya rasa kami harus meningkatkan performa kami. Atas kemenangan tersebut, Meksiko memimpin klasemen sementara Grup A dengan perolehan 3 poin. Sementara Afrika Selatan berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengundang.

0: Sementara itu hasil laga grup A lainnya yang dimainkan di Stadion Akron pagi ini, Korea Selatan menang atas Republik Ceko dengan skor 2-1. Gol Ceko dicetak oleh Ladislav Krejci pada menit ke-59. Kemudian gol balasan dari Korea Selatan tercipta dari kaki Wang Inbum pada menit ke-67 dan gol kemenangan dicetak oleh Oh Hyun Gyu pada waktu ke-80. Hasil ini pendengar membuat Korea mengoleksi 3 poin sama dengan Meksiko di grup A Piala Dunia 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Spanyol, Real Madrid menunjuk Jose Mourinho sebagai pelatih dengan kontrak 3 tahun menggantikan Alvaro Arbeloa setelah 2 musim tanpa trofi utama. Mourinho yang melatih Madrid antara 2010-2013 dengan memenangkan La Liga, Copa del Rey dan Piala Super Spanyol kembali setelah 13 tahun. Real Madrid membayar 15 juta euro ke Benfica, di mana Mourinho menyelesaikan kampanye Liga tanpa terkalahkan, namun finish ketiga. Presiden Florentino Perez memuji Mourinho yang meletakkan dasar bagi 6 gelar Liga Champions Madrid setelah kepergiannya. Mourinho dikenal dengan tangan besi dengan konflik seperti perselisihan Fede Valverde dan Aurelien Tchouaméni pada Mei. Kembalinya ke Madrid juga menandakan lompatan kembali ke elit Eropa setelah beberapa tahun dengan trofi terakhir Liga Konferensi bersama Roma pada 2022. Mourinho akan memulai pramusim 13 Juli berusaha menyatukan bintang Vinicius, Mbappe, dan Bellingham tanpa mengganggu keseimbangan tim.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena tenis, petenis Australia Nick Kyrgios yang baru saja kembali setelah cedera panjang selama 3 tahun mengalami kekalahan pada turnamen di Stuttgart, Jerman. Setelah memenangkan set pertama, ia akhirnya kalah dari petenis peringkat 104 dunia asal Jepang, Sho Shimabukuro, dengan skor 6-4, 6-7, 4-6. Selama pertandingan, Kyrgios sempat bertengkar dengan wasit soal aturan pergantian bola. Ia merasa wasit tidak memberikan informasi yang benar. Kekalahan ini menjadi kendala dalam persiapannya menuju turnamen Wimbledon.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli kembali menjadi pusat perhatian di F1 GP Catalunya 2026 yang berlangsung 12 hingga 14 Juni. Pembalap asal Italia ini berpeluang meraih kemenangan kelima beruntun musim ini setelah sukses memenangi GP China, Jepang, Miami, Kanada, dan Monaco. Antonelli saat ini memimpin klasemen dengan 156 poin, unggul jauh dari Lewis Hamilton dengan 90 poin, dan George Russell dengan 88 poin. Ia juga konsisten di kualifikasi dengan meraih pole position di China, Jepang, Miami, dan Monaco. Rangkaian akhir pekan Catalunya dimulai pada Jumat dengan latihan bebas 1 dan 2, kemudian Sabtu dengan latihan bebas 3 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan kualifikasi pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, serta balapan utama pada Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Charles Leclerc menempati urutan keempat klasemen dengan 75 poin, diikuti Oscar Piastri dan Lando Norris di posisi 5 dan 6.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari sepak bola tanah air. Tuan rumah Indonesia harus memupus impian lolos ke final turnamen Piala AFF U19 usai takluk 0-1 atas Australia pada laga semifinal di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan.
2: Tuan rumah Indonesia harus mengakui ketangguhan Australia pada babak semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Kamis malam tadi. Anak asuh coach Nova Arianto harus menyerah dengan skor 0-1. Usai gol yang diciptakan pemain Australia Marcus Edward Neil di menit ke-87. Pada laga yang dipimpin oleh wasit Bayan Nazarov asal Kyrgyzstan, kedua tim tampil dengan tempo tinggi sejak awal laga. Meski begitu, hingga babak pertama berakhir skor masih imbang 0-0. Memasuki babak kedua, Australia tampil menekan, sedangkan Indonesia mengandalkan serangan balik. Petaka bagi Indonesia terjadi tepatnya di menit ke-87 usai pemain pengganti Australia Marcus sukses membobol gawang Indonesia yang dijaga Dava Al-Ghassemi. Gol tersebut sekaligus satu-satunya yang tercipta di laga tersebut. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan meski gagal melangkah ke final, namun secara permainan Iputu Panji dan kawan-kawan sudah tampil cukup baik. Nova Arianto menilai Australia memang tim yang memiliki level berbeda sehingga kehilangan fokus akan merubah hasil pertandingan.
1: Di awal saya bicara progres permainan selalu meningkat dari pertandingan ke pertandingan dan kita banyak belajar dari pertandingan hari ini karena saya juga sampaikan kepada pemain adalah di level ini, di level yang berbeda kita tidak bisa kehilangan fokus sedikit saja. Bisa kehilangan fokus sedikit aja. Kita dukung gol dan akhirnya kita tahu kita kalah. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat baik ya untuk pemain, untuk kedepannya mereka bisa lebih siap lagi menuju ke kualifikasi.
2: Sementara pelatih Australia Richard Garcia mengatakan laga yang sulit saat menghadapi tuan rumah Indonesia, apalagi dukungan supporter menambah kekuatan tim tuan rumah. Richard juga menilai lini pertahanan Indonesia sangat sulit ditembus sehingga butuh usaha keras untuk bisa membobol gawang lawan.
3: Indonesia did a great job in defending tonight.
2: Pertahanan Indonesia memang sangat sulit untuk dibongkar. Mental mereka juga sangat kuat. Untung pemain kita juga berhasil memanfaatkan peluang dan penyelesaian yang baik.
3: We knew that it was going to be tough.
2: Dengan kekalahan ini, maka Indonesia gagal mewujudkan target ke final dan harus melakoni laga menghadapi Kamboja untuk perebutan posisi ketiga. Sedangkan Australia akan menghadapi Thailand yang di laga semifinal lainnya sukses mengalahkan Kamboja dengan skor telak 4-0. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
1: Tidak bisa hilang fokus sedikit saja.

Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 6 wakil di perempat final Australian Open 2026 setelah hanya kehilangan ganda putra Leo Rolihkarnando Daniel Martin yang kalah dari unggulan kedua China. 6 wakil yang lolos adalah tunggal putra Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubaidillah, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puspitasari dan Rachel Alessa Rose dan Feby Setianingrum, serta ganda campuran Rehan Naufal Kus Haryanto Gloria Immanuel. Dan pendengar, pada laga hari ini, beberapa waktu yang lalu Alwi Farhan menghadapi wakil Taiwan Li Chia Hao, di mana Alwi sukses menyegel semifinal Australia Open dengan kemenangan 2 set, yaitu 21-18, 21-15.

0: Kabar dari arena basket. Dewa United kalah tipis 83-84 dari Pelita Jaya. Dewa tertinggal 1-2 di game ketiga semifinal IBL 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Dewa United Banten terpuruk saat menjamu Pelita Jaya Basketball Jakarta di Dewa United Arena malam tadi. Pelita Jaya sukses memenangkan game ketiga semifinal IBL GoPay 2026 dengan skor tipis 84-83. Hasil ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5. Dewa United yang berharap memutus kutukan justru harus gigit jari. Setelah unggul tipis 49-48 di babak pertama, Pelita Jaya menyamakan kedudukan 63-63 di akhir kuarter ketiga. Memasuki kuarter keempat, drama semakin menegangkan. Troy Glenwater membuka Dewa United unggul 76-72. Namun Pelita Jaya membalas lewat back-to-back 3 points dari Perrin Buford dan Andakara Prastawa. Skor sama kuat 80-80 di sisa 1,5 menit. Pelita Jaya kemudian unggul 84-80 lewat Jeffrey Whitney dan Vincent Kosasi. Dewa United sempat memperkecil lewat Frank Rowe, Gillen Water, 83-84. Namun Hardianus gagal memanfaatkan dua kesempatan free throw. Skor 83-84 bertahan hingga usai. Andakara Prastawa mencetak 19 poin, Van Buford 19 poin, Darius Morton 19 poin, dan Jeffrey Whitney 15 poin, menjadi motor kemenangan Pelita Jaya. Pelita Jaya unggul points in the paint 40-30. Di kubu Dewa United, Troy Glenwater mencetak 27 poin, diikuti Joshua Ibarra dengan 20 poin. Usai laga pelatih Pelita Jaya, David Singleton bangga dengan kemenangan timnya.
2: Yes, good evening. Tonight was a really...
3: Malam ini kami menampilkan kemenangan karakter kami. Menurut saya, kita sedang bermain melawan tim bola basket yang sangat bagus. Seperti yang bisa dilihat semua orang. Sangat berbakat. Mereka bermain dengan baik bersama. Terus menyerang dan bertahan, dan kami sudah tahu itu sebelum seri ini dimulai. Dan saya sangat bangga dengan tim kami atas cara kami bermain.
1: Sementara itu pelatih Dewa United Jabal Bosch hanya bisa mengakui kekalahan ini.
4: Well, I think overall is a game that.
3: Menurut saya secara keseluruhan ini adalah pertandingan yang sebagian besar kami kendalikan. Saya rasa kita unggul sekitar 28 menit lagi di laga ini. Itu adalah pertandingan yang penuh dengan perolehan poin. Kami unggul 7 poin di akhir pertandingan dan mereka terus mencetak 5 poin tanpa balas. Dan akhirnya kami tidak mampu melakukan penghentian yang kami mau dan mereka berhasil mengamankan kemenangan.
4: And they had a good job coming back and securing the game.
1: Hasil ini membuat Dewa United harus menghadapi laga hidup mati di game keempat yang digelar Sabtu pekan ini. Pelita Jaya hanya berjarak satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Jika Dewa United berhasil memaksakan kemenangan, maka game kelima akan berlangsung di PJ Arena Senin mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena basket, Timnas Bola Basket Putra U18 Indonesia membuka langkah di FIBA U18 Asia Cup Seaba Qualifiers 2026 dengan kemenangan telak 89-35 atas Laos di Krabi, Thailand. Garuda Muda tampil dominan sejak kuarter pertama, unggul 47-20 di dua kuarter awal dengan distribusi poin yang merata, keunggulan rebound, fast break point, serta efektivitas tembakan. Indonesia juga memanfaatkan turnover lawan untuk dikonversi menjadi poin. Kemenangan ini menempatkan Indonesia di posisi teratas sementara grup B. Selain Laos, Indonesia juga akan melawan Malaysia untuk memperebutkan tiket semifinal. Kualifikasi berlangsung pada 10 hingga 14 Juni menuju Piala Asia U18 2026 di India pada 13 hingga 23 Agustus mendatang.

Sementara itu pendengar, dari olahraga renang, sebanyak 78 perenang dari 18 negara mengikuti ASEAN Open Water Swimming Championship 2026 di Jimbaran, Bali pada 13 hingga 15 Juni. Negara peserta bertambah dari 17 menjadi 18 setelah Bahrain mengirim 1 atlet dan 2 official. Indonesia mengirim 4 atlet putra dan 2 atlet putri. Ketua Harian PB Aquatic Indonesia Harlin Erliantora Harjo mengatakan para atlet rata-rata terpesona dengan keindahan pantai Jimbaran dan mulai latihan. Untuk kategori non-atlet atau open series diikuti sekitar 300 orang dengan 91 orang diantaranya berasal dari Bali. Ketua Pengprov Aquatic Bali Komang Takuaki Banuarte mengatakan persiapan sudah final dengan koordinasi keamanan dan latihan pemanasan pada 11 hingga 12 Juni. Ajang ini diharapkan menjadi destinasi pariwisata olahraga untuk menambah ragam pariwisata Bali.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya beda bol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Aih, unang lupa didengar, mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar beda bol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gue balapangan, yuk kenomot, terkidup gue Radio Dem. Ngoping, beda bol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Beda bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semangat siang untuk pendengar semuanya di siang hari ini, edisi Jumat ya, 12 Juni 2026. Pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau siang ini bersama saya Ismail Gajelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, baru saja tadi Anda mengikuti warata berita, maksudnya dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan tadi Anda juga sudah mengikuti pertandingan sepak bola ya, yang tadi kita bergabung bersama Pro 3 RRI dari pukul 9 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya Anda juga sudah mengetahui siapa sih yang menjadi pemenangnya ya. Baik pendengar, pukul 11 selebihnya 41 menit waktu Indonesia Barat nanti akan dikumandangkan azan zuhur ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Dan tentunya untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di siang hari ini, selamat bergabung dan selamat mengikuti siaran kami. Dan kami masih terus hadir menyuguhkan seragam informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda. Dan sembari menunggu kumandang azan zuhur, pada hari ini terlebih dahulu saya akan hadirkan satu lagu religi islami untuk Anda dan totalah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.

Iya, peringatan pukul 11:41 waktu Indonesia Barat saat ini telah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Dan saatnya dikumandangkan azan zuhur ke ruang dengar Anda. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Bulan Muharram menjadi salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Muharram merupakan bulan pertama dalam penanggalan Hijriah. Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah setelah mendapat wahyu ditetapkan menjadi kalender Hijriah. Peristiwa hijrahnya Nabi merupakan puncak kejayaan Islam menjadi agama yang membawa kebaikan dan kebenaran untuk diajarkan kepada umatnya. Makna hijrah itu sendiri adalah berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Berpindah dari suatu peristiwa ke peristiwa lain. Berpindah dari perilaku satu ke perilaku lain, menuju hal yang lebih baik dari sebelumnya. Makna lain hijrah yaitu perubahan pada sesuatu yang menuju pada kebaikan, pada kemajuan dan kemanfaatan bagi seluruh umat manusia, pada seluruh alam semesta dengan semangat damai sejahtera penuh kasih sayang. Sehingga tujuan Allah menurunkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz Sarari Sanggau dan juga NT Kong ya di siang hari ini. Baru saja tadi kami hadirkan kumandang azan zuhur dan juga lagu-lagu religi islami untuk peringat di siang hari ini. Dan tentunya kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Peringat pukul 12 waktu Indonesia Barat saat ini, tentunya sesaat lagi 30 menit ke depan saya akan hadirkan satu obrolan untuk Anda. Ya, mungkin sebagian dari pendengar juga bertanya-tanya ya, mungkin obrolan sehat yang biasanya di hari Jumat hadir pada pukul 10 dan saat ini hadir pada pukul 12 hingga 12 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ya. Karena tadi pada pukul 9 hingga 11 waktu Indonesia Barat kita mengikuti siaran langsung pertandingan sepak bola ya pendengar ya. Dan saatnya saya akan hadirkan satu obrolan untuk Anda. Di siang hari ini Indonesia sehat ya. Dan nanti untuk peringatan yang ingin bertanya silahkan di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp.

Iya, peringkat di Indonesia sehat pada siang hari ini, satu tema yang sudah dipersiapkan yaitu pentingnya aktivitas fisik untuk kesehatan ya. Aktivitas fisik penting untuk menjaga kesehatan tubuh karena membantu meningkatkan kebugaran, memperkuat otot dan tulang, serta juga mengurangi risiko berbagai penyakit seperti diabetes dan juga penyakit jantung. Nah, peringkat selain itu, olahraga secara teratur tentu juga bermanfaat untuk kesehatan mental dengan membantu mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, dan juga menjaga kualitas tidur. Untuk selengkapnya, kita akan perbincangkan bersama narasumber saya yang sudah hadir di

0: Belum nih, Kak. Iya, berikanlah kami juga membuka ruang untuk Anda nantinya silakan bergabung di layanan telepon di 0857 5381 0365, dan juga di WhatsApp call nanti Anda bisa bertanya 0811 5756 494, ya, dengan satu tema yang dihadirkan di Indonesia Sehat di siang hari ini. Pentingnya aktivitas fisik untuk kesehatan, ya. Peringat tentunya Anda juga sudah mengetahui. Baik, kita coba sapa kembali. Semoga suaranya keluar, ya. Oke, masih mempersiapkan, ya. Dan untuk pendengar yang saat ini mendengarkan kami juga melalui aplikasi RRI Digital, selamat siang untuk Anda. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang saat ini mungkin juga masih stay bersama kami di streaming rri.co.id. Ataupun juga untuk pendengar yang saat ini mendengarkan kami di frekuensi 99.9 MHz RRI Antikong, selamat siang untuk Anda semuanya. Dan selamat menikmati istirahat siang, ya. Tidak terasa peringat kita hari ini sudah menginjak hari ke-12 di bulan Juni tahun 2026. Tentunya banyak agenda ataupun juga sudah banyak menyusun rencana yang akan dikerjakan di bulan ini. Semoga apapun itu bisa terlaksana dengan baik. Oke, kita coba sapa kembali.
1: Iya, Mbak.
0: Iya. Kak,
1: ya, sorry tadi enggak itu.
0: Ini suaranya double ini, mungkin satunya bisa keluar dari Zoom atau satu Zoom aja kita gunakan ini.
1: Iya, baik.
0: Oke, siap. Aman, ya?
1: Ya, sudah, Mbak.
0: Oke, siap. Kak, saya lebih akrabnya menyapa siapa ini?
1: Pita, Mbak.
0: Ita.
1: Biasa dipanggil Ita, ya.
0: Ita, ya.
1: Iya.
0: Oke, siap. Kak Ita, ini satu tema kita di siang hari ini, pentingnya aktivitas fisik, ya, untuk kesehatan. Nah, yang disebut dengan aktivitas fisik ini apa aja ini, Kak Ita?
1: Aktivitas fisik itu aktivitas yang dilakukan sehari-hari, seperti membersihkan rumah, berkebun, mencuci kendaraan, terus naik turun tangga, itu juga bisa disebut dengan aktivitas fisik.
0: Berarti kalau kita berbicara tentang aktivitas fisik ini tidak yang terlalu berat-berat, ya, Kak Ita, ya?
1: Iya, tidak, itu disesuaikan dengan kemampuan kita juga.
0: Berarti naik turun tangga, jalan-jalan sekitar rumah, bolak-balik, itu juga sudah termasuk dalam aktivitas fisik gitu, ya?
1: Iya, betul.
0: Baik. Nah, kalau kita berbicara tentang aktivitas fisik ini, Kak, belakang ini tentu banyak pekerjaan yang membuat kita lebih sering duduk, baik di kantor maupun juga di rumah. Sebenarnya seberapa penting sih aktivitas fisik bagi kesehatan tubuh kita? Silakan.
1: Iya. Aktivitas fisik itu sangat penting karena dapat membantu menjaga kesehatan, seperti kesehatan jantung, paru-paru, otot, tulang, dan juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu, aktivitas fisik juga bermanfaat tuh, Mbak, untuk menjaga berat badan ideal, dapat mengurangi stres, memperbaiki kualitas tidur, juga dapat menurunkan resiko berbagai penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, sama penyakit jantung.
0: Baik, ternyata aktivitas fisik ini juga sangat penting bagi kesehatan tubuh, ya, Kak Ita, ya?
1: Iya.
0: Dan betul. Tentunya kalau kita berbicara tentang manfaatnya juga sangat banyak sekali, ya. Salah satunya mungkin menjaga berat badan, ya, berat badan, iya, ideal. Nah, yang mungkin saat ini lagi berusaha, ya, Kak Ita, ya, untuk menjaga, iya, berat badan. Nah, lakukan aktivitas fisik tapi jangan terlalu berat, ya.
1: Iya, betul.
0: Tentunya juga harus diimbangi gitu, ya. Biasanya kan ada juga tuh, Kak Ita, kalau seseorang itu beraktivitas gitu, ya, misalnya olahraga gitu. Nah, mungkin dalam hatinya juga sudah mempunyai niat, saya ini harus mempunyai BB yang ideal gitu. Ini olahraganya agak cukup berat gitu, ya.

0: apalagi bagi yang mempunyai resiko, mungkin kadang kita nggak tahu juga ya Kak Ita ya, riwayat penyakit kita ini apa. Kadang dari kita ini ada juga yang takut untuk memeriksakan diri, aman-aman saja gitu ya. Nah kalau untuk menjaga ini Kak, agar kita bisa tetap menjaga, melakukan aktivitas fisik ini dengan baik gitu ya, yang pastinya tadi Kak Ita sebutkan, tidak perlu juga yang berat-berat. Naik tangga juga sudah aktivitas fisik, menyapu rumah juga sudah aktivitas fisik gitu ya. Nah bagaimana ini Kak, cara menjaga aktivitas fisik ini agar tetap dilakukan setiap hari secara berkelanjutan? Biasanya kadang dari kita ini ada juga yang mager ini Kak Ita.
1: Iya betul. Kalau untuk menjaga itu yang penting udah niat ya Mbak ya, niat kita dari niat kita dulu tuh mau nggak melakukannya. Terus melakukan aktivitas fisik itu nggak harus langsung ke aktivitas yang berat kayak nge-gym atau ke olahraga yang berat. Itu kan tadi saya juga udah sampaikan, itu bisa dimulai dari rumah. Ya, seperti membersihkan rumah. Terus kalau kita pekerja kantor nih Mbak, nah, kita itu bisa tuh beberapa nanti jalan kaki 10-15 menit. Itu aktivitas yang sangat sederhana tuh Mbak. Terus misalnya kita jalan tuh dari parkir ke arah kantor, itu juga udah lumayan tuh Mbak, jalan kaki itu juga udah merupakan aktivitas fisik. Jadi jangan kita pikir aktivitas fisik itu kita harus mulai dari yang berat-berat sih Mbak.
0: Yang ringan-ringan saja dulu ya Kak Ita ya.
1: Iya, dimulai dari yang ringan dulu.
0: Pastinya dengan niat dulu gitu ya. Kalau niatnya memang seringan apapun, kalau niatnya nggak ada nggak bisa terlaksana ya Kak Ita.
1: Iya betul itu Mbak.
0: Baik, nah biasanya kan kadang juga ini setelah misal di kantor kita nih ya, sambil menikmati cemilan biasanya Kak Ita ya. Nah kalau sudah siang itu, apalagi kalau cuaca hujan gitu, nah pasti ingatnya ngemil gitu. Setelah ngemil mata mulai redup gitu ya Kak Ita ya. Jadi aktivitas fisik yang ingin dilakukan tadi sudah berawal dari niat nih, jadi malas jadinya ya Kak Ita ya.
1: Ya benar Mbak.
0: Oke siap. Nah ada juga ini Kak Ita, orang yang mengira aktivitas fisik itu harus olahraga berat atau pergi ke gym. Apakah anggapan ini benar Kak Ita?
1: Tidak benar Mbak. Seperti yang sudah saya sampaikan, aktivitas fisik itu tidak harus berupa olahraga atau yang olahraga berat atau kita latihan di gym. Yang terpenting itu tubuh kita tuh bergerak secara aktif dan dilakukan secara rutin. Aktivitas ringan yang hingga sedang dapat juga dilakukan setiap hari untuk memberikan manfaat kesehatan yang besar.
0: Baik, berarti nggak harus yang berat-berat dulu ya Kak Ita, nggak harus yang berat-berat juga gitu ya, untuk aktivitas fisik itu ya.
1: Yang penting tubuh kita tuh bergerak secara aktif Mbak, dan juga secara rutin.
0: Secara rutin. Nah kalau seandainya nih Kak Ita, kalau Kak Ita sebutkan tadi aktivitas fisik itu kan secara rutin, gak harus yang berat, dimulai dari yang ringan gitu ya. Biasanya kalau di rumah kita ini kan boleh dikatakan banyak keluarga lah, misalnya ada yang punya adik gitu ya. Kalau udah pulang kerja kita ini kan sampai rumah letakkan barang baring gitu. Sementara aktivitas fisik tadi yang di kantor juga sudah kita lakukan, misalnya dari parkir ke tempat ke ruangan kita itu kan udah bergerak ya itu Kak Ita ya, sudah berjalan. Kalau kita hitung stepnya mungkin sudah berapa gitu, mungkin kalau jarak parkirnya lebih kurang 1 kilo itu lumayan ya Kak Ita ya.
1: Lumayan,
0: iya. Nah seandainya ada libur ini Kak Ita, otomatis kita nggak berjalan gitu ya Kak Ita ya. Kalau sudah libur gitu, pastinya biasanya hari libur itu dimanfaatkan istilah kata orang itu bermalas-malas ria lah gitu. Nah ini bagaimana nih Kak Ita? Mungkin satu hari dua hari terhenti, apa sih efeknya ke body gitu?
1: Biasa sih Mbak ya, kalau misalnya orang itu udah terbiasa melakukan aktivitas tuh Mbak. Jadi kata orang kalau satu hari nggak bergerak tuh rasa capek kayak gitu kan. Nah itu lagi dari niat Mbak. Kalau di rumah itu kita bisa melakukan kegiatan Mbak, kegiatan fisik yang ringan, kayak kita beres-beres rumah. Nah itu kan udah juga termasuk aktivitas. Yang penting kan tubuh kita tuh bergerak secara aktif gitu Mbak.
0: Baik, siap. Biasanya kalau orang yang sudah sering melakukan aktivitas fisik, begitu dua hari libur dari aktivitasnya, tidak melakukan gerak, badannya terasa capek dan lelah ya Kak Ita.
1: Terasa capek gitu kan.
0: Baik, siap. Nah kalau dampaknya ini Kak Ita, apa saja dampak yang bisa terjadi Jika seseorang terlalu jarang bergerak atau menjalani gaya hidup yang cenderung sedentari ini.
1: Kalau kurang bergerak tuh Mbak, banyak sih Mbak, dapat meningkatkan resiko diabetes, obesitas yang paling itu kan yang paling menonjol, terus tekanan darah tinggi, dan juga kita dapat meningkatkan gangguan kesehatan mental seperti stres dan depresi. Jadi tubuh kita juga Mbak menjadi mudah lelah dan kebugaran kita itu menurun.
0: Berarti mudah lelah, kebugaran menurun gitu ya Kak Ita ya?
1: Iya, karena tubuh kita nggak digerakkan secara aktif kayak gitu.
0: Baik, berarti kita juga harus memperhatikan gitu ya, jangan hanya kita hanya sekedar beraktivitas fisik, hari ini ada waktu nih. Biasanya kan kebanyakan dari kita, wah ini aku udah niat benar nih, mau jalan gitu ya, jalan. Mungkin ya, jalannya nggak terlalu berat ya Kak Ita ya, 1 kilo, 2 kilo itu sudah lumayan gitu ya. Nah besoknya ada waktu, niatnya udah dipasang, magernya yang luar biasa. Nah ini juga bisa berakibat fatal pastinya Kak Ita ya.
1: Iya, harusnya itu kan memang secara rutin sih Mbak. Paling kalau kayak jalan kaki 10-15 menit udah cukup Mbak setiap hari.
0: Gak perlu berjam-jam gitu ya.
1: Iya, gak perlu berjam-jam. Jadi coba dulu 10-15 menit. Nanti kalau udah mampu besok tambah lagi durasinya kayak gitu. Jadi bertahap-tahap, jangan langsung tiba-tiba langsung 1 jam jalan kaki gitu kan Mbak.
0: Baik, berarti harus diawali dengan yang menit durasinya kecil dulu gitu ya. Ya mungkin 15 iya, menit, 30 menit ya Kak Ita ya.
1: Ya benar.
0: Baik, siap. Nah kalau aktivitas fisik ini kita kaitkan dengan mental ini Kak Ita, bagaimana aktivitas fisik ini dapat membantu menjaga kesehatan mental kita ini?
1: Membantu kesehatan mental itu, tubuh kita tuh kan aktif tuh Mbak, bergerak. Jadi itu tubuh kita itu melepaskan hormon Mbak, hormon namanya hormon endorfin, itu dapat membuat suasana itu menjadi lebih baik. Jadi aktivitas fisik itu tidak hanya menyehatkan tubuh, tapi juga membantu mengurangi stres, kecemasan, serta resiko depresi. Dan juga itu aktivitas fisik itu Mbak banyak manfaatnya, dapat meningkatkan kualitas tidur, terus rasa percaya diri, produktivitas, serta kemampuan kita menjalani kegiatan sehari-hari itu dengan lebih optimal.
0: Baik, berarti ini juga banyak manfaatnya untuk kesehatan mental berarti ya Kak Ita ya?
1: Iya, benar Mbak.
0: Nah, tetapi Kak Ita sering kita dengar ya, mungkin Kak Ita juga sering mendengar kalau orang sudah melakukan aktivitas fisik meskipun bergeraknya tidak terlalu banyak ya, tidak 1 jam gitu ya, beberapa menit. Kebanyakan kita dengar itu malamnya enak tidur itu Kak Ita.
1: Itulah, jadi kan karena pengaruh itu Mbak, karena kita udah melakukan badan kita itu bergerak secara aktif, jadi tubuh itu itulah Mbak, dapat melepaskan hormon itu, jadi kita tuh lebih tenang kayak gitu Mbak, jadi itu kualitas tidur kita lebih baik. Nah itulah, enak tidur kan pada malam harinya. Jadi kita tuh relax gitu Mbak.
0: Iya, pasti kita juga sering mendengarkan seperti itu ya teman-temannya ya gitu. Wah, aku tadi jalannya nggak terlalu lama katanya, cukuplah untuk membuang keringat gitu ya. Meskipun lemaknya nggak terlalu banyak terbuang, banyak menimbunnya, yang penting keringatnya keluar gitu ya. Malam harinya nyaman tidur katanya, terlelap gitu ya. Baik, siap. Nah, terkadang ada juga ini Kak Ita, orang yang merasa dirinya sehat karena tidak pernah sakit, padahal aktivitas fisiknya sangat minim. Apakah kurang bergerak tetap bisa menimbulkan risiko kesehatan dalam jangka panjang?
1: Ya, bisa. Kan orang yang sehat itu belum tentu, orang yang merasa sehat itu belum tentu tidak ada penyakit kan, Mbak? Dia itu hanya belum merasakan gejala penyakit. Dengan kurangnya aktivitas fisik itu mungkin dapat bisa meningkatkan risiko Mbak, meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis dalam jangka panjang. Jadi itu aktivitas fisik itu dilakukan sebagai upaya pencegahan, bukan hanya saat sudah sakit. Jadi jangan ngerasa pas kita udah sakit nih baru tuh melakukan aktivitas fisik. Jadi sekarang kalau kita merasa sehat, nah itu udah mulai tuh itu untuk pencegahan gitu, Mbak.
0: Nah, kalau untuk yang kerja ini Kak Ita ya, yang kerja di ruang ber-AC, hanya di depan komputer saja menghadapi benda mati lah kata orang ya. Iya. Dan tentunya kalau saat ini banyak masyarakat yang menghabiskan waktu berjam-jam di depan komputer ataupun juga ponsel gitu ya. Baring saja sudah lihat gadget, sambil di kantor juga sudah dihadapkan dengan komputer gitu ya. Nah, ini apa sih Kak tips sederhana agar tetap aktif bergerak di sela-sela aktivitas tersebut?
1: Ya, ini ada beberapa tips sederhana untuk kita tuh tetap aktif bergerak pada saat banyak bekerja di depan komputer atau ponsel ya Mbak ya. Bisa kita coba pertama berdiri dan berjalan setiap 30 sampai 60 menit. Terus kedua, lakukan peregangan ringan selama 2-5 menit. Yang ketiga, kita bisa gunakan tangga dibanding lift jika memungkinkan. Terus pada saat kita menerima telepon, kita bisa tuh Mbak sambil berjalan. Jadi kita tuh ada aktivitas fisiknya, nggak sambil duduk aja. Terus bisa dicoba parkir kendaraan tuh lebih jauh atau berjalan kaki untuk jarak dekat. Yang ketiga, untuk lebih kita biar konsisten nih Mbak, biar rutin, pasang tuh pengingat di ponsel untuk bergerak. Jadi udah ada pengingatnya nih, oh ini lakukan aktivitas. Jadi kita tuh udah ada pengingat kayak gitu Mbak. Itu sih ada beberapa tips yang mungkin bisa dicoba.
0: Yang penting alarmnya juga sudah dihidupkan gitu ya Kak Ita ya.
1: Iya.
0: Biasanya pengingatnya sudah dihidupkan, terus apa ya Kak Ita ya, magernya ini yang luar biasa. Pasti banyak gitu ya, malas gerak. Wah, bentar lagi lah. Didelay lagi, dimajukan lagi, tambah waktunya 5 menit lagi, ujung-ujungnya terlelap. Nah, nanti berbunyi lagi setelah 5 menit, tambah lagi gitu ya. Kebanyakan seperti itu ya Kak Ita ya. Nah kalau seperti itu bagaimana kita harus melawannya nih Kak Ita? Yang pastinya niat, selain dari niat apa lagi?
1: Niat. Ya gimana ya Pak? Kalau udah itu, kalau kita kayak menunda-nunda itu ya udah kayak nggak ada niat gitu. Kita usahakanlah kita tuh motivasi diri kita sendiri untuk kita tuh lebih sehat. Jadi kita harus beraktivitas kayak gitu. Paling itulah 10-15 menit udah cukup. Besok lagi niat dan motivasi untuk diri kita sendiri sih Mbak. Kayaknya yang lebih kuat untuk
0: melakukannya ya.
1: Iya, melakukan kegiatan ini rutin gitu.
0: Baik, siap. Kalau seandainya niat saja, kalau enggak ada motivasi dan keinginan juga bakal enggak bisa ya Kak Ita ya.
1: Iya, benar.
0: Baik, siap. Nah, kalau untuk masyarakat yang mengaku ini Kak Ita, pastinya masyarakat ini juga mengaku tidak punya waktu berolahraga karena kesibukan, apalagi mak-mak gitu ya. Wah, pulang kerja dah capek, sampai di rumah anak menangis gitu ya. Niat nih ada nih Kak Ita, seperti saya nih, niat saya nih ada gitu. Nah, kalau sudah datang jamnya nanti, malas rasanya gitu. Ada aja nanti, kerjaan di rumah belum selesai gitu kan. Nah, ini bagaimana nih Kak Ita? Untuk masyarakat yang mengaku tidak punya waktu berolahraga karena kesibukan kerja atau mengurus keluarga, aktivitas fisik seperti apa yang realistis untuk dilakukan? Selain menyapu rumah, selain beberes, ini apa lagi Kak Ita? Selain berjalan?
1: Ya, yang realistis ya Mbak ya, untuk kayak mak-mak nih Kak, kalau udah datang. Itu tuh ada beberapa tuh, nanti kita selain membersihkan rumah, kita tuh bisa bermain bersama anak Kak, bermain bersama anak, terus kayak senam ringan di rumah. Yang lebih mudah sih Mbak ya, kayak berjalan kaki sih Mbak. Berjalan kaki selama 10-15 menit itu kan dari dapur ke ruang tamu udah bolak-balik ya, ambil ajak anak main itu udah bisa tuh Mbak. Udah termasuk yang realistis lah kalau untuk emak-emak kan Mbak ya, kalau untuk di rumah.
0: Baik, tetapi kalau kita berbicara tentang aktivitas fisik ini memang segampang itu ya Kak Ita ya, tanpa kita duga kita juga sudah melakukan gitu ya. Bolak-balik di dapur, misalnya piringnya, cucinya ke belakang, sapunya entah disimpan anak tadi di garasi depan gitu ya.
1: Iya, nah. Yang penting tuh tubuh kita tuh aktif bergerak gitu.
0: Tidak perlu yang berat-berat tetapi ada gitu ya Kak Ita ya.
1: Iya, dan juga rutin.
0: Baik, siap. Nah, kalau untuk rekomendasi durasi aktivitas fisik yang ideal ini kaita dalam sehari atau seminggu agar tubuh tetap sehat gitu.
1: Durasi kalau untuk orang dewasa itu untuk melakukan aktivitas fisik intensitas sedang minimal itu 150 menit per minggu atau sekitar 30 menit per hari selama 5 hari dalam seminggu. Jika sulit dilakukan sekaligus bisa dibagi nih Mbak menjadi beberapa sesi, misalnya 10 menit sebanyak 3 kali sehari kayak gitu. Jadi pagi 10 menit jalan kakinya, siang diulang lagi 10 menit, terus nanti sore 10 menit. Itu kan udah akumulasi udah menjadi 30 menit. Nanti hari ini 30 menit, besok mungkin lebih ditingkatkan menjadi 40 menit gitu. Dibagi aja menjadi sesi biar tidak terlalu sulit untuk kita lakukan.
0: Baik-baik, jangan diporsir satu hari semuanya ya, gitu ya. Berarti ya, per hari juga harus diperhatikan durasi waktunya gitu ya Kaita ya.
1: Iya benar.
0: Berarti dalam seminggu sekian gitu ya. Jangan ya, waktu yang durasi seminggu langsung didoublekan jadi satu hari, itu akibatnya fatal juga ya Kaita.
1: Iya, jadi nanti tubuh kita udah mudah lelah tuh Pak. Nanti kalau udah satu hari kita sore itu kita udah kelelahan, besoknya udah mager nih Pak. Aduh, capek nih. Nah, jadi kan nggak rutin jadi kita ngelakuin aktivitas fisiknya.
0: Baik-baik, siap. Nah, kalau aktivitas fisik ini pasti dia berkaitan dengan otot dan juga kesehatan tulang dan juga otot gitu ya Kaita ya. Nah, kalau menurut Kaita, mengapa aktivitas fisik ini penting untuk menjaga kesehatan tulang dan otot ini Kaita?
1: Iya, karena kan itu aktivitas fisik itu tubuh kita tuh bergerak ya Mbak. Otomatis tulang kita bergerak, otot kita bergerak. Jadi itu bisa meningkatkan kesehatan otot dan tulang. Jadi kita tuh semuanya sih Mbak, semua tubuh kita tuh jadi menjadi lebih segar gitu kan, segar, bugar, karena itu ada aktivitas dibanding kita kalau yang hanya baring-baring kayak gitu, mager, nggak ngelakuin apa-apa seperti itu Mbak.
0: Baik-baik, siap. Nah, saya juga pernah mendengar ini Kak Ita, kalau seseorang yang sudah melaksanakan atau melakukan aktivitas fisik katanya, yang pasti tadi tidur sudah kita bahas, tidurnya pulas, besok harinya bangun katanya dari segi badan terasa segar, konsentrasi lebih terarah gitu. Nah, kalau menurut Kak Ita, apakah memang seperti itu Kak? Kalau kita sudah melakukan aktivitas fisik, apakah betul aktivitas fisik ini dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan juga produktivitas?
1: Iya, kalau menurut saya itu benar Mbak. Jadi kan kita itu lebih dapat konsentrasi karena kan tubuh kita itu udah fit tuh Pak, udah fit, udah enak tuh tidur kita tuh udah pulas. Jadi kita tuh lebih untuk besok harinya itu kita lebih produktivitas. Jadi itu makanya itulah manfaat dari aktivitas fisik itu bisa kita rasakan.
0: Baik, jadi kalau untuk anak-anak dan remaja berbeda enggak sih ini Kak durasinya, durasi waktunya ini?
1: Kalau untuk anak-anak sama dewasa itu berbeda. Kalau untuk anak-anak itu bisa dilakukan yang ringan-ringan aja sih Pak, kayak dia bermain atau bersepeda seperti itu. Dan juga bisa dilakukan tidak harus sampai setengah jam. Mungkin dilihat juga kalau anak-anak ini kan rentan kayak mudah capek gitu kan Pak. Jadi yang penting anak itu kalau sekarang nih kan anak-anak juga udah terpapar main ponsel ya Mbak ya. Jadi mereka tuh jarang bermain di luar kayak kita dulu ya Mbak. Jadi sebisa mungkin kita sebagai orang tua juga bisa memberikan contoh juga nih Mbak. Kita kayak kita jalan kaki, ajak anak jalan kaki. Terus lihat juga sih kemampuan dari anak Mbak. Jangan sampai biarkan dia anak-anak itu kayak merasa lelah gitu.
0: Baik, berarti juga harus diperhatikan gitu ya Kak Ita. Jangan samakan anak-anak remaja dengan orang dewasa durasinya gitu. Setidaknya bagaimana di zaman yang canggih saat ini, anak-anak pastinya tidak lepas dari gadget ya Kak Ita. Kalau zaman kita dulu, jangankan gadget ya, gamebot aja kata orang kita sudah apa ya, sudah susah untuk mendapatkannya gitu ya. Lebih banyak bermain dengan alam kita zaman dulu. Kalau sekarang anak-anak kurang dengan alam? Tetapi yeah, dengan teknologi number one gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, jadi untuk orang tua yang ingin melakukan aktivitas fisik, boleh anaknya diajak gitu. Tapi jangan yang terlalu jauh gitu ya, Kak Ita ya.
1: Iya, jangan terlalu berat.
0: Mungkin istilahnya jalan-jalan dekat rumah, lihat kebun, apa, lihat buah pisang gitu ya. Ya, yang pastinya matanya juga harus dilihatkan dengan yang hijau-hijau yang segar-segar ya, Kak Ita.
1: Iya, betul.
0: Jangankan anak-anak yang apa yang candu dengan gadget, kita aja yang menghadapi komputer seperti ini, Kak Ita, dalam waktu setengah jam kalau tidak melihat keluar itu sudah blur mata gitu ya.
1: Iya, kadang udah ngerasa kayak pusing gitu
0: kan. Nah, baik Kak Ita, kalau untuk pernapasan ya. Bagaimana ini Kak Ita, bagaimana aktivitas fisik itu bisa membantu meningkatkan sistem pernapasan ini Kak?
1: Aktivitas fisik itu kan tadi itu semua organ kita itu kan kita tubuh kita bergerak. Jadi otomatis paru-paru, jantung juga ikut aktif nih Mbak, bergerak itu apa melakukan paru-paru itu melakukan oksigen yang baik. Apalagi kalau kita udah keluar rumah nih kan Mbak, kalau pagi. Jadi itu lebih sehat aja sih Mbak, karena kita tuh badan kita aktif bergerak, organ-organ di tubuh juga aktif bergerak, jadi tuh seimbang gitu Mbak. Itu dapat menyebabkan kita tuh jadi kayak segar gitu. Iya, tapi jangan terlalu itu, kembali lagi jangan terlalu sesuaikan juga dengan kemampuan kita Mbak. Jangan sampai terlalu disortir, jangan sampai kayak lari jalan kaki yang sangat-sangat jauh sampai kita tuh kayak sesak gitu Mbak. Jadi diperhatikan lagi sih sesuai dengan kemampuan kita.
0: Baik, baik, siap. Kak Ita, saya mungkin satu pertanyaan yang membuat saya penasaran ini Kak Ita. Kalau biasanya kita berolahraga gitu ya Kak Ita ya, anggaplah kita senam apa Jumat sehat biasanya gitu ya. Pasti kita itu berolahraga gitu ya. Sebelum kita melakukan senam ataupun juga yang lainnya, pasti ada namanya pemanasan.
1: Iya. Ya.
0: Ini saya sedikit penasaran ini. Nah, mengapa sih Kak pemanasan ini sebelum kita melakukan olahraga itu penting itu Kak?
1: Ya. Pemanasan sebelum kita olahraga itu penting karena kan kadang ada olahraga itu kayak senam itu kan temponya cepat, sedangkan badan kita tuh kan Mbak jangan sampai terkejut gitu loh Mbak, bahasa itunya kan. Jadi dicoba dulu, kalau pemanasan tuh kan gerakannya yang ringan-ringan kan Mbak, ya hanya peregangan tangan, peregangan kaki, peregangan leher. Jadi itu tubuh kita itu bisa langsung beradaptasi gitu Mbak. Oh ini loh tubuh ini, oh ini mau dilakukan aktivitas nih. Jadi nggak sampai terkejut. Kadang kan kalau misalnya kita itu tidak melakukan pemanasan, kadang ada sampai kram gitu loh Mbak. Jadi otot tuh kayak terkejut gitu, kok tiba-tiba nih ada aktivitas nih yang berat yang nggak seperti biasa gitu kan. Tadi kan ototnya lagi santai, tiba-tiba dipaksa dengan aktivitas, jadi kayak terkejut, itu bisa menyebabkan kram gitu Mbak.
0: Baik, siap. Berarti istilahnya di sini pemanasan ini memperkenalkanlah dulu ya Kak Ita ya, agar tubuhnya tidak terkejut, tidak kaget gitu ya, kok langsung ke yang berat gitu. Setidaknya tangan ini tidak pernah bergerak, mungkin ya pelan-pelan dulu gitu ya nanti gitu ya Kak Ita. Baik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu ini Kak Ita. Mungkin satu pertanyaan penutup, jika ada pendengar yang ingin mulai hidup lebih sehat mulai hari ini, aktivitas fisik sederhana apa yang paling mudah dilakukan tanpa memerlukan biaya khusus? Pasti jalan gitu ya Kak ya.
1: Iya benar, berjalan kaki itu ini salah satu-satunya aktivitas yang tidak memerlukan biaya, alat khusus dan tempat tertentu. Jadi kita tuh bebas mau menentukan kita tuh mau berjalan di mana. Yang penting aman sih Mbak, jangan jalan kaki, jangan di jalan raya juga sih Mbak.
0: Baik Kak Ita, ini ada pertanyaan satu dari pendengar kita ini ingin bertanya, katanya mengapa duduk terlalu lama tanpa bergerak dapat berdampak buruk bagi kesehatan?
1: Ya, tadi dia juga kita sampaikan ya. Ya, langsung saya jawab ya Mbak ya.
0: Iya, lanjut.
1: Ya. Kalau kita terlalu lama duduk itu kan, jadi badan kita tuh nggak ada aktivitas, nggak ada bergerak. Jadi kayak tidak ada, jadi otot kita itu tidak ada peregangan. Jadi lebih kayak mudah lebih kaku kayak gitu kan. Jadi kalau terlalu lama duduk, jadi untuk yang memang bekerja atau yang bekerja yang banyak waktu untuk duduk, mungkin lebih boleh dicoba untuk melakukan peregangan atau berdiri terus berjalan enggak lama, cuma 10 sampai 15 menit kayak gitu. Jadi usahakan kita tuh ada aktivitas fisik sih Mbak, selain kita duduk terlalu lama.
0: Baik, siap. Setidaknya beberapa menit aja keliling-keliling ruang aja juga sudah cukup, iya, gitu ya Kak Ita ya. Baik, Kak Ita mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar kita, closing statementnya silahkan.
1: Iya, jangan menunggu sakit untuk mulai bergerak. Jadi setiap langkah yang kita lakukan hari ini adalah investasi kesehatan untuk masa depan. Bergerak lebih banyak, duduk lebih sedikit, dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Itu aja sih Mbak.
0: Baik, siap. Terima kasih Kak Ita sudah meluangkan waktunya di siang hari ini. Dan semoga di next kita bisa ngobrol lagi dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan tugas.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Oke, siap. Pendengar, itulah satu obrolan kami di siang hari ini di Indonesia Sehat bersama Kak Ita ya, Mariani Arsita, anggota tim kerja pengawasan faktor risiko kesehatan orang, kegawat daruratan, dan situasi khusus dari LKKN Tikong ya. Untuk Anda yang tidak bisa menyaksikan secara langsung obrolan kami tadi, Anda bisa tonton ulang YouTube RRI Sanggau. Tetaplah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga NTKong. Dan saya akan ajak Anda untuk bergabung di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp di Ragam Budaya pada siang hari ini ya. Silakan di 0857-5381-0365 dan juga di 0811-5756494.

0: Oke, di layanan telepon kita coba terima. Halo, selamat siang Ragam Budaya. Oke, wah ini nampaknya ada kendala ya. Kita coba terima kembali. Oke, silakan dicoba kembali di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp call di 0811-5756-494 ya. Masih di Ragam Budaya. Silakan untuk pendengar yang saat ini. Oke, kita coba terima. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Siang Ragam Budaya.
0: Oke, siap dengan siapa di mana?
1: Cucu Ayu Susah Senang.
0: Oke, lagunya apa nih?
1: Anang Kelupa Kejanji.
0: Anang Kelupa Kejanji, siapa penyanyinya?
1: Dinda.
0: Din?
1: Dinda.
0: Anang Kelupa?
1: Anang Kelupa Kejanji.
0: Anang Kelupa Kejanji, Dinda. Oke, siap.
1: Salamnya dirangkul aja buat Mbak Isma.
0: Betul.
1: Buat Mbak Isma, makasih. Selamat siang. Semoga sehat selalu.
0: Oke, baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Mola ya, yang baru saja bergabung di siang hari ini. Oke, silahkan di 08 kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
2: Selamat siang Ragam Budaya, Kak Isma.
0: Oke, siap. Lagunya apa nih?
2: Lagunya Udah Pulanglah. Pulanglah Udah.
0: Pulanglah Udah dari siapa tuh?
2: Gak tau, penyanyi yang Padang tuh Kak.
0: Wah, suka gak denger lagu ini?
2: Suka dong.
0: Kenapa lagu itu suka?
2: Ada deh.
0: Nah, ini saya juga harus tahu ini kenapa nih.
2: Ya, bukan dengerin banget aja.
0: Oh gitu, oke lah lagunya aman.
2: Aman ya.
0: Oke.
2: Terima kasih
0: Kak, kembali lagi berundang
2: ya.
0: Oke, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Miati ya, yang baru saja bergabung. Oke, silakan di belakang Mbak Miati. Apakah masih ada yang ingin bergabung? Oke, dua lagu sudah ada, kita coba terima kembali. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mbak Elsa.
3: Apa kabar Mbak Isma?
0: Kabar alhamdulillah baik. Cuaca bagaimana di sana Mbak? Kau di sini sendu nih.
3: Aduh, kalau dari kemarin tuh hujan ini pun sendu. Baru habis gerimis mandah hati kayaknya.
0: Waduh, berat nampaknya.
3: Iya. Itulah jangan sampai hujan karena kita nih mau turun ke pengajian jam 2 kan.
0: Oh iya, setiap Jumat ya.
3: Iya, jadi makanya enggak ikut pro dangdut nanti.
0: Judul lagu apa nih?
3: Lagunya kalau ada sih lagu Melayu aja lah. Apa jolo boleh kan mintanya?
0: Apa jolo boleh?
3: Apa jolo aja lah Mbak Isma.
0: Iyalah.
3: Apa aja lah, terserah lah ya.
0: Yang penting apa jolo ya?
3: Apa jolo aja lah.
0: Oke, siap.
3: Assalam buat semua aja lah dari A sampai Z, buat Mbak Isma saya selalu bersama keluarga tercinta
0: punya kasih ya. Yuk, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak Elsa di dekat jembatan Suban ya, bukan di atasnya, dekatnya. Oke. Di daerah Balai Karangan, Kecamatan Sekayam ya. Oke, kita hadirkan dulu lagu yang sudah di request oleh pendengar kita dan tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Ya, mendengar pukul 12 lebihnya 58 menit waktu Indonesia Barat, saat ini saya cukupkan ragam budaya ke ruang dengar pendengar sampai di sini edisi hari ini ya. Jumat 12 Juni 2026, dan sesaat lagi akan dihadirkan Warta Siang untuk Anda.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: stoknya tuh kayaknya dari Jawa. Cuman kalau
1: Warata berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026 bersama saya Ismalina, berita utama. Harga bawang merah di pasar sentral Sanggau mengalami kenaikan signifikan dalam 3 hari terakhir. Kenaikan harga diduga dipengaruhi pasokan dari Pulau Jawa yang didominasi bawang bertangkai sehingga harga jual di tingkat pedagang menjadi lebih tinggi.
2: Harga bawang merah di pasar sentral Sanggau mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa hari terakhir. Salah satu pedagang di pasar sentral Sanggau, Wida, menyampaikan kenaikan ini dikeluhkan pedagang karena berdampak pada daya beli masyarakat. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi oleh perubahan jenis pasokan yang masuk ke pasar. Sebelumnya, bawang merah yang dijual banyak berasal dari pasokan curah tanpa tangkai. Ia menambahkan, saat ini harga bawang merah berada di kisaran Rp68.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Angka tersebut naik dibandingkan pekan sebelumnya yang masih berkisar Rp50.000 hingga Rp55.000 per kilogram.
0: Saat ini 3 hari kebelakang tuh naik ya, bawang merah, bawang putih. Stoknya tuh kayaknya dari Jawa. Cuman kalau kemarin tuh banyak yang curah, maksudnya yang protol tanpa sanggul. Sekarang bawang merahnya nggak ada yang protol, jadi yang sanggul. Jadi naiknya kuat banget. Sebelumnya 50 kita jual 50 55 gitu ya. Sekarang 70.000 Neng, bawang merah. Kalau untuk bawang putih masih di kisaran 50.000 gitu naiknya tuh gitu. Karena kan memang bawang putih agak murah dari kemarin pun gitu. Cuman sekarang naik jadi 50 kalau bawang putih.

0: Kehadiran siaran tersebut dinilai menjadi kabar baik bagi para pencinta sepak bola di daerah, terutama Kabupaten Sanggau. Antusiasme masyarakat terhadap turnamen yang digelar 4 tahun sekali itu dinilai sangat tinggi. Dengan adanya hak siar tersebut, ia menyebut, masyarakat Kabupaten Sanggau memiliki kesempatan untuk mengikuti perkembangan pertandingan secara lebih mudah. Hengki berharap langkah tersebut semakin memperkuat peran RRI dalam menyajikan siaran olahraga berkualitas. Selain itu, momentum ini diharapkan dapat mendorong semangat pengembangan kegiatan olahraga di Kabupaten Sanggau. Pendengar dan pemirsa, berita selanjutnya. Dan Ramil Kapuas, Kapten Infanteri Eko Prasetyo Widodo, menilai kearifan lokal dan kepatuhan terhadap aturan adat menjadi faktor penting dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau. Meski masyarakat telah memahami batasan dan sanksi adat saat membuka lahan, sosialisasi berkala tetap gencar dilakukan guna menekan jumlah titik panas sepanjang musim kemarau 2026.
1: Kearifan lokal yang masih dijalankan masyarakat dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Sanggau. Dan Ramil Kapuas, Kapten Infanteri Eko Prasetyo Widodo mengatakan, masyarakat umumnya telah memahami batas dan tanggung jawab saat membuka lahan. Menurutnya, masyarakat mengetahui adanya konsekuensi adat apabila kebakaran yang ditimbulkan merembet hingga ke lahan milik orang lain. Karena itu, sebagian besar warga berupaya menjaga agar aktivitas pembukaan lahan tidak menimbulkan dampak yang lebih luas. Meski demikian, ia menilai sosialisasi tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan, terutama menjelang musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga beberapa bulan ke depan. Langkah tersebut penting untuk mengingatkan kembali masyarakat mengenai risiko dan juga dampak karhutla.
2: Masyarakat ini logika aja. Tatkala panas, cuaca panas, semuanya kemarau panjang, wah pasti ini persiapan ini. Dan kapan lagi mau dibakar, kan gitu kan ya. Sebenarnya bukan bandel mereka tidak. Tetapi lebih mengedepankan adat. Ini kan masih berlaku. Di masyarakat kita berlaku. Jadi mereka juga terbatas, saya rasa gitu. Ada batasannya mereka, bukan bandel, ada batasannya. Mereka akan diadat kalau sampai membakar lahan ini, merembet ke tempat dia lain. Pasti kena adat, kan gitu kan. Nah itu mereka sudah batasi hal itu. Saya rasa mereka sudah mengerti, hanya kita hari ini kita mengingatkan kembali apa dan berbuat apa itu yang penting. Sehingga kedepannya untuk karhutla di Kabupaten Sanggau bisa kita tekan sehingga turun titik hotspotnya.
1: Kapten Eko berharap kesadaran masyarakat yang didukung kearifan lokal dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla di Kabupaten Sanggau. Dengan dukungan seluruh pihak, jumlah titik panas maupun kejadian kebakaran hutan dan lahan diharapkan dapat ditekan selama musim kemarau 2026 ini. Okto Frendi melaporkan.
0: PT Agrina Sawit Perdana ASP Sanggau menyatakan seluruh sarana dan prasarana penanggulangan karhutla telah siap 100% untuk menghadapi musim kemarau 2026. Langkah proaktif ini diambil guna memastikan penanganan di lapangan dapat berjalan cepat dan efektif jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran.
1: PT Agrina Sawit Perdana atau ASP Sanggau menyatakan seluruh sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan telah siap digunakan menghadapi musim kemarau 2026. Manajer Humas PT ASP Sanggau, Muhammad Rafi Rangkuti menerangkan, kesiapan tersebut meliputi personel, mesin pompa, selang menerap atau hingga embung sebagai sumber air pemadam. Menurut Rafi, kesiapan perusahaan tidak hanya mencakup peralatan pemadam, tetapi juga personel yang bertugas di lapangan. Seluruh perlengkapan yang menjadi standar penanggulangan karhutla telah diperiksa dan dipastikan dalam kondisi layak pakai. Dia mengatakan, pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh peralatan dapat berfungsi saat dibutuhkan. Perusahaan juga telah menggerakkan tim di lapangan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Selain peralatan pemadam, ia menyebut PT SP juga memastikan ketersediaan sumber air pendukung utama dalam penanganan kebakaran lahan. Salah satu sumber air yang disiapkan perusahaan adalah embung yang tersebar di sekitaran area operasional.
3: Sudah kita lengkapi semua, alhamdulillah sekarang sudah 100% terpenuhi dan kemarin juga kita sudah melakukan audit karena untuk kelengkapan sapres ini memang kita dipantau, ya dipantau oleh dinas terkait, itu baik mulai dari personil ya yang bertugas terus juga

0: perlengkapannya, mulai dari selang sampai mesinnya, termasuk juga menara pantau yang sekarang ini sudah kita siapkan dan siap pakai semua, dan kemarin juga kita sudah lihat juga kondisinya dan semuanya layak pakai saat ini, dan bahkan kita sekarang sudah bergerak ya di lapangan maupun di desa sendiri.
1: Raffi menambahkan, kesiapan sarana dan personel ini merupakan bagian dari langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September tahun 2026. Dengan dukungan peralatan yang memadai, perusahaan berharap penanganan karhutlah dapat dilakukan secara cepat dan efektif apabila terjadi kebakaran. Okto Friendly melaporkan.
2: Sosialisasi perseroan perorangan yang digelar Kanwil Kemenkumham Kalbar di Kabupaten Sanggau diharapkan menjadi momentum penting bagi pelaku UMKM untuk naik kelas melalui kepemilikan legalitas hukum yang sah. Ketua Kadin Kabupaten Sanggau, Timotius Yance, menilai status usaha yang jelas akan mempermudah akses pembiayaan ke lembaga keuangan bagi pelaku UMKM.
1: Sosialisasi perseroan perorangan yang digelarkan Wil Kementerian Hukum Kalimantan Barat di Kabupaten Sanggau diharapkan menjadi momentum bagi pelaku UMKM untuk naik kelas. Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kabupaten Sanggau, Timotius Yance, menilai legalitas usaha akan membuka peluang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk mengakses pembiayaan dan mengembangkan usahanya. Menurut Yance, legalitas usaha menjadi fondasi penting bagi pelaku UMKM dalam menjalankan usaha secara profesional. Dengan status usaha yang jelas, pelaku usaha akan lebih mudah memperoleh kepercayaan dari berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan dan mitra usaha. Yang mengatakan, keberadaan perseroan perorangan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki badan hukum yang sah. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong semakin banyak UMKM di Kabupaten Sanggau yang berani mengembangkan skala usahanya.
3: Nah, jadi kita sebagai Ketua Kadin berkeinginan agar sektor-sektor usaha yang ada di Kabupaten Sanggau ini dan ibu-ibu, mak-mak pelaku usaha dan juga bapak-bapak pelaku usaha yang ada di Kabupaten Sanggau itu tidak liar. Artinya mereka semua ada legalitas yang mendasari sehingga mereka bisa berusaha dengan tenang, dan jikalau ada legalitas dan sebagainya dari pihak payanan, pihak perbankan, dan semuanya bisa terakses dengan legalitas tersebut. Ini yang kita harapkan, sehingga multiplier efek dari ini adalah pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Sanggau.
1: Yance menambahkan, Kadin Sanggau mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha. Bahkan, dalam kesempatan tersebut, Ketua Kadin Sanggau membantu pembiayaan bagi para pelaku UMKM yang mau mendaftar perseroan perorangan tersebut. Oktof Randy melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Harga bawang merah di Sanggau melonjak, dan Ramil Kapuas sebut aturan adat efektif cegah karhutla. Saya Semalina, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari,
2: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban,
3: sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Hai pecinta sepak bola Sangal, siap menyaksikan duel panas Piala Dunia 2026? Brasil, sang raksasa dunia, akan berhadapan dengan Maroko, tim kejutan yang siap mengguncang panggung sepak bola dunia. Laga pembuka grup C ini akan digelar pada Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kabar baiknya, RRI Sangal mengajak Anda nobar Piala Dunia 2026 bertempat di Istana Surya Negara Sangal. Rasakan sensasi pertandingan layaknya berada langsung di stadion. Nobar seru, hadiah menarik, dan tentunya kebersamaan para pecinta sepak bola dari seluruh penjuru Kabupaten Sangal. Akankah Brasil memulai perburuan gelar keenamnya dengan kemenangan, atau justru Maroko kembali membuat kejutan besar? Jangan nonton sendiri. Catat waktunya, Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, lokasi di Istana Surya Negara Sangal. Sampai jumpa di nobar Piala Dunia 2026.
1: Pro 1 RRI Sangal, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga Ntikong ya. Mengawali kebersamaan kita di musik pro dangdut, terlebih dahulu saya akan hadirkan satu lagu dangdut untuk Anda mengawali kebersamaan kita di siang hari ini.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba, ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba, tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Beda Bol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingnya program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tekidot gua Radio Din. Ngoping, Beda Bol, WRRI Sanggau ngan Entiko.
14: Beda Bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Hai pecinta sepak bola Sanggau, siap menyaksikan duel panas Piala Dunia 2026? Brasil, sang raksasa dunia, akan berhadapan dengan Maroko, tim kejutan yang siap mengguncang panggung sepak bola dunia. Laga pembuka grup C ini akan digelar pada Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kabar baiknya, RRI Sanggau mengajak Anda nobar Piala Dunia 2026. Bertempat di Istana Surya Negara Sanggau, rasakan sensasi pertandingan layaknya berada langsung di stadion. Nobar seru, hadiah menarik, dan tentunya kebersamaan para pecinta sepak bola dari seluruh penjuru Kabupaten Sanggau. Akankah Brasil memulai perburuan gelar keenamnya dengan kemenangan? Atau justru Maroko kembali membuat kejutan besar? Jangan nonton sendiri. Catat waktunya, Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, lokasi di Istana Surya Negara Sanggau. Sampai jumpa di Nobar Piala Dunia 2026.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Oke, siap. Lagunya apa?
2: Lagunya dari Dik Music Channel. Mm-hmm. Dari apa? Dari Dik Music Channel.
1: Iya, betul. Judulnya apa?
2: Sisa-sisa cinta.
1: Oke.
2: Oke. Salamnya dirangkul dari A sampai Z adalah Mbak Isma. Di Balai Mendung.
1: Mendung kah di Balai? Sama di sini juga.
2: Oke. Oke, makasih ya Mbak Isma ya.
1: Di sini.
2: Bro, okay. Apa?
1: Dari Dik Music okay. Channel ya?
2: Ya, betul-betul. Dik Music Channel.
1: Oke, kalau bisa coba dikirim aja. Oke.
2: Oke, makasih ya.
1: Yuk, terima kasih. Selamat siang. Pro Dangdut Dangdut adalah kita dengan Paman Syam di Balai Karangan ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Siang, Dangdut adalah kita.
1: Oke, siap. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Cucu Ayu Susah Senang.
1: Oke, siap. Lagunya apa tuh?
3: Lagunya Termiskin di Dunia yang Cewek.
1: Termiskin di Dunia yang Cewek. Siapa tuh yang cewek penyanyinya?
3: Dari siapa aja boleh.
1: Termiskin di Dunia. Oke.
3: Okay. Dari Mbak Isma pun boleh.
1: Boleh. Juga. Siap. Aman lah.
3: Salamnya buat Ayu Susah Senang. Galau Bang Joto. Mak Boboy. Nah, yang lain dirangkul aja. Dibungkus. Buat Mbak Isma, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
1: Oke, siap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Cucu Ai ya. Di mana tadi tuh? Perbatasan nampaknya ya, antara Sanggau dan Sekadau. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut dan kita.
1: Oke, siap Mbak Miati.
4: Ya.
1: Oke, lagunya aman.
4: Lagunya aman. Goyang dumang ya Kak Isma.
1: Berat nampaknya goyang dumang ya.
4: Itulah.
1: Cuaca cerah kah di sana tuh?
4: Mana sendu-sendu nih?
1: Oke, enak lah untuk tarik.
4: Tapi hujan sih.
1: Iya benar. Kenapa? Kalau nggak boleh hujan?
4: Soalnya dingin dari semalam.
1: Oh, ah.
4: Maka mau tarik dingin terus tak mungkin kan?
1: Oke, betul.
4: Oke, terus banyak saya selalu ya.
1: Siap.
4: Kompetisi dari A sampai Z.
1: Oke, baik.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak Miati di Sanggau ya, di Embaung kah di mana tuh? Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
2: Halo, selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, ini dengan Ai Kepo di Sebongko ya.
2: Betul.
1: Oke, siap.
2: Bagaimana cuaca di Sabang Merah, Mbak?
1: Sama, sendu-sendu.
2: Sama, mendung tuh.
1: Dibilang hujan juga enggak, dibilang itu enggak. Yang penting untuk beraktivitas di luar pas lah cuacanya nih.
2: Iya lah. Dapat lagu enggak, Mbak? Nomor lagu dapat enggak?
1: Lagu kita sudah ada 3.
2: Aduh, hai.
1: Aduh, sampai hati. Mbak Miati ini yang ketiga nih ya. Dua yang akan diputarkan, Sisa-sisa Cinta dan Termiskin di Dunia. Lagu
2: ikut Mbak Miati ya, kucing enggak?
1: Oh iyalah Mbak Miati, nanti dia goyang rumang dia biar agak panas dikit cuaca.
2: Kucing Mbak Miati adalah.
1: Boleh lah, aman sih dengan dia tuh.
2: Salamnya dulu.
1: Ya.
2: Salamnya buat Mbak Miati tadi, Bu Pola. Apalagi Aida Senang. Yang tadi siapa tadi? Sebelum Bu Pola tadi.
1: Siapa tuh di Balai Paman Syam?
2: Oh, Paman Syam. Paman Syam. Terus Mbah Kakung. Kakek Uban. Enggak lupa dengan Kak Long tu jongkok-jongkok tu hari mendung ni, bergolong dia.
1: Bergolong.
2: Bergolong. Buat Mbak Isma, semoga sehat selalu, bertambah keluarga.
1: Amin.
2: Pulangnya hati-hati.
1: Siap.
2: Pulangnya hati-hati. Okay. Terima kasih perwakilan adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Aikepo di Sebungko ya, yang baru saja bergabung di siang hari ini ya. Oke, silahkan penelpon berikutnya di belakang Aikepo ada siapa? Masih di musik Prodangdut sesi pertama ya. Halo, selamat siang.
5: Sudah kali ini aku.
1: Ya.
5: Nomor 5 nelfon ini kan.
1: Nomor 5 dari ini Lanong Bonti nih.
5: Tidak, bukan.
1: Hah?
5: Bukan.
1: Terus dari mana aja?
5: Entah, dari Pasau.
1: Oke, lagu ngojek.
5: Ngojek orang Sekadau jalan.
1: Yang mana?
5: Orang Sekadau yang tadi.
1: Iya, orang Sekadau. Siap.
5: Tidak mau saya ngojek Mbak Yati. Tegas sekali
1: ya.
5: Nah, ngojek. Kalau yang Sekadau kan agak jauh sedikit. Tegaskan di belakangnya. Ya, kalau di belakang kiri itu enak tuh.
1: Iya.
5: Salamnya pendengar semua di sana ya. Kecuali semua pendengar di Landa, Budaya, Batasan, Tahu sekadar bahkan di Malaysia untuk Mak Boboi.
1: Oke.
5: Pak, kasih banyak.
1: Alhamdulillah sudah.
5: Apa lauk tadi?
1: Lauk si ringan-ringan aja lah.
5: Bang Abed, cabut campur bahan enak katanya.
1: Oh gitu. Oke.
5: Kalau makan itu mau makan cabut
1: lah. Baik, siap. Kurang pas dengan saya tuh. Belum cocok dia.
5: Oh, kok kurang cocok?
1: Oke, terima kasih Pak Putra Mayang. Selamat siang dengan Pak Putra Mayang dari Lanong Bonti ya. Lagunya ngikut. Oke, sudah ada 5 penelpon di sesi pertama. Kita hadirkan dulu 2 lagu dan total bersama kami di 97 dan 9.

Hai pecinta sepak bola Sanggau, siap menyaksikan duel panas Piala Dunia 2026? Brasil, sang raksasa dunia, akan berhadapan dengan Maroko, tim kejutan yang siap mengguncang panggung sepak bola dunia. Laga pembuka grup C ini akan digelar pada Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kabar baiknya, RRI Sanggau mengajak Anda nobar Piala Dunia 2026 bertempat di Istana Surya Negara Sanggau. Rasakan sensasi pertandingan layaknya berada langsung di stadion. Nobar seru, hadiah menarik, dan tentunya kebersamaan para pecinta sepak bola dari seluruh penjuru Kabupaten Sanggau. Akankah Brasil memulai perburuan gelar keenamnya dengan kemenangan? Atau justru Maroko kembali membuat kejutan besar? Jangan nonton sendiri. Catat waktunya, Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, lokasi di Istana Surya Negara Sanggau. Sampai jumpa di Nobar Piala Dunia 2026.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di layanan telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, siap. Bunda, lagunya apa?
2: Lagunya Yang Terdalam.
1: Yang Terdalam.
2: Kalau ada dari Via Valen.
1: Yang Terdalam dari di Via Valen.
2: Kalau enggak ada dari Happy Asmara boleh.
1: Yang Terdalam aman dari
2: ya, yang pertama buat Mbak Miati. Mbak Elsa. Mama Indah juga. Terus buat Risha di Jonti. Buat Mbak Yuli di Sungai Mawang.
1: Oke.
2: Yang terakhirnya buat ini saja. Mbak Ismanya.
1: Baik, terima kasih, Bun.
2: Silakan lanjut ya,
1: Mbak. Iya, baik, siap. Terima kasih. Selamat siang. Halo, selamat siang Pak Usu.
3: Selamat siang juga. Kita.
1: Oke, siap. Sehat ya Pak Usu ya?
3: Apa?
1: Sehat ya.
3: Alhamdulillah, cuaca enak sehat ini ya, ada mendung-mendung.
1: Sama di sini juga.
3: Ya, tadi hujan ada rintik-rintik tapi enggak lebat.
1: Oke, siap. Lagunya apa, Pak Usu?
3: Lagunya Rindu aja lah dari Mus Mulyadi.
1: Rindu dari Mus Mulyadi, siap.
3: Nah, salamnya buat pertama buat Mbak yang lagi bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Nah, buat Mamak Boboi, Mamak Merla, yang lain di Langkau aja lah, tanpa kecuali, dari A sampai Z, saya bagi waktu juga dengan yang lain.
1: Oke, siap, terima kasih, selamat siang. Oke, dengan Pak Usu di Sambas ya, yang baru saja bergabung di WhatsApp call. Kita coba terima kembali di layanan telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Mbak.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Mbak Ella di Sambas.
1: Oke, siap Mbak Ella di Sambas ya.
4: Ya, gimana kabarnya Mbak Rini?
1: Kabar alhamdulillah baik. Cuaca sendu. Kalau di Sambas bagaimana?
4: Oh, sama. Cuacanya pun sendu di sini.
1: Baik, siap. Mbak Ella, lagu kita sudah ada dua.
4: Bolehlah ikutan aja lagunya, Mbak.
1: Ada Happy Asmara Yang Terdalam dan Rindu dari Mus Mulyadi.
4: Happy Asmara aja.
1: Oke, siap.
4: Ya, salamnya buat Mbak, semoga sehat selalu. Buat Bang Lanio, Pak Subusri, Wanasu, Bang Abada Bela, Bang Alimi, nah yang lainnya dirangkul aja ya, Mbak.
1: Oke, baik.
4: Buat Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak Ella di Sambas ya, yang baru saja bergabung lagunya Happy Asmara Yang Terdalam. Oke, ada siapa penelpon berikutnya di belakang Mbak Ella? Masih di Musik Pro Dangdut sesi kedua. Di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung ya. Nanti kita bacakan di sesi ketiga. Oke, kita coba terima. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke.
5: Baru bangun tidur, bagolong. Selamat Jumat langsung tidur.
1: Sedap.
5: Dengar-dengar lagu tadi, upah cucu kita udah masuk tadi upah.
1: Laju dia
5: tadi ini. Utama tadi pemansam dari Beduai, dari Balai.
1: Sedip-sedip
5: mata kita nih, aduh. Ngomong-ngomong lagu sudah bisa ditampung kan, bisa di ngojek ini.
1: Apa tuh lagu tampungannya tuh, apa judulnya?
5: Kalau ditampung tuh lagunya, kalau

0: Ah, udah makan siang pernah. Hmm. Makan kolak, makan mata dulu tidur yo.
1: Mata makan lo.
0: Ah, mata tu. Ah, jadi pos nenek bu datang berjual, balik ke rumah masak sayur dulu. Ah, sayur pernah
1: makan. Oh, macam tu. Kira ayah masak sayur dibangunkan nenek.
0: Ayah mau masak ayah nak mau masak sayur.
1: Oh.
0: Apa guna perempuannya dah.
1: Ya, janganlah terlalu gitu. Bantu-bantulah.
0: Ini pinjam orangnya.
1: Aduh.
0: Sudah begitu. Sekian terima kasih.
1: Yo, baik.
0: Mudah-mudahan kalian semua sehat.
1: Amin.
0: Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan AI Jamur Kulat Sawit ya.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah, setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Kesantai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok gumanjane awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, terkidup gua Radio Den. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangang ngan Entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Publik pecinta sepak bola Sanggau siap menyaksikan duel panas Piala Dunia 2026. Brasil, sang raksasa dunia, akan berhadapan dengan Maroko, tim kejutan yang siap mengguncang panggung sepak bola dunia. Laga pembuka grup C ini akan digelar pada Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kabar baiknya, RRI Sanggau mengajak Anda nobar Piala Dunia 2026. Bertempat di Istana Surya Negara Sanggau, rasakan sensasi pertandingan layaknya berada langsung di stadion. Nobar seru, hadiah menarik, dan tentunya kebersamaan para pecinta sepak bola dari seluruh penjuru Kabupaten Sanggau. Akankah Brasil memulai perburuan gelar keenamnya dengan kemenangan? Atau justru Maroko kembali membuat kejutan besar? Jangan nonton sendiri. Catat waktunya, Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, lokasi di Istana Surya Negara Sanggau. Sampai jumpa di Nobar Piala Dunia 2026.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Oke, kita coba terima. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke. Baik.
3: Nah, bagaimana cuaca Sabang Merah?
2: Sabang Merah cuacanya lagi rintik-rintik.
3: Betul, sama dengan punya lagi.
2: Oke, siap. Lagunya apa nih?
3: Nah, kayaknya lagunya nih dari Haji Mansur S. Judulnya Jalan Dakala nih. Apa ya? Lupa kali. Barusan nengok tadi judulnya tuh. Penantian.
2: Apa?
3: Penantian.
2: Penantian.
3: Nah, betul.
2: Oke, siap.
3: Nah, jalan-jalannya di Rangkul aja ini belum bisa tempat minggunya lagi.
2: Oke.
3: Ya.
2: Yuk.
3: Nah, salamnya dengan kru-kru pendengar semuanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Pro Dangdut, Wan.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Isma.
2: Oke, siap. Lagunya apa, Wan?
4: Lagunya dari Nasar aja, Aib.
2: Aib dari Nasar ya?
4: Iya.
2: Oke, siap.
4: Salamnya pertama buat Mbak Isma yang lagi bertugas menahan selalu.
2: Amin.
4: Pertama salamnya buat Bang Eko, Bang Widi, buat Mbak Yanti, Mbak Windy, buat Bang Pael, buat Bang Putra Lato-Lato, Bang Jota RG, Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, buat Kakek Ririn, Bang Putra Galau, Mbah Kakung, Mama Yogi, Bi Yul di Setanding Sanggau, Ibu Parida, Bang Jali, buat Mbak Elsa, Mbak Hesti, Lanius. Bang Imana Bella,
2: Wan, yang salamnya aja. 5 saja ya.
4: Iya. Salamnya dirangkul aja dari A sampai Z.
2: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Wan Usu ya. Dan di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung dengan Putra Segitiga, lagunya Termiskin di Dunia, kebetulan sudah diputarkan. Dari Revina tadi ya. Selanjutnya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dari Yuli di Sungai Mawang. Mau request lagu Alisa dan Darussalam Cinta dari Seberang. Salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali dari A sampai Z. Oke, halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Selamat siang Pro Dangdut, Wesma.
2: Kakek Ririn.
5: Iya.
2: Apa kabar nih? Kenapa itu?
5: Itulah pengabut taus.
2: Oke.
5: Lagi bertanya tadi nama masuk nih Mas.
2: Ya. Oke.
5: Ah, lagunya
2: cuaca aman
5: di Balai Karangan juga Mas.
2: Apa? Ku nanti di Balai Karangan. Oke, siap.
5: Dari Purnama ya.
2: Judulnya tadi apa?
5: Ku nanti kau di pintu surga.
2: Ku nanti kau di pintu surga dari Purnama ya.
5: Dari Purnama ya.
2: Kita terima dulu ya.
5: Oke, terima kasih Mas Ma itu dan salamnya ikut Wan Usu aja ya.
2: Oke, siap.
5: Oke, terima kasih Mas Ma.
2: Baik, terima kasih. Selamat siang dengan Kakek Ririn ya yang baru saja bergabung. Lagunya Ku Nanti di Pintu Surga dari Purnama. Oke, lagunya kita terima dulu. Kita hadirkan dulu dua lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita. Dan nanti lagu Mbak Yuli kita hadirkan sesaat lagi ya Mbak Yuli ya, bersabar karena lagunya sudah disediakan.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leku nguping-nguping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya beda bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru batu.
7: Dengarnya tuh, Bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Ku santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bener tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabul ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mingat program tuh. Pasti seru.
1: Nah, jadi yuk balapangan, yuk kenomut, kekidup borang yudin. Ngoping, bedabul, wa RRI Sanggau ngan entikung.
14: Bedabul. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabul bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Oke, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, baru saja tadi dihadirkan lagu requestan pendengar kita. Dan pukul 14:52 waktu Indonesia Barat, saat ini saya cukupkan musik Bro Dangdut ke ruang dengar pendengar sampai di sini edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami di layanan telepon, pesan singkat, dan juga WhatsApp. Sampai jumpa di esok hari, masih di program yang sama, Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Saya semua mewakili tim kerabat kerja Sanggau Siang lainnya mundur pamit, dan selanjutnya pendengar akan ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Sore.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tetidup gua Radio Den. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau ngan Entiko.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Selamat sore juga untuk semuanya menjangkau siaran kami di FM 97 MHz ya. Dan pendengar, bersama saya Sarifah Dini dan juga tim Sanggau sore ini menemani Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini pendengar ya, Jumat 12 Juni 2026, kami akan mengupdate informasi untuk Anda di sore hari ini. Dan juga lagu-lagu cantik yang menemani akhir pekan Anda ya di Sanggau sore ini. Dan pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu ya dua buah lagu cantik ya untuk Anda, tetap bersama kami.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.
3: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
4: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
3: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
5: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Jalanante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Oke, baik pendengar ya, ini untuk informasi yang pertama yaitu terkait dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ya, Abdul Muti ini memastikan tunjangan guru sudah mengalami kenaikan pada 2026. Kebijakan tersebut disampaikan usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka ya, di Jakarta pada hari Kamis kemarin 11 Juni 2026. Nah, Muti juga mengatakan pengaruh kenaikan tunjangan berlaku bagi guru non-ASN maupun guru ASN. Dan sekalian menaikkan tunjangan ya, pemerintah juga menerapkan skema penyaluran langsung ke rekening guru dengan mekanisme tersebut. Nah, tunjangan dan gaji dapat diterima setiap bulan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Nah, Muti juga menegaskan pendengar ya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian Presiden Prabowo terhadap kesejahteraan guru. Pemerintah ingin memastikan tenaga pendidik ya memperoleh dukungan yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Selain kesejahteraan, pemerintah juga terus memperkuat peningkatan kualitas sumber daya guru, salah satunya melalui program beasiswa pendidikan bagi guru yang belum memiliki kualifikasi sarjana atau diploma 4. Nah, Muti juga mengatakan pada 2026 pemerintah mengalokasikan beasiswa bagi 150 ribu guru. Program tersebut melanjutkan kebijakan serupa yang telah dijalankan pada tahun sebelumnya. Nah, pendengar, menurutnya program beasiswa tersebut ya bertujuan meningkatkan kompetensi sekaligus kesejahteraan guru. Pemerintah berharap ya semakin banyak tenaga pendidik yang memenuhi standar kualifikasi pendidikan nasional. Dalam kesempatan tersebut, Putih juga mengundang Presiden Prabowo untuk menghadiri wisuda guru penerima beasiswa S1 sebanyak 12.500 guru. Dan dijadwalkan mengikuti wisuda sebagai bagian dari program beasiswa tahun 2025. Nah, mendengar informasi ini kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

yang dikenal dengan nama Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak, penyiar radio, dramawan, dan seniman batik Indonesia. Lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada 26 Maret 1908, meninggal tahun 1993 pada usia 85 tahun. Lagu-lagu yang diciptakan Ibu Sud sangat terkenal di kalangan pendidikan taman kanak-kanak. Kemahiran Sarijah di bidang musik, terutama bermain biola, sebagian besar dipelajari dari Profesor Dr. Mr. J.F. Kramer, seorang pensiunan wakil ketua Hooger Show di Jakarta pada masa itu, yang selanjutnya menetap di Sukabumi dan mengangkatnya sebagai anak. J.F. Kramer adalah seorang Indo-Belanda beribukan keturunan Jawa Ningrat. Latar belakang inilah yang membuat Sarijah dididik untuk menjadi patriotis dan mencintai bangsanya. Kemampuan Sarijah atau Ibu Sud itu membawanya dikenal sebagai sosok yang mampu menciptakan lagu nasional yang begitu syarat akan cinta terhadap bangsa Indonesia. Merah putih dalam dada, berkibar terhempas kibasan sayap burung Garuda. Untukmu Indonesia tercinta, bukti perjuangan para pahlawan bangsa. Berkibarlah benderaku, salah satu lagu buah karya Ibu Sud.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Oke, pendengar Anda masih bersama kami ya di RRI Sanggau. Dan untuk informasi selanjutnya, ini dari Timnas Haiti terpaksa mengubah desain jersey mereka ya, hanya beberapa hari sebelum menjalani laga pembuka Piala Dunia 2026. Perubahan dilakukan setelah FIFA menilai terdapat unsur yang tidak sesuai dengan regulasi perlengkapan pertandingan. Jersey tersebut sebelumnya menampilkan ilustrasi pertempuran Vertieres ya tahun 1803 dan peristiwa bersejarah yang menjadi simbol perjuangan kemerdekaan Haiti. Gambar tersebut dipadukan dengan bendera nasional Haiti dan sempat digunakan para pemain dalam dua laga uji coba di Florida, Amerika Serikat. Nah, pendengar, produsen perlengkapan tim ya Saeta mengonfirmasi perubahan desain itu melalui pernyataan resmi yang diunggah di media sosial. Menurut mereka, desain awal dibuat sebagai bentuk penghormatan kepada masyarakat Haiti yang terus berkontribusi bagi masa depan negaranya. Jersey tersebut sebelumnya dikenakan Haiti saat menjalani laga persahabatan melawan Selandia Baru ya pada 2 Juni dan Peru pada 5 Juni 2026. Namun setelah melalui proses peninjauan, FIFA meminta sejumlah elemen visual pada desain tersebut diubah. Berdasarkan regulasi perlengkapan FIFA,

jarang menampilkan pesan atau slogan yang bersifat politik, agama maupun pribadi pada seragam pertandingan. Karena aturan itu diterapkan untuk menjaga netralitas dalam kompetisi internasional. Nah, Saita menyebut FIFA menilai beberapa unsur visual dalam desain jersey Haiti berpotensi menimbulkan interpretasi berbeda terhadap ketentuan yang berlaku. Karena itu, badan sepak bola dunia tersebut yang meminta modifikasi sebelum jersey digunakan dalam turnamen resmi. Dan juga pendengar, Haiti akan memulai perjuangan mereka di Piala Dunia 2026 dengan melengkapi Skotlandia di Boston pada 14 Juni 2026. Nah, ini penampilan tersebut pendengar ya, ini menjadi momen bersejarah karena merupakan keikutsertaan pertama Haiti di Piala Dunia dalam 52 tahun terakhir. Nah, setelah menghadapi Skotlandia, Haiti dijadwalkan bertemu Brazil ya di Piala de Pia ya, pada 20 Juni 2026, dan mereka kemudian akan melawan Maroko di Atlanta ya 5 hari berselang dalam lanjutan fase grup. Nah, informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Hai pecinta sepak bola Sanggau, siap menyaksikan duel panas Piala Dunia 2026? Brasil, sang raksasa dunia, akan berhadapan dengan Maroko, tim kejutan yang siap mengguncang panggung sepak bola dunia. Laga pembuka grup C ini akan digelar pada Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kabar baiknya, RRI Sanggau mengajak Anda nobar Piala Dunia 2026 bertempat di Istana Surya Negara Sanggau. Rasakan sensasi pertandingan layaknya berada langsung di stadion. Nobar seru, hadiah menarik, dan tentunya kebersamaan para pecinta sepak bola dari seluruh penjuru Kabupaten Sanggau. Akankah Brasil memulai perburuan gelar keenamnya dengan kemenangan, atau justru Maroko kembali membuat kejutan besar? Jangan nonton sendiri. Catat waktunya, Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, lokasi di Istana Surya Negara Sanggau. Sampai jumpa di Nobar Piala Dunia 2026.

Oke, baik pendengar, kita cukupkan ya di musik dan informasi di sore hari ini. Karena selanjutnya jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, kami akan hadirkan Warta Berita Daerah ya bersama Pro 1 RRI Pontianak.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Setiap hari jam 4 sore, hanya di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
3: Kementerian Kesehatan tegaskan peran strategis rumah sakit di daerah.
4: Rumah sakit daerah akan mampu meningkatkan kinerja dan kepercayaan masyarakat.
3: Terminal Kijing resmi masuk pelayanan peti kemas.
5: Nah, dari mana saya relokasi ke Pontianak, sebenarnya saya masuk di rencana dan peternamin. Kelapaknya, karena kelapak itu kepercayaan.
6: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, rumah sakit daerah dinilai memegang peran penting dalam pemerataan akses layanan kesehatan yang berkualitas hingga ke pelosok daerah. Melalui Rakernas Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia atau Arsada ke-16 di Pontianak, Kementerian Kesehatan menegaskan komitmennya untuk mendorong transformasi pelayanan kesehatan yang lebih modern dan profesional. Berikut laporannya.
1: Kementerian Kesehatan menegaskan rumah sakit daerah memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan Direktorat Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI, Dr. Okti Padupi Rahayuningtyas pada Rakernas Arsada ke-16 di Pontianak. Okti mengatakan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap mutu layanan kesehatan mengharuskan rumah sakit daerah terus melakukan pembenahan dan penguatan kapasitas pelayanan.
2: Untuk itu, transformasi tata kelola rumah sakit tentu sudah menjadi keharusan. Tata kelola yang transparan, akuntabel, kemudian efektif dan berorientasi pada hasil, tentunya ini merupakan fondasi utama dalam membangun rumah sakit yang unggul. Melalui penguatan sistem manajemen, pemanfaat teknologi digital, pengelolaan risiko yang baik, serta budaya organisasi yang profesional, rumah sakit daerah akan mampu meningkatkan kinerja dan kepercayaan masyarakat.
1: Menurutnya, rumah sakit daerah tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas rujukan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam upaya pemerataan akses layanan kesehatan yang berkualitas hingga ke daerah. Karena itu, Kementerian Kesehatan mendorong penguatan tata kelola, peningkatan mutu layanan, pengembangan sumber daya manusia kesehatan, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem pelayanan rumah sakit. Rakernas Arsada ke-16 diharapkan menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong transformasi pelayanan kesehatan yang lebih modern, profesional, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Syarutani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Memperkuat konektivitas logistik Kalimantan Barat.

0: dimulainya layanan peti kemas secara bertahap di terminal yang dikelola PT Pelindo Regional 2 Pontianak. General Manager PT Pelindo Regional 2 Pontianak, Kalbar Yanto, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan sebelum layanan ini dijalankan. Sementara itu, Humas dan Publikasi PT Pelindo Regional 2 Pontianak, Yulianto, mengatakan berbagai layanan tersebut mulai dari sosialisasi kepada pengguna jasa hingga penyediaan peralatan pendukung operasional sehingga pelayanan perdana dapat berlangsung lancar.
1: Di Pontianak masih tidak mengurangi karena ini pelayanan baru ke Pasir Gudang. Kalau di Pontianak itu Pontianak Singapura. Kedepannya Pak, sebenarnya kalau yang di Kijing ini sudah mulai jalan, ini kan ekspor Pak. Nah, kebanyakan kan yang dari Kijing kelapa juga. Nah, daripada saya relokasi ke Pontianak, sebenarnya saya masuk di rencana kan bakal rame di sini kelapanya. Karena kelapa itu kebanyakan dari
0: Yulianto menjelaskan, terminal Kijing akan terhubung dengan jaringan pelayaran domestik maupun internasional. Pada tahap awal, layanan peti kemas melalui rute Pasir Gudang, Batam, Kijing, Ica, Kijing, Pasir Gudang yang diharapkan membuka akses distribusi barang lebih luas bagi pelaku usaha di Kalimantan Barat. Untuk mendukung operasional, Pelindo juga tengah menyiapkan 2 unit rubber treat gantry atau RTG yang ditargetkan mulai beroperasi pada awal Juli mendatang. Kehadiran alat tersebut diyakini akan meningkat efisiensi proses bongkar muat peti kemas di terminal Kijing. Pelindo optimis layanan peti kemas ini akan memperlancar arus logistik, menekan biaya distribusi, sekaligus meningkatkan daya saing ekspor dan impor Kalimantan Barat. Dengan dimulainya pelayanan peti kemas, terminal Kijing semakin menegaskan posisinya sebagai gerbang logistik baru Kalimantan Barat yang terintegrasi dengan jaringan pelayaran nasional dan regional. Hermanta melaporkan.
2: Pendengar, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk tidak membebankan pemerintah daerah pada rencana penataan simpang dan pembangunan duplikasi Jembatan Melawi. Berikut laporan selengkapnya.
3: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus meminta Kementerian Pekerjaan Umum mengambil alih rencana penataan simpang dan pembangunan duplikasi Jembatan Melawi di Kabupaten Sintang. Menurutnya, pembiayaan proyek tersebut tidak seharusnya dibebankan kepada pemerintah daerah karena berada di ruas jalan nasional. Pernyataan itu disampaikan Lazarus saat rapat kerja Komisi 5 DPR RI bersama Kementerian PU. Ia menanggapi informasi bahwa pemerintah daerah diminta ikut berbagi pembiayaan untuk penataan kawasan Jembatan Melawi yang selama ini menjadi titik kemacetan di Kota Sintang.
4: Jembatannya juga di jalan nasional, simpangnya mau ditata juga di jalan nasional. Minta masa duit, minta ke kabupaten. Ini yang ngomong ke saya ini langsung bupatinya ini. Padahal cuma 5 miliar Pak Menteri anggarannya. Ini Pak Dirjen Bina Marga ya. Ini katanya yang ngomong ini mungkin pernah disampaikan loh, supaya sering mungkin maksudnya, Dirjen Bina Marga ya, maksudnya mungkin supaya bisa sering dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah hari ini apa yang mau diharap Pak? Apa yang mau kita harap dari pemerintah daerah terkait infrastruktur? Ada sebagian pemda itu membayar P3 setahunnya sudah pusing ke hari ini Pak.
3: Lazarus menambahkan, jika infrastruktur yang ditangani berstatus jalan kabupaten, maka keterlibatan pemerintah daerah masih masuk akal. Namun karena lokasi tersebut merupakan jalan nasional, tanggung jawab penanganannya berada pada pemerintah pusat melalui Kementerian PU. Ia meminta studi penataan kawasan tersebut segera diambil alih oleh kementerian. Selain itu, Lazarus juga mendorong pembangunan jembatan duplikasi sebelum kondisi Jembatan Melawi semakin menurun. Sambil menunggu pembangunan jembatan baru, ia meminta penataan simpang dilakukan lebih dahulu untuk mengurangi kemacetan yang terjadi setiap hari pada jam-jam sibuk, terutama pagi saat masyarakat berangkat kerja dan sekolah, serta sore ketika aktivitas pulang berlangsung. Menurutnya, kemacetan berulang di titik tersebut harus segera ditangani karena Jembatan Melawi masih menjadi satu-satunya akses utama penghubung di kawasan tersebut. Dian Ben Yuda melaporkan.
5: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTCOM FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
2: Kita lanjutkan informasi sore ini. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang mengapresiasi para komunitas remaja yang peduli terhadap permasalahan

0: pembuangan sampah di Sintang. Berikut laporannya.
1: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang mengapresiasi komunitas remaja di Sintang yang peduli terhadap permasalahan sampah di daerah ini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, Siti Musrika, mencontohkan aksi nyata yang dilakukan para remaja di Kelurahan Ladang Sintang beberapa waktu lalu dengan mengangkut sampah dan dikumpulkan, selanjutnya membawanya ke tempat pembuangan sementara TPS. Pihaknya bangga dengan kepedulian generasi muda terhadap kebersihan lingkungan, khususnya di kawasan bantaran Sungai Melawi dan daerah lainnya.
2: Kami berterima kasih kepada anak-anak muda, anak-anak yang masih SMP sudah peduli dengan kebersihan lingkungannya. Kebanggaan kita bersama juga meringankan tugas dinas lingkungan hidup.
1: Siti Musrika menghimbau masyarakat luas untuk mencontoh sikap para remaja tersebut dalam menjaga kebersihan lingkungan. Seluruh warga Kabupaten Sintang agar lebih peduli terhadap kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan, dan bersama-sama berbenah menjadi Sintang yang aman, sehat, bersih, dan indah. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan dengan menggelar rapat koordinasi kesiapsiagaan dan penguatan sinergi satuan tugas Karhutla. Berikut laporan selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Sintang menggelar rapat koordinasi kesiapsiagaan dan penguatan sinergi Satuan Tugas Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla yang dilaksanakan di Balai Praja Kantor Bupati Sintang Kamis 11 Juni 2026. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang Kusnidar menjelaskan, pelaksanaan rapat koordinasi merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait kesiapsiagaan Karhutla. Menurut Kusnidar, kesiapsiagaan menjadi hal yang sangat penting mengingat Karhutla dapat menimbulkan dampak luas mulai dari kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat hingga terganggunya aktivitas ekonomi. Dikatakan Kusnidar, keberhasilan penanganan Karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat di tingkat desa.
4: Telah dilakukan beberapa kali Rakornas maupun Rakorda dan apel siaga Karhutla di tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut daripada rakor yang dilaksanakan, maka seluruh kabupaten kota wajib melaksanakan rapat koordinasi terkait dengan kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan. Tujuan daripada rakor adalah memperkuat sinergi dan koordinasi lintas sektoral pemerintah daerah, TNI Polri, kecamatan, desa, dan kelurahan.
3: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menegaskan, upaya pencegahan Karhutla merupakan bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian alam dan aset daerah. Menurutnya, hutan dan lahan merupakan aset penting yang harus dijaga keberlangsungannya karena tidak hanya menjadi penopang kehidupan masyarakat, tetapi juga menopang berbagai aktivitas ekonomi, termasuk sektor perkebunan dan kehutanan. Bupati menjelaskan, rapat koordinasi tersebut juga menjadi forum untuk mengevaluasi berbagai data dan kondisi lapangan yang berkaitan dengan potensi Karhutla di Kabupaten Sintang. Evaluasi tersebut meliputi pemantauan titik panas atau hotspot, kondisi cuaca, kondisi lahan, hingga tingkat kerawanan wilayah berdasarkan data dari BMKG.
5: Tentu yang kami harapkan karena ini koordinasi ya kekompakan dari dinas-dinas terkait, baik juga secara struktur dari atas ke bawah, dari Pemda sampai ke desa, baik dari Polres, Polsek, begitu juga di institusi masing-masing.
3: Dengan sinergi seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan, pemerintah Kabupaten Sintang berharap risiko Karhutla dapat ditekan sehingga dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan perekonomian daerah dapat diminimalisir. Dari Indra Sita melaporkan.
6: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama prakirawan Supriyadi. Silakan rekan Supriyadi.
7: Baik, baik. Terima kasih rekan Sherry di studio dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi sebagai berikut. Untuk pantauan kondisi cuaca saat ini, untuk wilayah Kalimantan Barat terpantau berawan, namun untuk wilayah Kabupaten Kapuas Hulu terpantau terjadi hujan dengan intensitas yang ringan. Adapun untuk perakiran cuaca untuk esok hari, Sabtu 13 Juni 2026, kami perakirakan untuk kondisi cuaca untuk pagi hingga siang hari, kami perakirakan seluruh wilayah umumnya berawan. Namun untuk sore hingga malam hari, untuk wilayah Kabupaten Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Melawi, terdapat potensi hujan dengan intensitas yang sedang hingga lebat. Oleh karena itu, perlu diwaspadai bahwa hujan yang terjadi dapat disertai oleh angin kencang serta guntur dan petir. Kemudian kami sampaikan pula untuk pantauan titik panas hingga sore hari ini, tidak terdeteksi adanya titik panas. Dan untuk potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan untuk satu minggu ke depan, sebagian wilayah dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami, dapat memantau langsung melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau dapat pula berkunjung ke kantor kami. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Ceri.
0: Baik, terima kasih rekan Supriyadi. Selamat bertugas kembali. Dan pendengar, demikian telah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia, Korwil 9, Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ceri Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sangodan. Tadi sudah Anda dengarkan ya warta berita daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak. Dan sesaat lagi ya kami akan hadirkan di kentongan untuk Anda ya hingga jam 17 waktu Indonesia Barat nanti. Jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di RRI Sanggau.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Anakmu bukanlah milikmu. Karya Kahlil Gibran. Anak adalah kehidupan. Mereka sekedar lahir melaluimu, tetapi bukan berasal darimu. Walaupun bersamamu, tetapi bukan milikmu. Curahkan kasih sayang, tetapi bukan memaksakan pikiranmu, karena mereka dikaruniai pikirannya sendiri. Berikan rumah untuk raganya, tetapi tidak jiwanya, karena jiwanya milik masa mendatang yang tak bisa kau datangi, bahkan dalam mimpi sekalipun. Bisa saja mereka mirip dirimu, tetapi jangan pernah menuntut mereka jadi sepertimu. Sebab kehidupan itu menuju ke depan dan tidak tenggelam di masa lalu.

Kaulah busur, dan anak-anakmulah anak panah yang meluncur. Sang pemanah maha tahu sasaran bidikan keabadian. Dia menantangmu dengan kekuasaannya, hingga anak panah itu melesat jauh serta cepat. Meliuklah dengan sukacita dalam rentangan sang pemanah, sebab dia mengasihi anak-anak panah yang melesat laksana kilat, sebagaimana pula dikasihinya busur yang mantap.

Puncak Everest terletak di negara Nepal dengan dataran tinggi berbentuk gunung berada di wilayah Asia. Puncak Everest pertama kali ditemukan tanggal 18 Januari 1841 oleh Sir George Everest, seorang pendaki asal Inggris. Meskipun ia tidak mampu mencapai puncak gunung tertinggi di dunia, namun gunung tersebut dinamai Everest sesuai dengan penemunya, Sir George Everest. ...112 tahun kemudian, pada tanggal 29 Mei 1953... seorang pendaki asal Selandia Baru bernama Sir Edmund Hillary dan Tenzing Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi dua orang pertama yang berhasil mencapai puncak Gunung Everest yang berketinggian 8.848 meter. Menaklukkan puncak Everest merupakan impian para pendaki profesional di dunia, termasuk pendaki Indonesia. Setidaknya ada dua nama pendaki Indonesia yang tercatat dan sukses menembus puncak Everest adalah Clara Sumarwati, pendaki wanita Indonesia tahun 1996, dan Asmu Jiono, anggota Kopassus pada tahun 1997.

Oke, pendengar ya, di kentongan sore hari ini ya, yaitu terkait dengan kelalaian manusia masih menjadi salah satu penyebab utama kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau. Kepala Seksi Pencegahan Bencana BPBD Kabupaten Sanggau ya, Christian Hendro mengingatkan masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, membakar sampah maupun meninggalkan api unggun tanpa pengawasan. Menurut Hendro, memasuki musim kemarau, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Ya, cuaca panas dan rendahnya curah hujan dapat membuat api lebih mudah menyebar dan sulit dikendalikan. Selain itu, masyarakat yang beraktivitas di kawasan hutan maupun lokasi wisata alam juga meminta memastikan api unggun telah benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi. Langkah sederhana ya juga dinilai dapat mencegah munculnya titik api baru saat musim kemarau. Hendro mengatakan, pendengar, berdasarkan prediksi cuaca, Kabupaten Sanggau berpotensi menghadapi musim kemarau mulai Juli hingga Oktober 2026. Puncak kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus ya hingga September dengan intensitas curah hujan yang rendah. Nah, pendengar, ia menambahkan upaya pencegahan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat, tetapi membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. Dan Hendro berharap dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dampak karhutla tetap terhadap kesehatan, lingkungan dan aktivitas pendidikan dapat diminimalkan.

0: Intermezzo.
1: Cup. Aku punya tebak-tebakan nih, Cup.
2: Coba-coba apa?
1: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
2: Ayo. Bola pingpong.
1: Salah lah, Cup. Bola emon.
0: Intermezzo.
3: Amankah konsumsi daging yang terjangkit PMK? Saat ini center terdengar isu terkait penyakit mulut dan kuku yang merupakan wabah virus pada hewan ternak ruminansia. Wabah ini menyebabkan penyakit viral yang sangat menular dan menyerang semua hewan berkuku belah atau genap seperti sapi, kerbau, domba, kambing, rusa, unta dan termasuk hewan liar seperti gajah, antelope, bison, manjengan dan juga jerapah. Penyakit mulut dan kuku atau PMK dikenal sebagai Foot and Mouth Disease atau FMD. Jenis penyakit ini disebabkan dari virus tipe A dari keluarga Picornaviridae. Masa inkubasi dari penyakit ini 1 sampai 14 hari, yakni masa sejak hewan tertular hingga timbul gejala penyakit virus dengan dapat bertahan lama di lingkungan dan bertahan hidup pada tulang, kelenjar, susu, serta produk susu. Angka kesakitan mencapai 100% dan angka kematian tinggi pada hewan yang muda atau masih kecil. Virus ini ditularkan ke hewan melalui beberapa cara. Yang pertama, kontak langsung antar hewan yang tertular dengan hewan rentan melalui droplet, leleran hidung, serpihan kulit. Yang kedua, sisa makanan atau sampah yang terkontaminasi produk hewan seperti daging dan tulang dari hewan tertular. Yang ketiga, kontak tidak langsung melalui vektor hidup yakni terbawa oleh manusia. Manusia bisa membawa virus ini melalui sepatu, tangan, tenggorokan atau pakaian yang terkontaminasi. Kemudian yang keempat, kontak tidak langsung melalui bukan vektor hidup atau terbawa mobil angkutan, peralatan alas kandang dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, tersebar melalui udara, angin, daerah beriklim khusus, mencapai 60 km di darat dan 300 km di laut. Pencegahan penularan dan penyebaran virus PMK, yakni pemusnahan barang-barang yang terkontaminasi, kemudian melakukan disinfektan kandang dan peralatan secara berkala setelah selesai digunakan.
4: Buku. Buku adalah pintu pengetahuan, membuka dunia baru di setiap halaman menuju wawasan tak terbatas. Esensi buku. Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring memperkenalkan pembaca pada ajaran filsafat kuno yang bernama Stoikism. Dalam buku ini, Stoikism diberi nama lokal Filosofi Teras agar lebih mudah diterima. Inti dari ajaran ini adalah bagaimana kita bisa menghadapi tekanan hidup sehari-hari dengan lebih tenang dan bijaksana. Buku ini juga menjadi panduan praktis untuk mengatasi stres, overthinking, serta segala drama kehidupan yang seringkali terasa berat. Henry menjelaskan bahwa hidup ini penuh dengan hal-hal yang berada di luar kendali kita, seperti pendapat orang lain, cuaca, hasil dari usaha kita, atau bahkan kejadian buruk yang datang tiba-tiba. Namun, ada juga hal yang sepenuhnya bisa kita kendalikan, yaitu pikiran, tindakan, dan cara kita merespons segala sesuatu. Dengan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, hidup akan menjadi lebih ringan. Ini disebut dengan konsep dikotomi kendali, salah satu inti utama dari Stoikism. Selain itu, buku ini mengajak kita untuk mengubah cara pandang terhadap masalah. Seringkali yang membuat kita tertekan bukanlah situasinya, melainkan cara kita memandang situasi tersebut. Jika kita mampu mengubah perspektif, maka tekanan yang dirasakan bisa berkurang. Filosofi Teras juga menekankan pentingnya hidup di saat ini. Masa lalu sudah berlalu dan masa depan belum terjadi. Karena itu, satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki adalah sekarang. Dengan fokus pada momen saat ini, kita bisa menjalani hidup dengan lebih damai. Ada hal menarik dari buku ini, yaitu pendekatan bahasanya yang santai, ringan, dan juga penuh humor. Henry menyampaikan filosofi yang kompleks dengan cara yang sangat membumi dan relevan bagi pembaca modern, terutama yang hidup di tengah tantangan zaman sekarang. Buku ini juga menyediakan latihan-latihan sederhana yang bisa diterapkan sehari-hari, seperti memulai hari dengan niat untuk tetap tenang menghadapi apapun, atau mengevaluasi diri di malam hari tentang cara kita merespon sesuatu. Kenapa buku ini layak dibaca? Karena filosofi teras memberikan solusi nyata untuk menghadapi tantangan hidup. Dari drama kantor, overthinking, hingga tekanan media sosial. Buku ini menawarkan perspektif baru untuk melihat masalah dengan lebih tenang dan juga rasional.

esensi buku. Buku adalah pintu pengetahuan, membuka dunia baru di setiap halaman menuju wawasan tak terbatas. Esensi buku.

Oke, baik pendengar, kita cukupkan ya di kantongan. Pukul 17 waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan di Sangsara ini musik dan informasi akan saya hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

0: Hai pecinta sepak bola Sangal, siap menyaksikan duel panas Piala Dunia 2026? Brasil, sang raksasa dunia, akan berhadapan dengan Maroko, tim kejutan yang siap mengguncang panggung sepak bola dunia. Laga pembuka grup C ini akan digelar pada Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kabar baiknya, RRI Sangal mengajak Anda nobar Piala Dunia 2026 bertempat di Istana Surya Negara Sangal. Rasakan sensasi pertandingan layaknya berada langsung di stadion. Nobar seru, hadiah menarik, dan tentunya kebersamaan para pecinta sepak bola dari seluruh penjuru Kabupaten Sangal. Akankah Brasil memulai perburuan gelar keenamnya dengan kemenangan, atau justru Maroko kembali membuat kejutan besar? Jangan nonton sendiri. Catat waktunya, Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, lokasi di Istana Surya Negara Sangal. Sampai jumpa di Nobar Piala Dunia 2026.
1: Bersama kami di Persatu RRI Sangal,
2: halo, saya Okrin.
3: Saya Cika.
4: Saya Fido.
5: Saya Dini.
3: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sangal pada frekuensi 97 MHz.
2: Dalam Sangal pagi ini.
3: Sangal siang ini.
4: Sangal sore ini.
5: Sangal malam ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mengikuti program bantuan bahan bakar minyak gratis tahun 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar ya. Ini dilansir dari Komdigi, tidak ditemukan informasi kredibel terkait isu tersebut. Dalam akun Instagram resmi Pertamina @mypertamina, pihak Pertamina mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan mengklik tautan yang mengatasnamakan My Pertamina mengenai bagi-bagi BBM gratis. Sebab tautan tersebut pendengar ya terindikasi scam atau modus penipuan yang dapat merugikan masyarakat. Dan masyarakat juga diimbau untuk mengecek keaslian promo, program, dan layanan hanya melalui situs resmi my.pertamina.id. Dan pendengar, informasi ini kami kutip dari Komdigi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal merasakan.

jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Pendengar, Ketua DPRD Kabupaten Sanggo Hendrikus Hengki menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada RRI atas keberhasilan memperoleh hak siar Piala Dunia 2026. Ia menambahkan kehadiran siaran tersebut dinilai menjadi kabar baik bagi para pecinta sepak bola di daerah, terutama Kabupaten Sanggau. Dan ia juga mengungkapkan, pendengar ya, Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi yang selalu dinantikan penggemar di seluruh dunia. Antusiasme masyarakat terhadap turnamen yang digelar 4 tahun sekali itu juga dinilai sangat tinggi. Dengan adanya hak siar tersebut ya, masyarakat Kabupaten Sanggau memiliki kesempatan untuk mengikuti perkembangan pertandingan secara lebih mudah, dan kehadiran RRI juga dinilai mampu mendekatkan informasi olahraga kepada masyarakat. Hengki berharap pendengar ya, langkah tersebut juga semakin memperkuat peran RRI dalam menyajikan siaran olahraga berkualitas. Selain itu, momentum ini diharapkan dapat mendorong semangat pengembangan kegiatan olahraga di Kabupaten Sanggau.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Eh, lihat, diskon gede nih. Aku mau beli yang ini,
2: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi, ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
2: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
2: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
3: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
4: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Sosialisasi perseroan perorangan yang digelar Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat di Kabupaten Sanggau ini diharapkan menjadi momentum bagi pelaku UMKM untuk naik kelas. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Sanggau, Timotius Yance, ini menilai legalitas usaha akan membuka peluang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk mengakses pembiayaan dan mengembangkan usahanya. Nah, menurut Yance pendengar ya, legalitas usaha menjadi pondasi penting bagi pelaku UMKM dalam menjalankan usaha secara profesional ya, dengan status usaha yang jelas. Pelaku usaha akan lebih mudah memperoleh kepercayaan dari berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan dan mitra usaha. Ia mengatakan keberadaan perseroan perorangan ya, ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil ya, untuk memiliki badan hukum yang sah. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong semakin banyak UMKM di Kabupaten Sanggau yang berani mengembangkan skala usahanya. Yance menambahkan, ya pendengar ya, Kadin Sanggau mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Kadin juga membantu pembiayaan bagi para pelaku UMKM yang mau mendaftar perseroan perorangan. Informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Minta duit lagi.
1: Papa, eh.
0: Kenapa sih Mama, eh, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Lumayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
0: Ide, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
2: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik.

0: Pukul 17 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat ya pendengar ya. Saat lagi kami akan hadirkan di lagu-lagu religi islami untuk Anda ya, sembari menunggunya kumandang azan maghrib ya untuk wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, pukul 17.45 menit waktu Indonesia Barat ya, kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sanggau dan sekitarnya atas nama pimpinan dan tim kerabat kerja yang bertugas, yang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Allahu Akbar.

Yang memberi rezeki itu hanya satu. Seluruh rezeki hamba itu berada di sisinya, dan Dia telah mengatur semua itu. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Quran Surat Az-Zariyat ayat 22. Jika memang yang memberi rezeki itu adalah Allah, maka mengapa manusia itu harus menjilat dan merendahkan diri di hadapan orang lain hanya karena ingin mendapatkan rezeki dari sesama manusia? Dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surat Hud ayat 6. Dalam firman-Nya yang lain disebutkan, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang Allah tahan, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu.

Oke, baik pendengar ya. Pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat nih pendengar ya. Kami akan hadir ya dalam program Sanggau malam ini ya. Musik dan informasi masih akan saya hadirkan untuk Anda ya pendengar ya, hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan juga saya ingin mengucapkan selamat malam ya untuk Anda yang baru aja stay bersama kami di FM 97 dan juga di 99,9 FM ya pada malam hari ini. Di Sanggau malam ini ya untuk edisi hari Jumat nih pendengar ya, 12 Juni 2026 nih. Nah mungkin Anda yang sudah mempersiapkan ya untuk menikmati akhir pekannya ya sama keluarga tercinta, atau yang mungkin sudah mempunyai planning gitu ya, besok mau liburan kemana gitu ya, untuk menciptakan momen-momen penting ya bersama orang-orang terkasih. Nah yang pastinya semoga semuanya berjalan dengan lancar dan dalam perjalanannya juga aman, selamat, dan semoga sampai di tempat tujuan ya. Oke pendengar, musik dan informasi akan saya hadirkan untuk Anda saat lagi, jangan kemana-mana.

Sekolah Aman Bencana adalah konsep yang menggabungkan upaya mitigasi, kesiapsiagaan, dan respon bencana alam ke dalam sistem pendidikan. Sekolah Aman Bencana sendiri terdiri dari 3 komponen, antara lain bangunan sekolah yang aman, pendidikan dan pelatihan kesiapsiagaan bencana, serta manajemen risiko bencana alam di sekolah. Tujuan dari Sekolah Aman Bencana ini ada 4. Pertama, untuk memastikan keselamatan guru dan siswa serta staf sekolah. Kedua, untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan. Ketiga, untuk mengurangi gangguan pada saat proses belajar mengajar saat terjadi bencana alam. Dan keempat, membangun kesadaran lingkungan. Sekolah Aman Bencana adalah langkah penting dalam melindungi generasi muda dari risiko bencana alam. Dengan infrastruktur yang aman, kesiapsiagaan pendidikan yang baik, dan manajemen risiko yang efektif, kita dapat memastikan bahwa sekolah menjadi tempat yang aman dan kondusif bagi proses belajar mengajar, bahkan di tengah ancaman bencana alam. Jadi, bagaimana adik-adik? Apakah sekolah kalian sudah masuk kategori sekolah aman bencana?

Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari.

0: bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikrosleep pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikrosleep, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikrosleep. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikrosleep. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikrosleep sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikrosleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikrosleep berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikrosleep dan tidur yang cukup.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita, bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

minum kopi kini sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Tidak mengherankan kalau kedai-kedai kopi kini tumbuh subur di mana-mana. Tapi tahukah Anda bagaimana kopi bisa ada di Indonesia? Indonesia adalah negara pertama tempat kopi dibudidayakan secara luas, setelah Arab Saudi dan Ethiopia. Bibit kopi ini dibawa oleh orang-orang Belanda pada akhir abad ke-16. Ketika itu, Belanda membawa kopi dari India ke Pulau Jawa. Dari sini, kopi kemudian dikembangkan ke Sumatera, Bali, Sulawesi, dan Kepulauan Timor. Pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, seluruh perkebunan kopi Belanda yang ada di Indonesia dinasionalisasi. Sejak itu, kopi menjadi sangat populer di Indonesia. Kopi Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga terbesar di dunia dari segi kualitas dan hasil.

Pendengar The It's Palace ya resmi mengumumkan jadwal penayangan perdananya di Netflix ya. Drama ini dibintangi oleh Nam Jo Hyuk nih pendengar ya sebagai pemeran utama, dilansir dari Sompi pada hari ini ya, Jumat 12 Juni 2026. Nah, cerita berfokus pada Gu Cheon ya pendengar ya, sosok yang memiliki kemampuan menjelajahi dunia hantu dan memasuki alam roh. Nah, ia dipanggil oleh raja yang diperankan Cho Seung-woo, ya ini bersama Saenggang. Dan Saenggang ini merupakan seorang pelayan istana yang diperankan oleh Roh Yun-seo ini pendengar ya, dan juga memiliki kemampuan mendengar suara hantu. Keduanya ditugaskan untuk mengungkap rahasia di balik istana yang terkutuk dan penuh misteri nih. Nah, kisah ini membawa mereka ke dalam konflik antara dua antara dunia nyata dan juga dunia roh yang penuh bahaya. Poster terbaru yang dirilis ya, ini menampilkan Gu Cheon ya berada di dalam kolam gelap dengan tubuh terikat tali. Dan pendengar, cabang pohon persik yang menempel di tubuhnya serta nuansa merah di udara memperkuat suasana misterius ya dan tegang, karena hal ini menyoroti pesan tentang batas antara dunia nyata dan dunia roh. Nah, pendengar, drama ini disutradarai oleh Choi Jung-gyu ya, yang sebelumnya menggarap The Devil Jungle ya dan juga Children of Nobody. Nah, naskahnya juga ditulis oleh Kwon Sora dan juga Seo Jae-won ya, yang dikenal melalui karya Bulgasal ya, ini Immortal Soul dan juga The Guest nih pendengar. Nah, The It's Palace ya juga dijadwalkan tayang perdana pada 17 Juli 2026 di Netflix. Nam Jo Hyuk sebelumnya dikenal dari drama Startup dan juga 25, 21 ya, sementara Roh Yeon Seo dikenal lewat Crash Course in Romance nih pendengar ya. Nah, informasi ini kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Meskipun proses mencapai impian Anda akan memunculkan stres, ketakutan, keraguan, namun pengalaman tersebut adalah tepat apa yang Anda perlukan untuk terciptanya sebuah kepercayaan diri. Anda tidak akan cukup menjadi mandiri jika perjalanan yang Anda tempuh sangatlah mudah. Dan sebaliknya, Anda harus melalui jalan yang sulit karena hal itu untuk menerobos apa yang menahan Anda. Anda harus tetap berjalan melalui keraguan Anda dan Anda tidak bisa hanya berjalan di sekitar, mengharapkan untuk pergi dengan sendirinya atau menganalisa bagaimana menghindari pengalaman pahit tersebut. Bangunlah kepercayaan diri kita, karena ini adalah tantangan dari perjalanan Anda. yang menawarkan ratusan peluang untuk membangun otot kepercayaan diri Anda dan mendapatkan keahlian dari pengalaman tersebut, karena setiap hambatan, kemunduran, atau kegagalan menawarkan Anda kesempatan baru untuk percaya pada diri sendiri, bukannya jatuh pada keraguan dan ketakutan.
2: Dapat nih. Ah.
3: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jepit udah dapat banyak atuh.
2: Banyak tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama ke mana boa.
3: Ya iyalah. Mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
2: Benar-benar orang zaman sekarang mah ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
3: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
2: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. Kadewe kena ajab.
3: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Ki. Pancingan tah, tarik deui kita.
2: Kek. Sendal jepit deui aing mah.
3: Lumayan lagi jadi sapasang.

Baik, pendengar Anda masih bersama kami ya di RRI Sanggau, dan untuk informasi selanjutnya yaitu terkait dengan bekerja ya, ini di depan komputer dalam waktu yang lama telah menjadi bagian dari rutinitas banyak pekerja modern di era digital. Ya, namun kebiasaan duduk terlalu lama ini dapat meningkatkan resiko berbagai gangguan kesehatan, mulai dari nyeri otot dan sendi hingga penyakit tidak menular seperti diabetes dan penyakit jantung. Dan menurutnya aktivitas fisik sederhana yang dilakukan secara rutin yang selama jam kerja ini dapat membantu menjaga kebugaran tubuh sekaligus meningkatkan produktivitas. Kebiasaan bergerak secara berkala juga mampu mengurangi rasa pegal, meningkatkan fokus, dan menjaga kesehatan tubuh dalam jangka panjang. Dan selain itu juga pendengar, berdiri juga nih ya dan berjalan secara berkala, pekerja juga dianjurkan melakukan peregangan ringan selama 2 hingga 5 menit karena peregangan pada area leher, bahu, punggung, lengan, dan kaki dapat membantu mengurangi ketegangan otot akibat posisi duduk yang statis dalam waktu yang lama.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
2: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
1: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
3: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
4: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
3: Mas Gugun.
4: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
3: Iya.
4: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
3: Komentar Anda?
4: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
3: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
4: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
3: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
4: Hah, masa sih Mbak?
5: Oh no.
3: Jadi?
6: Woi, timpukin dia woi.
3: Ayo semuanya.
4: Woi,
3: ya pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya berhenti merokok.
4: Woi, ampun woi.

Oke, pendengar, pukul 18:51 waktu Indonesia Barat yang menuntaskan kebersamaan kita di Sangat Sore ini. Dan nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Dan nanti setelah Warta Berita Sentral, Anda akan ditemani rekan kami yang bertugas dalam Sanggau malam ini hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saya Sarifah Dini pamit undur diri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mama, tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
2: Bener, Pak.
1: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
2: Asik.
1: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
2: Asik. Papa, tunggu.
1: Cepet dong, nanti mangsanya sadar.
2: Papa, tunggu. Cepet. Papa.
3: Nyamuk loreng lagi. Waktunya bersih-bersih nih.
0: Jangan lengah. Demam berdarah masih mengintai.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN? Itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya karena yang bersangkutan kan ditahan.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi inginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. 3 kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026, saya Rudy Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
4: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Mukti kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
4: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
5: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
4: Menteri Mukti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan, artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyidik.
6: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara

0: juga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yorike Fitri melaporkan selengkapnya.
2: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri, pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
3: Jadi kita ada program namanya Kampuspreneur. Kampuspreneur sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
2: Sementara itu salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio. Dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu. Dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
4: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitannya dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
2: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di Tanah Air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jemaah Indonesia asal Pemekasan, mengaku tenang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Taufik.
7: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
8: Artinya mau ziarah di sini?
7: Iya, ziarah.
8: Rombongan dari
7: 74 KBH Al-Mabrur.

0: apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah
1: ini? Ya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini.
2: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai salah satu taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu yang merupakan rumah mereka. Dari kanan sisi Arab Saudi, Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci, kita beralih ke Tanah Air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi telah tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sahadat Udarain melaporkan selengkapnya. Ain.
4: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke Tanah Air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7610. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke Tanah Air. Dirinya pun ada perasaan senang, namun juga ada perasaan sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci.
5: Karena pada apa bu atau bagaimana?
6: Udah tanggal 28, 24 Mei.
5: Bukan baru sampai sana.
6: Bukan. Udah mau dikasih ke wudu.
5: Itu pada sisa.
6: Dari resen nggak sakit sih. Cuman di sana batuk 5 hari aja batuknya. Terus 5 hari nggak mau makan. Terus 2 hari mau meninggal itu makannya banyak.
4: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Tanah Air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumaria yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke Tanah Air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
7: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumaria menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumaria begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumaria untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
8: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru kusimpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang kukerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akan, saya simpan semua 200.
7: Kisah Nenek Jumariah ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, Jumariah yang tergabung dalam kloter 14 UPG tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar. Dengan perasaan senang, Jumariah menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumariah selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumariah nampak semangat untuk beribadah.
9: Beribadah selalu gak sama, pergi apa tuh, pergi umroh apa.
10: Waktu luar muslimah bagaimana?
9: Sama kan?
10: Kuat di beliau?
9: Alhamdulillah kuat sekali beliau, kuat di muslimah cuma sedikit ada waktu di Mina. Mungkin beliau kecapean.
10: Dibadalkan?
9: Ya, lempar kami yang badalkan karena beliau demam selama 2 hari.
10: Tapi yang waktu di bola balik masjid tidak lancar?
9: Insya Allah, kuat sekali beliau. Sampai pergi di Masjidil Haram, jalan ke apa, insya Allah sekali.
7: Sementara itu, Bupati Maros, Haidir Syam, turut menyambut Jumariah yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
11: Di mana beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat haji. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Maros mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Hajah Jumariah sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya enggak tahu.
7: Pada hari yang sama terdapat 2 kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros, sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi Debarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan.
12: Demikian telah kita ikuti info haji.
3: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
13: The idea has endured for 250 years.
14: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama, seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
15: Jadi, malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar, persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
14: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
16: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
14: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam kesempatan yang yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
17: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
14: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Happy birthday America. Cheers.
3: Informasi mancanegara lainnya, 3 kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
18: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
19: To be honest, I don't get that nervous.
20: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
19: Over and over again, I think that this team has always performed well since I've been here.
18: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan kapten Alfonso Davies diragukan tampil akibat cedera hamstring, sementara Moise Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan Jonathan David. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood, pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Pelatih Amerika Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
20: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
21: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
18: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih 2 kemenangan dalam 3 uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi 3 back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Iya, pendengar, terima kasih masih terus bersama kami dari kawasan wilayah Sabang Merah Sanggau ya. Kami terus temani ruang dengar Anda dengan beberapa sesi acara yang akan menemani ya ruang dengar Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Tadi telah Anda ikuti informasi warta berita sentral Pro 3 RRI. Saat ini Anda kembali di 97 FM RRI Sanggau dan di 99.9 RRI Antikong. 19.28 pendengar, selanjutnya nanti hingga 19.30 Anda akan kami hadirkan mimbar rohani agama Islam. Kami akan hadirkan satu judul menjauhi sifat yang merusak keimanan dari Ustadz Adi Hidayat.
1: Makhluk, saya sebut makhluk karena iblis pun pernah terjebak dengan sifat ini. Nanti saya cerita belakangan, kalau waktunya masih memungkinkan. Kita tarik ke dunia manusia dulu, ke kita saat ini. Ada tiga keadaan yang menjadikan seseorang bisa terkontaminasi dengan penyakit fusuk sehingga menjadi fasik. Illal fasiqin, kata al-fasiqin, jamak dari kata fasik, kata kerjanya fasaqa. Sifat keadaannya disebut dengan fusuk. Penekanannya disebut dengan fiskun. Fokus. Secara bahasa, kata fusuk artinya isyan. Bahasa kitanya dikenal dengan maksiat, penyimpangan dari kebaikan. Jadi setiap ada yang menyimpang dari kebaikan atau menolak dari perintah yang harus dijalankan, itu perbuatannya disebut dengan fasik. Makhluknya disebut dengan fasik. Sifatnya, keadaannya disebut dengan fusuk. Iblis yang punya sifat setan itu, itu asalnya jin yang sangat taat. Sangat taat. Sampai ada riwayat menyebutkan, saking taatnya kepada Allah, maka malaikat menyifatinya dengan Azazil. Makhluk yang terhormat, karena rajinnya ibadah kepada Allah. Cuman karena satu kejadian, dia bergeser dari ketaatan, tidak mau menaati perintah Allah, menghindar dari perintah. Diminta oleh Allah hormat kepada Adam, sujud hormat kepada Adam. Jadi bukan persoalan sujudnya, persoalannya ini perintahnya. Jadi ketika dia tidak menunaikan perintah, menolak perintah itu dan tidak mau menaati karena maksiat, maka disebut oleh Quran berubah dari taat menjadi fasik. Maka turunlah Quran surah ke-18, surah Al-Kahf yang biasa kita baca dari di Jumat itu selain Yasin. Ayat 50 paling kanan pertengahan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Siapa itu? Kana minal jinni fafasaqa. Fasaq. Fafasaqa an amri rabbih. Asalnya kata Al-Qur'an, iblis itu dari jin yang sangat taat. Dari mana taunya taat? Karena lawannya fasaq ini. Fasaq itu lawannya taat. Apa ayuti taat? Tapi karena tidak taat pada perintah Allah, tahu dari mana tidak taatnya? Quran surah 7 Al-A'raf ayat 11-12. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk? Hei kamu, kata Allah, kenapa kamu enggak taat ketika aku perintahkan untuk sujud? Apa yang mencegah kamu untuk hormat pada Adam ketika aku perintahkan? Kata Allah, hei iblis, bukan masalah sujudnya, ini perintahku, kenapa enggak mau taat? Maka iblis menjawab, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih hebat dibandingkan dengan dia. Kau ciptakan aku dari api, dia dari tanah. Enggak level, yang tinggi hormat ke bawah. membawa kesombongan kepada diri, itu namanya istakbar. Istakbar menampakkan kesombongan, namanya takabur. Karena dia membawa, melekatkan kesombongan pada dirinya, maka pekerjaan itu disebut dengan istakbar. Enggan, tidak mau disebut dengan aba. Kenapa? Karena istakbar. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Makanya ketika keburukan menutupi kebaikannya, ingat, ada baik menutup buruk, ada buruk menutup baik, itu beda. Kalau baik, ini pakaian baik, menutup yang buruk. Ada bagian tubuh kita yang gak enak dipandang, buruk. Makanya disebut aurat. Aurat itu gak enak kalau terbuka, aurat itu terbuka. Ya, aurat itu terbuka. Sesuatu yang terbuka gak enak dipandang. Beda dengan binatang kan? Binatang itu gak enak dilihat kalau dipakein, pakai pakaian. Manusia, ada bagian tubuhnya yang gak enak dipandang. Kalau dipandang gak enak, makanya harus ditutup. Bahasa singkatnya disebut aurat namanya. Nah, yang buruk ditutup dengan yang baik, maka yang baiknya disebut dengan libas namanya. Dari kata labisa, disebut libas. Walibasu taqwa dhalika khair. Sebaliknya, kalau yang buruk menutup yang baik, sudah ada yang baik, ditutup yang buruk, maka berubah kalimatnya menjadi balasa. Makhluk yang ketutupan itu disebut dengan iblis. Iblis, kenapa disebut dengan iblis? Disebut dengan iblis untuk menggambarkan karena dia menutup semua sifat baiknya dengan kesombongan dan keburukan itu. Makanya sejak saat itu diharamkan oleh Allah kesombongan seakan-akan mengenakan jubah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Balik di sini. Nah, fasik itu perbuatannya. Fasik itu orangnya. Fasikin itu jamaknya. Secara singkat, fusuk ini sifatnya lawan dari taat, namanya maksiat. Jadi perbuatan-perbuatan maksiat yang dikerjakan oleh seseorang itu akan menutup keadaan dirinya, baik pandangan atau pendengaran, bahkan lisannya, untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran dan menjadikannya sebagai pedoman. Contoh singkat dan cepat saja, ini mata nih. Kalau mata ini sering dipakai berbuat maksiat, maka maksiat itu lawannya taat. Jadi kalau maksiatnya naik, taatnya turun. Maka mata ini kalau dialihkan kepada Quran, nanti kalau sering dipakai maksiat untuk lihat Quran saja susah, nggak bisa. Maka alih-alih mendapatkan pedoman dari Quran, untuk lihat pun kadang-kadang nggak mampu. Padahal mushafnya sudah dia kumpulkan. Ada jenisnya dengan tajwid, tajwidnya berwarna. Ada yang jenisnya besar, yang kecil, yang perkata, yang macam-macam. Itu dia koleksi, dia simpan. Tapi anehnya begini, setiap melihat mushaf, itu nggak mampu hanya untuk mengambil atau melihatnya saja. Lewat lagi, sampai berdebu. Baru ketika ada pengajian datang ke rumah, mama, mana mushaf kita yang ditempel itu di dinding? Ditempel di dinding. Tapi tadi lihat. Nah kalau sehari gak bisa tuh berinteraksi dengan mushaf, dengan Quran, ambil mushaf yang paling besar, simpan di ruang tengah, tengah malam, buka begini, jangan dibaca, tanyakan dulu pada diri kita masing-masing, mengadu ke Allah, ya Allah, maksiat apa yang aku kerjakan di mata ini sehingga tak sanggup melihat Al-Quran sampai detik ini. Telinga, Anda dengar ngaji, dari masjid dengar ada tahrim, anak-anak dengar bacaan Quran, ada pengajian-pengajian, tapi telinganya gak sanggup dengar. Kok kayaknya gak enak? Ada yang gelisah, ada yang jenuh, bahkan ada yang anti. Artinya apa? Telinga ini seringkali digunakan untuk mendengar yang salah, maksiat. Quran surah ke-6 misalnya ayat 25, wa fi adhanihim waqra, di telinganya ada sumbatan. Telinganya ada sumbatan. Nah, ada tiga perbuatan besar dari maksiat ini yang kalau dikerjakan itu, dan kita berlindung pada Allah dari tiga perbuatan ini, kalau dikerjakan itu, maka secara otomatis dia akan mempengaruhi pelakunya langsung mendapatkan sifat fusuk dan berpotensi menjadi fasik sehingga tak mampu mendapatkan pedoman-pedoman dan petunjuk dalam Al-Quran. Secara cepat, apa saja perbuatannya untuk kita tinggalkan dan kita jauhi? Satu, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, penyakit ini berpotensi menyerang semua kalangan, karena itu menggunakan kata alladzina. Disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran, mencakup semua tanpa kecuali. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, dan seterusnya. Yang pertama, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Yaitu orang-orang yang memutuskan atau menyalahi komitmen dengan Allah setelah dia berkomitmen untuk memegang teguh janjinya. Menyalahi komitmen dengan Allah. Komitmen dengan Allah. Praktek langsung. Awas hati-hati, awas hati-hati. Apa komitmen pertama kita yang paling pokok dengan Allah? Komitmen pertama kita itu bahkan sebelum lahir, namanya syahadat. Quran surat 7, catat ayatnya. Al-A'raf ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Komitmen pertama kita adalah ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna. Bahkan untuk menjaga komitmen ini, tiap hari kita sholat untuk menjaga komitmen ini. Makanya setiap sholat kita tahiyat, kita bacakan dalam tahiyat ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna muhammadan. Perhatikan, maka dari sini muncul dua turunan. Turunan pertama, langsung pokok komitmennya, syahadat. Yang kedua, amalan penguatnya, sholat. Komitmen pokok, ashadu an la ilaha. Apa arti kalimat Allah? Arti kalimat Allah itu dua, yang pokok. Satu, yang dipertuhankan. Yang dipertuhankan. Jadi Allah itu bukan sifat, Allah itu nama. Ingat, bukan sifat. Kalau ada yang bertanya siapa Allahmu, itu salah. Karena Allah itu nama. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Makanya ketika orang-orang Quraisy, orang kafir bertanya pada Rasulullah, siapa nama Rabbu Muhammad? Karena engkau menyebutkan Rabb, Rabb, Rabb. Kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Siapa namanya? Maka turunlah surah Al-Ikhlas. Kul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa, yang dimaksud Rabb itu Allah. Nah, Allah ini punya dua arti pokok. Pertama adalah yang dituhankan, satu-satunya yang dituhankan. Ini. Yang kedua, yang diibadahi. Kedua makna ini ada di Quran surah ke-20 ayat 14. Allah mengenalkan dirinya kepada Musa alaihi salam dengan dua makna ini. Innani anallah, kata Allah, akulah Allah. Nama. Apa artinya Allah? La ilaha illa ana. La ilaha illa. La menolak. Ilaha yang dipertuhankan, illa menetapkan. La-nya nafi, illa-nya isbat. La ilaha, tidak ada satupun yang dipertuhankan. Illa, kecuali, kata Allah, ana, Allah. Kecuali saya, kata Allah. Maka kalau sudah mengatakan Tuhan saya Allah, Anda mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka komitmennya jangan pernah menuhankan selain Allah. Paham? Saya ulang, jangan pernah menuhankan selain siapa? Ingat, kita menghormati keyakinan orang lain. Dan toleransi tertinggi dalam menghormati itu adalah tidak mencampuri ketuhanan di luar apa yang kita yakini. Karena itulah ayatnya berbunyi lakum dinukum la ikraha. Jangan ganggu, enggak boleh. Hormati saudara kita, yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu, hormati. Tapi jangan campuri, karena toleransi terbaik itu tidak mengikutinya. Silahkan masing-masing, jangan ganggu. Gak boleh merasa terganggu, tapi jangan ikut-ikutan. Gak usah ikut-ikutan. Toleransi tertinggi dalam akidah itu zero tolerance, supaya saling menghormati. Ya, karena kalau Anda datang ke tempat itu, Anda ingin menghormati tapi ikut-ikutan, itu terjadi sifat munafik nantinya. Ya, di lisan iya, di hati mengingkari. Itu gak boleh, Islam gak suka begitu. Antara lisan dengan hati itu harus sama. Ya, jangan sampai, mohon maaf, ya, lisannya berkata, ya ikuti senyum, tapi hatinya mengingkari. Salah sesembahanmu, itu bukan Tuhanmu. Nah, Islam gak mau begitu. Hormati orang lain, silahkan yakini apa yang Anda yakini. Kalau pengen tahu tentang Islam, kami ajarkan. Ya, tapi jangan ikut-ikutan. Dan tidak boleh mengganggu, itu yang paling indah. Lakum dinukum. Karena itu kalau sudah la ilaha il, ashadu an la ilaha il, maka tidak boleh mengatakan kalimat ini. Camkan ini. Tuh. Tuh. Kedengaran? Begitu Anda lakukan, ambulan nanti siap menanti. Dan ambulannya malaikat maut itu yang paling sangat menegangkan. Kalau sudah mengatakan la ilaha, ashadu an la ilaha, itu komitmen, maka tidak boleh ada kalimat ini. Camkan. Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Maka itu sudah mulai pelanggaran terhadap komitmen. Saya yakin orang-orang yang seperti itu tidak akan pernah atau kesulitan dia mendapatkan petunjuk dari Quran. Yang ada apa? Semakin salah ngajinya. Ayatnya semakin dipotong-potong. Ayat tentang menuhankan Allah dipotong. Ayat tentang sholat pada akhirnya gak sholat. Ayat tentang puasa pada akhirnya gak pada puasa. Itu yang kebablasan. Di orang-orang kalau sudah begitu, apalagi mengolok-olok ayat, pada ujung-ujungnya gak yakin tentang Qurannya sendiri. Dan kalau dites ngaji, ujungnya gak bisa ngaji juga itu. Ini yang bahaya. Di orang-orang yang seringkali melanggar komitmen, pada akhirnya sulit mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Yang ada, Quran akan dipotong-potong sesuai dengan selera nafsunya. Jelas? Awas. Saya kalau akidah agak tegas ya. Dua, sholat. Ini amalannya. Bagi Anda yang sudah asyhadu an la ilaha, la ilaha, maka jaga komitmen itu lewat ibadah. Maka bagian keduanya kembali ke Quran surah 20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Buktikan untuk menyembah Allah yang dipertuhankan diibadahi. Bagaimana caranya? Wa aqimis sholata li dzikri. Jaga la ilaha illallah itu lewat sholat. Makanya kalau ada orang yang sudah mulai malas sholat, itu secara otomatis akan sulit berinteraksi dengan Quran. Gak percaya silakan. Anda, jangan Anda lah ya. Kalau ada orang yang sudah mulai malas sholat, bahkan meninggalkan sholat, jangan harap dia mau ngaji. Apalagi mendapatkan petunjuk dari Quran. Persamaan terbaliknya, kalau Anda ingin mendapatkan banyak manfaat dari Quran, kemudian terbawa suasana kita ingin mendekat kepada Quran, menanamkan cinta pada Quran, maka persamaan terbaliknya, satu, perbanyak sholatnya. Nih, tingkatkan. Tingkatkan dari yang fardu, bukan bilangannya. Ya, bukan bilangannya. Tapi value-nya. Jadi bukan meningkatkan subuh 2 rakaat jadi 4, bukan. Ya. Coba lihat yang mengiringinya, ada sunnahnya tidak? Jadi kalau orang semakin banyak sholatnya, pasti semakin senang dengan Qur'annya, itu udah otomatis. Otomatis itu. Anda kalau sudah mulai senang tahajud, senang duha, senang khatib, demi Allah saya katakan, itu Anda gak akan lepas dengan mushaf. Pasti itu. Sudah persamaan itu. Ada persamaan. Jelas? Nah, setelah itu nanti, kalau sudah senang Quran, pindah cara ngajinya. Dari mulai belajar baca, belajar pahami. Sampai keluarkan kurikulum hidup yang sesuai dengan aktivitas Anda. Satu. Dua.
2: Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyussal.
1: Seringkali memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Memutus hubungan, memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Ini babnya banyak. Saya ulang, babnya banyak. Saya ambil contoh yang paling gampang dengan akhwak. Awas, tes nih. Dengan orang tua. Awas, jangan-jangan ngaji sekarang kelihatan nyaman, enak, baik-baik dan sebagainya, ternyata dengan orang tua belum selesai masalahnya. Orang tua dengan anak harus nyambung tidak? Harus sayang tidak? Maka kalau ada anak berbuat tidak baik kepada kedua orang tua, walaupun dia akan dipaksa untuk mengaji, jangan harap mendapatkan manfaat yang cepat dari Quran yang dia kaji itu. Mandek pasti itu. Persamaan terbaliknya, kalau Anda menginginkan anaknya ingin cepat lekat dengan Quran, maka berbuat baik pada orang tua. Persamaannya dipersamakan lagi, kalau ibu ingin anaknya dekat dengan Al-Quran, ya, maka ibu sayangi anak, perbanyak doa kepada Allah, mintakan supaya anak itu bisa lekat dengan Quran. Jadi saya ingin katakan, menyambung hubungan dengan yang Allah perintahkan disambung, dengan orang tua, dengan ibu, dengan ayah, kasih sayang yang baik, berikan perhatian doa, itu salah satu fadilahnya, mempercepat kemampuan kita untuk menangkap petunjuk dari Al-Quran. Dan itu yang dilakukan oleh ulama-ulama dulu. Ibu jangan lihat Imam Syafi'inya sekarang karya dan umatnya banyak. Kalau Anda pengen tahu, Imam Syafi'i itu bisa demikian salah satunya perjuangan ibunya yang single parent. Lahir di Gaza, datang ke Mekah digendong-gendong tuh dari tawafnya sampai diajarin dan sebagainya. Jadinya seperti sekarang. Imam Ahmad bin Hanbal, ibunya single parent. Apa yang dilakukan? Musim dingin pun itu masih masak air, Bu, Pak. Diwudukan ibunya. Digendong di tempat disimpan di Majlis Ulama, ngaji di situ sampai jadi bintang setelahnya. Murid Imam Asy-Syafi'i. Imam Al-Bukhari itu yang berjuang ibunya single parent, madzhabnya Syafi'i. Jadi ada persamaan antara menyambung sesuatu dengan erat dengan petunjuk dari Al-Qur'an. Maka kalau ingin mendapatkan kemuliaan Al-Qur'an, dimulai dengan salah satunya apa? Minta ridha orang tua, siapa yang masih ada. Minta doa. Ibu jangan diminta, doakan anaknya. Ya, minimal ada satu di keluarga yang jadi kebanggaan. Di akhirat, Bu. Karena kalau dunia sementara, harus ada di keluarga Anda itu, saya, kita, yang dipanggil di akhirat mewakili keluarga besar. Jadi kebanggaan. Itu loh, anak-anak yang sering Anda lihat orang tuanya itu orang biasa. Ya, hartanya nggak banyak. Makannya terbatas, Anda merasa kasihan. Jangan salah, mungkin yang perlu dikasihani itu Anda. Karena dia telah menciptakan, membuat sebuah sistem kehidupannya, bahagia di sisi Allah. Jadi kebanggaan. Ternyata anaknya sudah hafal Quran 30 juz. Ternyata orang tuanya hafal Quran dengan 7 riwayat. Dan dia siapkan anaknya jadi kebanggaan di akhirat. Saat orang tua yang kadang dipandang sebelah mata di dunia itu, bahkan anaknya mampu memakaikan mahkota di kepala ibu dan ayahnya di hari kiamat kelak. Anda ada di mana? Harus berubah cara berpikirnya. Besok itu wafat, teman-teman. Besok itu kembali. 3 yang terakhir, wa yufsiduna fil ardh. Orang yang senang merusak. Fasad. Senang merusak. Fasad itu definisinya banyak. Ya. Mencuri merusak tidak? Menipu merusak tidak? Mencela merusak tidak? Jangan harap Anda ngaji, datang ke pengajian tapi senang mencela orang lain. Jangan harap mendapat petunjuk dari Quran dengan cara yang benar. Anda kerja, ngambil harta yang haram, korupsi, menipu, dan sebagainya. Jangan harap dekat dengan Quran. Makanya orang-orang yang korupsi itu bisa dicek deh, pasti gak bisa ngaji. Walaupun asalnya bisa ngaji, jauh dari Quran pada akhirnya. Saya di Libya, pernah satu majlis dengan salah satu tokoh yang diagungkan oleh kalangan liberal. Namanya Jamal Al-Banna. Jamal Al-Banna ini dulunya itu salah satu yang sangat concern dalam hadis, hafal Quran. Tapi satu kali terjadi perubahan dalam hidupnya, singkatnya dia keluar ke barat. Di barat berubah pandangannya, punya interaksi yang salah, yang keliru, maka pikirannya berubah jadi liberal. Satu kali ke Libya, ke Tripoli, jadi kami itu punya pelajaran salah satunya al-istishraq wa tansir, gerakan-gerakan orientalis tokohnya siapa aja. Dahsyatnya kurikulum di sana, kalau sudah belajar nanti tokohnya diundang kalau masih hidup. Jadi kita berdialog, tahu pemikirannya bagaimana. Secara singkat, masih ada videonya sampai sekarang. Gambarnya, fotonya saya masih ada. Itu begitu datang, kita duduk, sama menyimak. Itu membaca yang paling ringan dalam Al-Quran, yang jadi favorit Anda sekalian. Kan ada 3 surat paling favorit di muka bumi untuk setiap muslim saat ini. 3 kul terakhir kan? Ya, kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin. itu baca al-ikhlas kul wallahu ahad tertukar-tukar enggak selesai-selesai.
2: Kul wallahu ahad, Allahu salam yalid lam yalid wa lam yakul wallahu ahad, Allahu
1: sampai istighfar para mufti yang ada pada saat itu, astagfirullah, astagfirullah. Enggak bisa bayangkan. Apa? Karena Quran yang baik tidak akan bercampur dengan yang kotor. Jadi kalau sudah mendapatkan dengan cara yang kotor, harta yang kotor, pikiran yang tidak baik, enggak akan pernah Quran jadi petunjuk dalam hidupnya. Ini. Maka kalau ingin jadi ahli Quran, jangan merusak. Anda mahasiswa jangan nyontek. Jadi mahasiswa yang jujur. Bekerja yang benar, belajar yang benar. Masuk kelas disiplin. Nanti kalau Anda sudah jadi ahli Quran, Anda akan menikmati bagaimana Anda menuntut ilmu. Jadi senang belajar itu, nikmat, nyaman. Ya, dan potensi Anda akan muncul, menapak ke bumi, terhubung dengan Allah dengan sangat kuat. Energi potensial begitu kan? EP sama dengan M dikali G kali H kan? Energi potensial sama dengan M dikali G kali H, gitu kan? Massa kalikan gravitasi kalikan ketinggian. Anggaplah ini Anda, gravitasinya menapak bumi dengan aktivitas Anda, H-nya height tersambung ke atas. Walaupun ini adalah mengambang yang tidak menempel, tapi potensinya ada di situ. Kalau Anda mampu memijak bumi dan menyambungkan diri Anda kepada Allah dengan kuat, maka semua potensi yang ada pada diri Anda akan keluar. Tinggal Anda rubah itu menjadi kinetik. EK sama dengan setengah M dikalikan V kuadrat. M kalikan V kuadrat. Usaha Anda gak akan banyak lagi, cukup setengah tapi percepatannya banyak. Kalau Anda ingin rubah jadi pekerjaan dan beraktivitas, gabungkan potensial dengan kinetik, maka dia menjadi energi mekanik. IM sama dengan EP dikalikan EK. Anda fisika belajar gak sih? Mana yang ITB, ITB, ITB, jurusan fisika, betul gak ini? Hah? Betul gak? Betul kan? Tapi nanti energi itu juga bisa berubah. Mesti ada daya, mesti ada kekuatan, mesti ada waktu. Makanya rumus energi nanti berubah kan ketika masuk ke energi listrik. Ya kan? W sama dengan, apa rumusnya? Hah? P dikalikan T kan? Ah. Ini dayanya, kekuatan, ikhtiarnya, waktunya terbatas. Jadi Anda mengeluarkan energi itu, ya itu terbatas waktunya sampai ajalnya tiba. Quran surah 7 ayat 34. Maka manfaatkan waktu sebaik-baiknya, tanamkan jarak dengan kuat, atur kecepatan, dan manfaatkan waktu dengan baik. Maka muncullah rumus jarak S sama dengan V dikalikan T. Halo? Saya senang fisika itu. Saya masih senang belajar, baca sekarang. Kalau waktu-waktu senggang saya ke toko buku, yang saya beli itu fisika, kimia, modul-modul sekolah gitu, saya pelajari lagi, saya lihat-lihat. Kenapa? Karena Allah mendesain alam semesta ini untuk bisa dibaca dan dikaji, dan pusat kajian itu dasarnya berupa pengetahuan. Allah menetapkan nih, kan fisika itu membaca alam kan? Bagaimana matahari berputar, berotasi, bumi demikian, interaksi awan dan sebagainya sampai di bumi, di laut dan seterusnya. Maka Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil ulul albab. Itu melihat, meriset, menghitung, maka memunculkan ilmu. Nah, ilmu ini itu untuk melihat, meriset tadi untuk membuktikan kebenaran Allah, benar enggak seperti yang Allah firmankan. Makanya orang yang pintar itu tujuan kepintarannya untuk mengenal Allah. Di semakin Anda pintar fisika, pintar kimia, pintar matematika, pintar biologi, semakin Anda mengenal Allah. Jadi kalau Anda jadi pakar di bidangnya tapi gak kenal Allah, Anda masih bodoh. Catat tuh. Ngapain pintar-pintar gak kenal Tuhan? Ya, kalau cuma untuk dunia, maaf, jangankan yang beriman, yang belum beriman pun bisa melakukan itu. Tapi ayat ini disusun untuk mendekatkan diri kita dengan Sang Pencipta, sehingga ketika pulang Anda punya kebanggaan di sana. Jelas di sini? Halo, jelas? Maka hati-hati dengan unsur-unsur fusuk yang bisa menyebabkan fasik. Ada tiga maksiat utama. Masih ingat? Satu apa? Melanggar komitmen utama dengan Allah. Apa komitmen yang paling pokok? Asyhadu an la ilaha illallah. Baik, wa asyhadu anna. Bagaimana cara menjaganya dalam bab apa? Salat. Semakin tingkatkan salat, semakin cepat kita mendapatkan cahaya Al-Qur'an. Apalagi kalau rajin jamaah, tidak pernah imam membaca dalam salat kecuali ayatnya seperti yang kita butuhkan. Yakin itu. Karena imam tuh kadang begini, udah menyiapkan ayat, tapi ketika sudah takbir kadang bisa berubah ayatnya. Saya barusan pengen baca Al-Isra ayat 78 sampai 81. Tapi ketika mulai takbir Al-Fatihah, yang muncul apa? Az-Zariyat. Ayat 1 sampai ayat ke-29. Itu yang tadi kita bacakan. Saya yakin kalau Anda ngaji pulang ke rumah, lihat lagi. Di antara Anda pasti ada yang mengatakan, ini yang saya cari selama ini. Silahkan cek. Karena lisannya begitu. Kedua, jangan pernah memutuskan apapun yang Allah perintahkan untuk diapakan? Disambungkan. Contohnya, hubungan antara anak dengan siapa? Orang tua. Hubungan timbal balik ini kalau benar dilakukan, pasti akan memudahkan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang ketiga, jangan pernah merusak dalam berbagai aktivitas di muka bumi. Kalau Anda pelajar, jadi pelajar yang baik. Jadi pengajar, dosen, pengajar yang baik. Jangan merusak murid. Hati-hati. Kalau Anda bekerja, bekerja yang benar. Jangan merusak sistem. Ya, dengan mencuri, dengan menyogok, dengan macam-macam, jauhi. Kalau semua yang dikerjakan benar dan baik, insya Allah, semua pedoman Quran mudah untuk kita dapatkan, mudah untuk kita amalkan. Jelas?

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mama, tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
2: Benar, Pak.
1: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
2: Asik.
1: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
2: Asik. Papa, tunggu.
1: Cepet dong, nanti mangsanya sadar.
2: Papa, tunggu.
1: Cepet.
2: Papa.
3: Nyamuk loreng lagi. Waktunya bersih-bersih nih.
4: Jangan lengah. Demam berdarah masih mengintai.

Iya, pendengar itu tadi telanda ikuti menjauhi sifat yang merusak iman ya, dari Ustadz Adi Hidayat di mimbar rohani agama Islam malam hari ini edisi Jumat 12 Juni 2026. Masih terus bersama kami di 97 FM dan di 99.9 FM RRN Tikung dan Sanggau. Malam hari ini kami temani Ruang Dengar Anda dari kawasan Sabang Merah Sanggau ya. Nanti akan terus bersama Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pendengar, pukul 24 ya, kami akan ajak Anda untuk bergabung langsung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti jelang pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Meksiko dan Afrika Selatan di pukul 2 dini hari ya, dan pukul 9 Korea Selatan dan Ceko. Ya, di Meksiko dan Afrika Selatan di Stadion Meksiko City, kemudian Korea Selatan dan Ceko Stadion Guadalajara. Iya pendengar, saat ini di 20 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke Ruang Dengar Anda beberapa informasi yang telah kami hadirkan ke Ruang Dengar Anda, yang telah kami persiapkan ya, nanti hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan ka sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf ka untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
1: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Iya, pendengar, Piala Dunia 2026 akhirnya resmi dimulai ya, dengan ditandai acara pembukaan spektakuler di Estadio Azteca Mexico City di Kamis 11 Juni 2026, di mana panggung pertunjukan ini menghadirkan perpaduan budaya lokal dan pertunjukan visual berskala besar layaknya turnamen akbar. Salah satu hal yang membuat pembukaan ini berbeda adalah format pelaksanaannya. FIFA menggelar upacara pembukaan di tiga negara tuan rumah, yakni Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Format tersebut menjadi yang pertama dalam sejarah Piala Dunia. Setelah pembukaan di Meksiko, acara serupa akan berlangsung di Toronto dan Los Angeles. Di Stadion Azteca, acara diawali dengan penghormatan terhadap warisan budaya Aztec yang menjadi bagian penting sejarah Meksiko. Ratusan penari memenuhi lapangan sebelum panggung beralih kepada deretan musisi internasional. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

0: 101, RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: An ally has been slain.
2: Nih, pemimpin pilihan aku. Track recordnya bagus deh pokoknya. Hehehe, yang lain mah lewat.
3: Lewat. Nih, pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget.
2: Pendukung atau pendukung? Track recordnya bro yang penting. Pilihan aku nih yang pantas untuk jadi pemimpin masa depan.
4: Dek, maaf, ribut aja dari tadi. Udah boleh milih emangnya.
5: Belum kak, masih 15 tahun.
4: Belajar yang rajin aja dulu ya. Santun berpolitik dan bijak bermedia sosial. Gak perlu ribut-ribut.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan.
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

Iya, pendengar informasi lainnya terkait dengan harga bawang merah di Sanggau ya naik. Di mana harga bawang merah di pasar sentral Sanggau mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa hari terakhir. Salah satu pedagang di pasar sentral Sanggau, Wida, menyampaikan kenaikan ini dikeluhkan pedagang karena berdampak pada daya beli masyarakat. Menurutnya kenaikan harga dipengaruhi perubahan jenis pasokan yang masuk ke pasar. Sebelumnya bawang merah dijual banyak berasal dari pasokan curah tanpa tangkai. Ia menambahkan saat ini harga bawang merah berada di kisaran Rp68.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Angka tersebut naik dibandingkan pekan sebelumnya yang masih berkisar di Rp50.000 hingga Rp55.000 per kilogramnya. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar masih di Musik dan Informasi, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendriko Sengge menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia RRI atas keberhasilannya memperoleh hak siar Piala Dunia 2026. Ia menambahkan kehadiran siaran tersebut dinilai menjadi kabar baik bagi para pencinta sepak bola di daerah, terutama Kabupaten Sanggau. Ia mengungkapkan Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi yang selalu dinantikan penggemar di seluruh dunia. Antusiasme masyarakat terhadap turnamen yang digelar 4 tahun sekali itu dinilai sangat penting. Dengan adanya hak siar tersebut, ia menyebut masyarakat Kabupaten Sanggau memiliki kesempatan untuk mengikuti perkembangan pertandingan secara lebih mudah. Kehadiran RRI juga dinilai mampu mendekatkan informasi olahraga kepada masyarakat. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: warung Tati. Ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
2: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati, ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?
2: Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net. Informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Match, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Wah, ditimpukin dia, woy. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!
4: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar informasi lainnya terkait dengan para atlet sidekick taekwondo Sanggau ya, terus mematangkan persiapan menjelang kejuaraan taekwondo tingkat Provinsi Kalimantan Barat, pertandingan yang akan digelar pada 21 Juni 2026 di Gelora Olahraga Gor Pangsuma Pontianak. Atlet sidekick taekwondo Sanggau Dwi Satrio Wibowo mengungkapkan berbagai persiapan menuju kejuaraan terus dimatangkan oleh tim pelatih dan atlet guna memastikan penampilan terbaik saat bersaing dengan peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kejuaraan tersebut menjadi ajang penting bagi para atlet membawa nama baik Kabupaten Sanggau. Ia mengatakan berbagai program latihan intensif terus dilakukan menghadapi persaingan yang diperkirakan berlangsung ketat. Fokus latihan tidak hanya pada aspek teknik bertanding, tetapi juga mencakup peningkatan kondisi fisik dan strategi yang akan diterapkan saat pertandingan berlangsung. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
2: Males bu, hujan terus soalnya.
1: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
2: Yang pasti bakalan banjir bu.
1: Intermezzo. Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
3: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
1: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
3: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
1: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Intermezzo.
6: Cup.
7: Apa, Cep?
6: Apa bedanya hubungan jangka panjang sama jangka pendek?
7: Celana kali ya, panjang sama pendek.
6: Yaelah, bukan, Cup. Menjalani hubungan jangka panjang, kita bisa kelelahan. Kalau hubungan jangka pendek, kita bisa kebakaran.
7: Listrik kali ah.
5: Intermezzo. Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

Iya, pendengar masih bersama kami kru-kru yang bertugas di Sanggau Malam di FM 97 MHz ya. Anda juga dapat monitor saran kami di 99.9 MHz. Iya, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kabupaten Sanggau Edi Emilianus Kusnadi menyampaikan terus mematangkan Raperda Hari Besar Daerah sebagai upaya memperkuat pelestarian budaya lokal. Regulasi ini diharapkan menjadi dasar hukum dalam pengembangan budaya dan pariwisata daerah. Melalui Raperda tersebut, ia menyebut berbagai tradisi dan budaya yang hidup di tengah masyarakat dapat lebih dikenal luas. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan identitas Kabupaten Sanggau kepada masyarakat luas. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Sen.
1: Boy.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

Ya, pendengar, pedagang Sanggau khawatir akan kenaikan BBM mengganggu daya beli masyarakat, di mana salah seorang pedagang di Pasar Sentral Sanggau, Wida, mengkhawatirkan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Pertamax akan berdampak pada daya beli masyarakat, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Ia menilai kondisi tersebut dapat mempengaruhi pola belanja konsumen di pasar. Perubahan pola belanja tersebut dinilai semakin terlihat setelah biaya transportasi meningkat. Menurutnya, kondisi tersebut turut mempengaruhi aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Ya, pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Kita saat ini mendengar di 2151 ya, waktu Indonesia Barat. Nanti pukul 22 hingga 24 seperti biasa, Anda akan kami temani dengan lantunan lagu-lagu pop tembang kenangan di sesi Sapa Malam.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, terima kasih pendengar kebersamaannya bersama kami di Musik dan Informasi. Ya, tadi sejak pukul 20 hingga saat ini di 22 waktu Indonesia Barat. Iya, kami akan ajak Anda selanjutnya pendengar di sesi Sapa Malam hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Iya, selamat malam, salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda. Ya, kembali kami jumpai ruang dengar Anda malam hari ini di sesi sepa malam. Kami akan menghadirkan lantunan lagu-lagu pop tembang kenangan, ya, lagu-lagu mancanegara, ya, menghibur suasana istirahat dan kumpul Anda bersama keluarga. Sesi sepa malam malam hari ini seperti biasa kami juga undang Anda ya untuk bergabung di layanan telepon, pesan singkat dan WhatsApp ya di 0811 575694, dan di 0856 57 5381 0365. Kita coba terima dulu penelpon pertama. Selamat malam.
1: Selamat malam Bang Eko.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Dengan tetangga nih.
0: Tetangga?
1: Ya.
0: Tetangga tuh gak jauh, 5 langkah biasanya.
1: Iya, emang 5 langkah dari rumah Bang Teguh.
0: Ini 1 kilo.
1: Mana gak nyampe.
0: Ditambah 1 on, jadi kayak beli ikan teri.
1: Iya.
0: Dengan Mbak Miati ya?
1: Iya, betul. Apa kabar Bang Eko?
0: Kabar baik.
1: Ngopi? Udah ngopi belum?
0: Kopinya dibawa tapi... dibawa pembantu pulang kampung.
1: Pulang-pulang ya? Pembantunya ngamuk tuh.
0: Makanya dilema juga, enggak punya pembantu. Susah, punya pembantu juga susah. Mesin cuci aja dibawa pulang.
1: Itulah.
0: Oke, silakan Mbak Mete.
1: Lagunya Angin Surga Bang Eko.
0: Angin Surga
1: dari Ari Wibowo.
0: Angin Surga. Oke.
1: Okay. Iya. Nah, dalamnya terutama Bang Eko sempat selalu dalam dengan itu hanya masa sekolah tercinta. Kalau tadi kemudian-kemudiannya Bang Eko ada Paman Sam, ada Kakek Aririn, Kakek Endo, Kakek Uban, Pak Alek, Mbak El, Kakak Long, dan lain dirangkul dan asam baik kita berkecuali terbangunkannya semua bertugas. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam Mbak Miati ya. Ya, selanjutnya. Halo.
2: Halo.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam Bang Eko.
0: Dengan siapa?
2: Dengan cucu Ai.
0: Cucu Ai.
2: Adik angkat Bang Eko.
0: Oh, Mbak Molah ya.
2: Molah.
0: Kok lucu. Ini mau apa nih? Mau molah kue

0: Mulanya biasa saja.
1: Mulanya biasa saja. Bukannya mulanya biasa saja. Mulanya biasa saja.
0: Itu aja.
1: Oke. Okay. Sapa-sapanya?
0: Salamnya. Salamnya enggak lama kok. Paling 1 jam aja.
1: Satu aja ya. Sapanya. Satu aja cukup.
0: Buat Ayu susah senang.
1: Itu aja. Yang lain?
0: Buat Bang Eko.
1: Oke. Okay.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat bergoyang.
1: Terima kasih.
0: Makasih.
1: Selamat malam. Dengan Mbak Mola, ya bukan Mbak Mola, tapi Mbak Mola. Kita intip di WhatsApp ya. Siapa yang udah bergabung nih? Ada lagi nih. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Selamat
2: siapa malam?
1: Malam. Dengan
2: Mbak Eko ya?
1: Betul.
2: Dengan Bunda Natalia Toli-Toli, Bang Eko.
1: Natalia. Ini juga ada lagunya.
2: Apa kabar, Bang Eko? Iya, ada. Boleh juga kalau Bang Eko mau pilihkan lagu itu.
1: Boleh,
2: Natalia.
1: Ya?
2: Iya, itu aja, Bang Eko.
1: Natalia.
2: Bang Eko kok udah lama baru kedengaran suaranya?
1: Kemarin kan cuti.
2: Udah lama. Oh, cuti ya.
1: Kita cutinya bisa setahun, 2 tahun gitu.
2: Oh iya ya, masa cuci 1 tahun? Bang Eko ini ngawur aja.
1: Oke, silakan.
2: Kalau cuti kan paling 1 minggu atau 2 minggu.
1: Iya.
2: Jadi udah lama sama Bang Eko ini.
1: Mana Natalia?
2: Mana
1: Natalia? Ada yang gabung di layanan telepon. Kita terima dulu ya sambil ngobrol-ngobrol kita.
2: Oke, saya menunggu. Ada apa-apa.
1: Oke, silakan. Sapa-sapanya.
2: Yang pertama ya. Mama Indah, Mama Yogi, selamat malam ya. Mak Marli, Mak Marla, Mama Boboy, ada Putra Lato-Lato, ada Kakek Ririn, Paman Sam, Bang Jali, Mak Elsa, Mak Viola. Pokoknya dirangkul aja ya, Bang Eko dari asam bisa tanpa terkecuali. Bang Eko tetap semangat ya.
1: Oke. Okay.
2: Sukses selalu.
1: Makasih.
2: Doa terbaik buat
1: selamat
2: Bang Eko
1: malam.
2: Dan keluarga di rumah. Makasih, selamat malam.
1: Ya, dengan Bunda Natalia di Toli-Toli. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Bung Eko.
1: Selamat malam. Dengan
3: Bung Benijo, Manado.
1: Hah?
3: Bung Benijo di Manado.
1: Benijo.
3: Iya, benar.
1: Benijo. Apa kabar Bung Benijo?
3: Kabar alhamdulillah sehat walafiat.
1: Cuaca gimana di Manado?
3: Oke, cuaca bersahabat, arus lalu berselancar situasi kaptif mas kondusif dari kota Manado, Bung Benijo, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Iya. Terus mengudara untuk Indonesia ya?
3: Untuk Sandau.
1: Oke. Bung Benijo, silakan.
3: Itu lagu apa ini? Indonesia atau manca?
1: Boleh, mancanegara juga boleh. Bung Benijo.
3: Ya,
1: Di WhatsApp ada yang gabung ya. Biar dia menunggu dulu. Saya terima dulu ya. Oke, Bung Benijo, lanjut.
3: Lagu dari Britney Spears.
1: Britney Spears.
3: Every time.
1: Eh?
3: Every time.
1: Every time.
3: Ya, benar.
1: Every time. Britney Spears ya.
3: Ya, siap.
1: Oke. Silakan sapa-sapanya.
3: Bung Eko yang bertugas, semangat ya, sampai kasih
1: okay.
3: Keluarga. Salam sehat, salam Piala Dunia.
1: Oke. Okay. Oh ya, Piala Dunia ya. Nanti malam jam 2 dini hari. Nanti siapa yang main ya? Meksiko, Afrika Selatan ya.
3: Sudah semain.
1: Semalam. Malam ini Iya.
3: Kanada versus apa ya baru Amerika.
1: Bosnia, Amerika Paraguay.
3: Paraguay.
1: Oke.
3: Oke, salam ya.
1: Silakan.
3: Ada Ibu Farida dari Palu ya, Bapak Selangor. Ada Pak Rudi Made ya di Tokyo, Jepang. Ada Pak Andi di Batam juga, salam sehat. Ada Ibu Fatmawati di Manado, Ayu Maluku Tengah, tempatnya di Pengesuram. Ada juga Gilang di Kertasono, Angel Gaji di

0: Di Sumatera Barat Padang, Yosi Semarang, apa kabar? Dalam sehat tentunya, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Bung Eko, lagunya aman?
1: Oke. Siap,
0: makasih,
1: siap.
0: Selamat malam.
1: Terima kasih, selamat malam. Ya, selanjutnya selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam. Dengan siapa?
2: Dengan Pak Usu Sri di Sambas.
1: Dengan Usu, Bang Usu.
2: Ya.
1: Usu di Sambas. Apa kabar?
2: Ini dengan siapa nih?
1: Dengan Bung Eko nih malam hari nih, Bang Usu.
2: Selamat malam, Bang Eko.
1: Oke.
2: Nah, lagunya ikutan aja, Bang Eko.
1: Oke. Sapa-sapanya buat siapa nih?
2: Salamnya semua-semuanya lah. Buat Mama Boboy, Mama Marsa, yang lain dirangkul jelas tanpa kecuali dari A sampai Z.
1: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, baik. Halo, selamat malam. Dengan siapa?
3: Selamat malam, Bang Eko.
1: Selamat malam, dengan siapa?
3: Dengan Yuni di Belanda.
1: Yuni?
3: Iya.
1: Yuni? Oh, Yuni. Yuni landak ya?
3: Iya, kemarin tuh bang.
1: Landak di mana? Saya lupa kemarin tuh landak.
3: Pahuman.
1: Hah, Pal?
3: Pahuman.
1: Oh, Pahuman. Oke. Biasalah udah tua, biasanya kadang lupa, Mbak Yuni.
3: Apa kabar abang udah tua, masih muda? Muda kok saya bilang udah tua.
1: Oke. Silakan Mbak Yuni.
3: Jadi bang lagunya lagu Desi itu bang, apa juga Desi Ratnasa itu bang?
1: Apa ya? Tak sengaja. Tenda biru. Tenda biru. Tenda biru ya?
3: Iya, abang soalnya tidak pernah ke lagu tapi semalam bang ini kan ada dua kali sama bang Eko.
1: Iya. Oke, Mbak Yuni silakan sapa-sapanya.
3: Warna buat Desi tadi yang kenal. Buat Bang Eko boleh nanya enggak?
1: Nanya apa tuh?
3: Bang Pido nya kemana?
1: Bang Pido ada tuh.
3: Oh, kirain ceritanya kan kemarin cuti itu
1: ya.
3: Oh
1: ya,
3: misalnya yang soalnya itu ada kayak SMPZ kopi Bang Joto sama Bang Eko yang di Prentis aja ya.
1: Oke.
3: Terima
1: kasih. Selamat malam. Ya, dengan Mbak Yuni di Landak Ngabang. Ya, selanjutnya di WhatsApp kita coba lihat dulu ya dengan oke WhatsAppnya. Bunda Natalia udah tadi ya. Oke. Lanius, Lanius belum ya. Mama Indah, oh ada lagi nih. Oke, Anda bisa masuk ya. Iya, terima kasih untuk yang telah bergabung, Mbak Miati tadi. Kita break dulu ya. Di line telepon tidak bisa diterima nih. Oke, mohon maaf ya. Kita coba dengarkan lantunan pertama ya dari miliknya Ari Wibowo, Angin Surga.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Pro 1, RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan.
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Intermezzo.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000 mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh mas.
0: Intermezzo.
3: Pro 1 RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Iya, pendengar keheningan malam menemani suasana istirahat Anda ya malam hari ini. Tiga lagu cantik tadi, mudah-mudahan bisa menghibur ya. Kebersamaan Anda bersama keluarga dan bisa mencairkan suasana kumpul Anda ya bersama rekan-rekan. Selamat malam. Halo.
1: Ya, halo, selamat malam Bang Eko.
0: Selamat malam, Bude.
1: Ya.
0: Silakan Bude.
1: Request lagunya The Power of Love, Celine Dion Bang.
0: Lagu apa?
1: The Power of Love.
0: The Power of Love. Oke. Okay.
1: Celine Dion. Jadi salam salamnya disanggul saja dari A sampai Z. Selamat malam semuanya. Pas okay. Bang Eko-nya. Yo, kopi susu.
0: Mantap, terima kasih. Ya, dengan Bude di Beduai. Oke, selanjutnya selamat malam. Dengan siapa?
2: Halo, selamat malam.
0: Halo.
2: Iya.
0: Dengan ini suaranya Kak Long ya?
2: Iya, betul.
0: Betul ya? Kok salah? Tadi tadi
2: memang
0: betul.
2: Di situ yang nyalahnya.
0: Kok salah?
2: Di situ yang nyalahnya.
0: Oh, di situ yang nyalahkan. Oke lah, berarti betul ya.
2: Kopi.
0: Kopi.
2: Apa kabar nih?
0: Kabar baik kalau.
2: Alhamdulillah. Masih dapat judul nih?
0: Lagunya apa?
2: Judulnya Kalau Dengar Salah Menilai.
0: Jangan
2: salah menilai.
0: Jangan salah menilai ya. Makanya
2: dari Tagor ya, Tagor.
0: Makanya Kalong tuh jangan salah menilai terus.
2: Salah menilai Bang Eko.
0: Lihat orang bawa karung udah dinilai jadi
2: apa dalamnya gitu ya.
0: Kirain
2: apa isi dalamnya tuh apa gitu kan.
0: Tahu-taunya duit semua gimana lah.
2: Nah, itu kira Kalong kan daun kan.
0: Makanya jangan salah menilai lah.
2: Nah, itulah.
0: Silakan Kalong.
2: Ya, salamnya kompak selalu aja lah. Semuanya tanpa kecuali yang mendengar. Dengar tanpa kecuali yang mendengar radio.
0: Ya,
2: kompak selalu. Okay. Buat Bang Epo, Eko, terima kasih ya. Selamat malam, selamat malamnya.
0: Okay, makasih.
2: Ya.
0: Dengan Kalong di Kalong di mana nih? Lupa nih alamatnya. Iya, cuaca di luar tadi cukup bersahabat ya. Namun sepanjang hari ini cuaca terus diselimuti mendung ya untuk langit Sanggau dan sekitarnya. Mudah-mudahan suasana hati malam hari ini Anda tidak mendung ya. Selamat malam.
3: Selamat malam, siapa malam?
0: Dengan siapa?
3: Dengan Datuk Uban.
0: Datuk Uban di Landak ya.
3: Iya.
0: Oke. Silakan Dato Ban.
3: Lagunya Satukanlah Hati Kami.
0: Satukanlah
3: Gila Opera.
0: Oke. Sapa-sapanya?
3: Salamnya Mama Elsa, Ma Indah, Aman Sam, Bang Jali, Baik Kata Hati, Pak El.
0: Ya.
3: Itu aja, yang lain dirangkul aja.
0: Oke, terima kasih Dato Uban.
3: Kembali
0: selamat
3: kasih.
0: Malam.
3: Malam.
0: Ya, dengan Dato Uban di Landak Ngabang ya. Oke, di Parindu ada Sukomulia ya. Candeso, selamat malam Candeso. Ada juga dulu ada Kak Yan ya di La Perna katanya. Sukomonitor juga beliau itu. Terus ada Bu Sonia, Bu Sonia. Apakah udah pulang ke Sanggau nih Bu Sonia ini? Terus ada siapa lagi ya dulu ya? Mbak Elizabeth ya. Di mana nih Mbak Elizabeth? Di Semboja, Semboja apa di mana ya? Dengan Mbak Yul, Mbak Yuli. Mbak Yul apa Mbak Yuli ya?

0: Iya, kita terima satu lagi. Selamat malam. Dengan siapa?
1: Halo, selamat malam, Bang.
0: Selamat Eko. Malam.
1: Dengan apa? Sapa malam.
0: Iya. Ini sapa malam dengan Mbak siapa nih?
1: Mbak Yuli.
0: Mbak Yuli ya.
1: Iya.
0: Di Semboja,
1: iya, di Sungai Mawang.
0: Sungai Mawang ya.
1: Iya.
0: Mm-mm. Tapi saya kok mikir Mbak Yuli kok jadi sedih ya? Sedihnya karena Mbak Yulinya tinggal di sungai gitu.
1: Iya, Kak.
0: Uh-uh. Emang Mbak Yuli tinggal di mana?
1: Di Sungai Mawang.
0: Ah, kan tinggal sungai kan?
1: Ya, adalah di jembatan itu loh.
0: Kasihan nih Mbak Yuli ya.
1: Iya, itu namanya
0: patungnya itu, Bang. Hati-hati ya. Ah, ya. Takut banjir.
1: Tapi enggak biasa banjir, Bang.
0: Enggak biasa ya.
1: Iya, dataran tinggi.
0: Dataran tinggi.
1: Iya.
0: Ya namanya kan tinggal di sungai, pasti banjir.
1: Itulah.
0: Oke Mbak Yuli, silakan.
1: Masih bisa request lagu?
0: Lagunya apa nih?
1: Oke, lagunya dari Dian Piscesa. Cemara Cemara Cinta.
0: Cemara Cemara. Oke. Sapa-sapanya.
1: Oke, salamnya tadi buat Bunda Hesti tadi ya. Terus Kak Yuni. Terus Ibu Parida, Bang Widi, terus Mama Indah, Bi Yul, Bang Pael, Joto RJ, terus yang lainnya dirangkul aja. Buat abang yang bertugas, terima kasih, semangat bertugas sampai tuntas.
0: Oke, makasih Mbak Yuli, selamat malam. Mbak Yuli di sungai, Sungai Mawang maksudnya ya, bukannya tinggal di sungai. Oke, kita tahan lagi ya. Kita dengarkan beberapa lantunan requestan pendengar kita tadi. Ada lagunya Mancanegara, Every Time, dari miliknya Britney Spears. Dan Tenda Biru dari requestannya Mbak Yuni Dilanda. Kita dengarkan dulu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Intermezzo.
1: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
2: Baik, Bu.
1: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
2: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
1: Ya, masukkan bumbu yang diaduk ulek dan tunggu sampai baunya harum.
2: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
1: Ya, tuangkan santannya, toh.
2: Udah juga. Apa lagi, Bu?
1: Kalau sudah, kasih salam.
3: Selamat pagi menjelang siang.
1: Lola Dala.
0: Intermezzo.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Iya, pendengar, itu tadi lagu terakhir dari Celine Dion ya, di mana Celine Dion ini lahir di 30 Maret 1968 di di Kanada ya, di salah satu wilayah di Kanada. Ia dikenal sebagai salah satu penyanyi pop dan balada paling sukses ya sepanjang sejarah. Dengan penjualan lebih dari 200 juta rekaman di seluruh dunia berkat suara yang kuat dan teknik vokal yang luar biasa, ia sering dijuluki sebagai Queen of Power Ballad. Karir internasionalnya melejit pada tahun 1990 melalui album-album berbahasa Inggris seperti Color of My Love yang memuat lagu The Power of Love. Kemudian disusul hit besar seperti Because Love Me, All By Myself, dan My Heart Will Go On. Ya, lagu ini menceritakan kekuatan cinta yang mampu memberikan rasa aman, keberanian, dan harapan. Tokoh dalam lagu ini menemukan ketenangan saat berada bersama orang yang ia cintai. Seolah semua masalah dunia luar ya menghilang ketika mereka bersama. Ya, kita terima dulu. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Dengan siapa?
1: Putra Kecewa di Kadau.
0: Putra Kecewa. Silakan Putra Kecewa.
1: Lagunya Rit Rintang.
0: Judulnya apa?
1: Pertama dong? Kali.
0: Oke. Silakan.
1: Salamnya sekompak selalu semuanya. Salam kenal. Buat Bang Eko, selamat malam.
0: Oke, terima kasih. Dengan Putra Kecewa di Skadau ya, kita lihat di WhatsApp dulu ya. Ada Mama Indah. Lagunya apa nih? Takkan Pisah dari Dedi Dores. Terima kasih Mama Indah. Ada Bung Widi di Tokyo. Request lagunya Titip Rindu Buat Ayah. Salamnya buat Bu Parida. Ada Ayu Masohi di Maluku. Terus Bung Benijo Manado, Wan Usu, Bu Resmi di Singaraja, Mbak Elsa, Mbak Mola, Mama Boboy, Mama Yogi, Mama Indah, Viola di Makassar, dan salamnya yang lain terangkul dari SMBC. Terima kasih Bung Widi. Kita lanjut lagi dengan ini, dengan siapa nih? Dengan Iwan Fals ya, lagunya maksudnya. Wakil rakyat ya requestnya. Salamnya Mama Indah, Ai Susah Senang, Bunda Hesti, Mama Boboy, Mola, Yuni, Yuli, Wan Usu, dan yang lain dari SMBJ. Terima kasih. Dengan Bunda Natalia. Udah tadi ya. Lanius, apa nih lagunya nih? Cinta Yang Sempurna. Oke. Ya, terima kasih Lanius. Selanjutnya dengan dengan siapa ini? Enggak punya nama ya. Bentar. Oke, request lagunya Angelina dari Dedi Dores. Sapanya buat Bung Eko sehat selalu bersama keluarga. Buat Bung Ardian, Bung Widi, Benijo, Bang Sorando, terus Kristo di Raut, Jorto RJ, Bu Esti, Mbak Elsa, Pak Mansam, Mbak Piola, Pak Wai, Mama Boboy, Bunda Natalia, Mbak Parida, Ai Susah Senang. Oke. Bung Eko di Perintis, Mbak Yuli, Bi Yuli, Mbak Yuni, Bang Dendi, Wan Usu, Iman, Nabela, yang lain terangkul dari SMP Chat. Terima kasih.

Ya, kembali saya hadirkan menemani suasana istirahat Anda. Ya, ada satu lagu requestan dari Kak Long ya. Kita dengarkan. Ada Jangan Salah Menilai dari miliknya Tagor Pangaribuan.

0: intermezzo. Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener loh, pa.
1: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
0: Itu loh, pa, toko di depan rumah kita itu loh.
1: Eh, mama ini, itu laundry, ma.
0: Hah, laundry toh. Intermezzo.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Intermezzo.
2: Cep, ngapain pagar rumah?
3: Ini cu, lagi mau isi pulsa.
2: Apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
3: Itu dia masalahnya, cu. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malu jempolku yang bengkak.
1: Intermezzo.
4: Iya, pendengar, itu tadi ada lagu Pance, Satukanlah Hati Kami, ya. Di mana lagu ini diciptakan oleh Pance dan dipopulerkan oleh Dian Piscesa pada tahun 1990-an. Ceritanya menggambarkan sepasang kekasih yang harus berpisah, ya, karena salah satu dari mereka pergi mengejar cita-cita ke kota yang jauh. Meskipun terpisah, cinta dan kesetiaan tetap terjaga melalui doa dan harapan. Halo, selamat malam. Halo.
5: Ya, selamat malam.
4: Dengan siapa?
5: Dengan Bung Pael ini, di Meliau.
4: Bung Pael di Meliau?
5: Ya. Lagunya Badai Pasti Berlalu, Riri Doris.
4: Oke.
5: Ya, salamnya kita berada Bung Eko. Oke, selamat malam.
4: Terima kasih. Bung Pael, ya, berlalu. Ya, kembali kita lihat di WhatsApp dengan Mama Yogi. Selamat malam dan apa kabar, ya, untuk Bung Eko, katanya request lagunya Angelina dari Dedi Dores. Salamnya untuk Bung Ardian, ya, Bang Widi, Benny Jo, Bang Sorando, Kristo, Jorto, RJ, dan Bu Esti, Mbak Elsa, Paman Sam, terus ada Mbak Piola, Pak Wai, Mama Boboy, Putra Bunda Natalia, Mbak Parida, Ai Susenang, Bung Eko Prentis, Mbak Yuli, Bi Yuli, dan Mbak Yuni, Bung Dendi, Wan Usu, Iman, Nabela, yang lain terangkul dari SMP aja. Terima kasih dengan Mama Yogi di Raut, ya. Ya, kebersamaan kita saat ini sudah di 23-26, ya. Di luar tampak cuaca masih terus bersahabat, ya, menemani kebersamaan kita di edisi Sapa Malam 12 Juni 2026. Kembali saya temani, ya, hibur ruang dengar Anda di suasana istirahat malam Anda bersama keluarga. Ada lagunya Dedi Dores, Angelina. Kita dengarkan.

0: channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Play Go di smartphone. RRI Play Go, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Play Go.
1: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
2: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
1: Mas Gugun.
2: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
1: Iya.
2: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
1: Komentar Anda?
2: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
1: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
2: Hah. Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
1: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
2: Hah, masa sih, Mbak?
3: Oh, no.
1: Jadi?
4: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
2: Woi, ampun, woi.
1: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
2: Woi, ampun, woi.

0: Intermezzo.
1: Pace, sapi arisan dulu ya.
2: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
1: Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu mau pamit ke kok untuk pergi ke arisan. Kok sembarang saja.
2: Walah.
0: Intermezzo.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, terima kasih pendengar masih terus bersama kami hingga saat ini kita di 23.44 ya waktu Indonesia Barat. Ya, satu lagu cantik kita dengarkan tadi ada lagunya Ebit Gade dengan judul Titip Rindu Buat Ayah, di mana lagu ini populer pada akhir 1970-an. Ebit menghasilkan banyak lagu yang menjadi klasik Indonesia seperti Berita Kepada Kawan, Kamelia, dan Titip Rindu Buat Ayah. Ciri khasnya adalah lirik puitis yang menyentuh hati dan syarat makna. Titip Rindu Buat Ayah dirilis pada tahun 1980-an dan menjadi salah satu lagu keluarga yang paling terkenal di Indonesia. Lagu ini lahir dari pengamatan Ebit terhadap hubungan anak dan orang tua, khususnya pengorbanan seorang ayah yang seringkali tidak banyak diungkapkan tetapi sangat besar artinya bagi keluarga. Lagu tersebut menggambarkan seorang anak yang telah dewasa dan tinggal jauh dari orang tuanya. Dalam kesibukan hidup, ia mengenang perjuangan ayahnya dan menyampaikan kerinduan yang sangat mendalam. Arti lagu ini, ya sudah ada yang gabung nih. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam dengan Ai Susah Senang ya.
1: Balai Karangan.
0: Balai Karang Paman Sam. Oke, Paman Sam.
1: Lagunya dari ini ya.
0: Dari kemarin.
1: dari Suameda.
0: Judulnya apa tuh?
1: Judulnya Aku Ingin Cinta Nyata. Aku Ingin Cinta Yang Nyata.
0: Ingin Cinta Yang Nyata.
1: Dari Suameda.
0: Nyata. Suameda. Aku ingin cinta yang nyata. Suameda.
1: Suameda.
0: Oke. Silakan sapa-sapanya.
1: Oh, sapa-sapanya untuk ini. Dirangkul dari A sampai Z. Terima kasih ya, Bang.
0: Oke,
1: makasih. Selamat malam, sapa malam.
0: Selamat malam. Dengan Paman Sam ya, di Balai Karangan. Aku ingin cinta yang nyata. Dicari dulu ya, mana lagunya ya.

Iya, pendengar kebersamaan kita sudah di penghujung acara nih ya, 23.48 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan terhibur ya dengan lagu-lagu yang telah kami hadirkan menemani suasana kebersamaan kita di Sapa Malam edisi 12 Juni 2026. Mudah-mudahan bisa menghibur ya, tetap semangat dan tetap terus bersama kami RRI Sanggau di 97 FM dan 99.9 FM RRI Antikong. Ya, kita sudah di pengunjung acara. Terima kasih kebersamaannya ya. Selamat malam. Kami bertugas ya, pamit undur dari ruang negara Anda. Tetap terus bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan malam hari ini Anda akan terus kami temani ya. Nanti pukul 00 ya waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 pada pukul 2 dini hari nanti. Pastikan Anda tetap terus bersama kami. Selamat malam, selamat beristirahat ya, dan tetap semangat untuk Anda.

0: RRI Sufmi Dasko Ahmad menghimbau masyarakat untuk menukarkan dolar Amerika Serikat ke rupiah di tengah optimisme terhadap penguatan nilai tukar domestik.
1: Kepercayaan terhadap pemerintah juga semakin kuat, sehingga itu juga berpengaruh terhadap pasar dan juga terhadap
2: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengimbau masyarakat yang menyimpan dolar Amerika Serikat untuk segera menukarkannya ke rupiah guna mendorong penguatan nilai tukar domestik. Ia menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi agar rupiah kembali menguat dalam waktu dekat. Dasko juga menyarankan agar penukaran dilakukan sebelum nilai rupiah benar-benar menguat, sehingga masyarakat tidak mengalami potensi kerugian akibat penurunan nilai dolar.
1: Nah, saya pikir kerja-kerja pemerintah akan terus dilakukan. Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah, yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat.
2: Menurut Dasko, penguatan rupiah dan indeks harga saham gabungan atau IHSG dinilai berdampak positif terhadap pasar dan mendorong stabilitas nilai tukar ke depannya. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia, terutama di sektor perbankan, tetap berada dalam kondisi yang solid.
3: Ekonomi kita dari sisi perbankan juga sangat kuat. Oleh karena itulah, kami terima kasih Pak Doni beserta dengan seluruh jajaran di Himbara, yang dari Kaspen, BPJS, dan Ina, yang sebagai pelaku-pelaku pasar untuk terus berkoordinasi.
2: Meski tidak memaparkan secara detail strategi yang dimaksud, Dasko tetap optimistis kebijakan yang disiapkan mampu memperkuat nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ia menilai dengan adanya dukungan dari masyarakat, tren penguatan rupiah dapat terjaga secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengelola untuk Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut Bupati Muara Enim Madison diduga menyuap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengubah hasil audit laporan hasil pemeriksaan senilai 1,6 miliar rupiah.
1: Tersebut ABN dan AGG tadi melakukan negosiasi.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dugaan pemberian suap senilai 1,6 miliar yang diberikan oleh Bupati Muara Enim Edison digunakan untuk mengubah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan uang tersebut diduga diberikan melalui Agus Dewanggara alias Angga, pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan anggota 5 BPK yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengatakan kasus bermula dari audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim tahun 2025. Dalam audit tersebut ditemukan nilai yang melebihi batas materialistis dalam laporan hasil pemeriksaan. Edison diduga memerintahkan Rusdi Hairullah mengurus temuan audit BPK melalui Angga setelah ditemukan pelanggaran materialistis.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Antikong yang mengudara melalui FM 99.9 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Antikong. Membawakan program siaran untuk hari ini, edisi Sabtu 13 Juni 2026, saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Mutiara Pagi Kristen Protestan RRI Antikong.
1: Satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah, yaitu dengan menghasilkan buah roh. Firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 9, mereka yang tidak memiliki roh Kristus, maka mereka bukan milik Kristus.
0: Menyajikan informasi religi agama Kristen dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian, bisa Anda dengarkan setiap hari Sabtu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat pagi dan salam sehat, salam sejahtera. Senang sekali bisa menjumpai Anda dengan berbagai kegiatan dan rutinitas pada kesempatan saat ini. Senang sekali bisa menjumpai Anda dengan kegiatan Anda untuk hari ini, edisi Sabtu 13 Juni 2026. Bersama saya, Jackie di meja share, beserta kru yang bertugas di Lintas Antikong pagi ini akan menyajikan berbagai informasi-informasi dan lagu-lagu juga yang sudah kami siapkan untuk Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya. Untuk mengawali jumpa kita pendengar edisi saat ini, kami akan awali kebersamaan Anda bersama orang-orang tercinta di luar sana, pendengar setia Pro 1 RRY Antikong. Kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti Mutiara Pagi Kristen Protestan dengan satu tema pengharapan di masa sulit. Ada rekan saya Isma, nantinya kita akan dengarkan. Kita kembali akan bergabung bersama Pro 1 RRI Sanggau.

0: Iya, pendengar, baru saja tadi dihadirkan satu lagu untuk Anda mengawali kebersamaan kita di Mutiara Pagi Protestan di pagi hari ini dari Melita Sidabutar, Penolong Yang Setia. Dan dengan dihadirkannya satu lagu tadi tentunya bisa memberikan suatu keceriaan dan kebahagiaan untuk Anda. Dan tentunya juga untuk Anda yang saat ini sudah memulai aktivitasnya di pagi hari ini, semoga bisa berjalan dengan lancar. Dan tidak lupa juga saya ucapkan untuk pendengar yang saat ini mungkin juga sudah menjajakan jajanannya ya di pasar, baik itu Pasar Balai Karangan, Sanggau, Kembayan, dan tentunya yang terjangkau di siaran kami. Selamat pagi, selamat mengais rezeki untuk Anda di pagi hari ini. Semoga jualan Anda laris manis. Dan begitu juga untuk para bapak ibu tani yang saat ini mungkin juga sudah menuju ke kebun sawah dan ladang, semoga aktivitasnya di hari ini juga bisa berjalan dengan lancar. Para nelayan juga semoga tetap bersemangat ya. Yang pastinya untuk semua pendengar kita di pagi hari ini tetap semangat, dan tentunya juga harus diawali dengan doa. Baik pendengar, selanjutnya saya akan menghadirkan Mutiara Pagi Protestan dengan satu tema yang sudah dihadirkan, Pengharapan di Masa Sulit, bersama Bapak Pendeta Anto selaku Sekretaris Umum Gapin Sanggau. Di Zoom sudah hadir. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi.
0: Baik, sehat ya Pak ya di pagi hari ini?
1: Ya, puji Tuhan sehat.
0: Oke, siap. Posisi di mana nih Pak?
1: Posisinya di Sanggau.
0: Di Sanggau, baik. Samalah cuaca kita berarti ya Pak ya di pagi hari ini.
1: Iya, cuaca yang baik hari ini.
0: Iya, siap. Pak, satu tema yang kita hadirkan di pagi hari ini untuk pendengar kita semua ini, pengharapan di masa sulit, betul ya Pak ya?
1: Iya, benar.
0: Baik, siap Bapak, silakan.
1: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi, salam untuk pendengar RRI yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari yang indah, dan kita bersyukur kepada Tuhan mengawali aktivitas di pagi hari ini. Nah, kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan satu bagian, yaitu Mutiara Pagi dengan satu tema, pengharapan di masa sulit. Jadi para pendengar yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, nah akhir-akhir ini ya kita banyak mendengar mengeluh ya, orang mengeluh, dan mungkin juga kita mengeluh. Keluhan itu dalam arti bahwa kita hidup di masa yang ya ada banyak kesulitan. Nah, kita mungkin mengeluh dalam soal ekonomi. Jadi kenapa? Karena ya ekonomi yang sulit sekarang ya, kita tidak bisa pungkiri ya, memang akhir-akhir ini dari satu sisi ya memang kita lihat ada kemajuan di bangsa kita, di negara kita, tetapi dari satu sisi juga memang secara ekonomi itu memang kita mengalami ya kesulitan, ada banyak persoalan. Nah, kemudian di samping itu kalau kita lihat, kalau kita dengar di media sosial, jadi keluhan ya ibu-ibu lah terutama, kadang-kadang yang mengeluh dengan harga-harga yang terus merangkak naik, dan saya rasa bahwa itu ya kondisi yang real ya. Dan baru akhir ini beberapa ya kemarin, kemudian kita mendengar kabar BBM naik, walaupun itu BBM non subsidi ya, jadi yang memang harus menyesuaikan dengan harga pasar, tetapi tentu kenaikan itu juga tidak hanya berimbas kepada mereka yang mampu, tetapi juga akan berdampak bagi mereka yang kurang mampu. Kenapa? Karena kalau kita lihat sekali BBM naik biasanya, dan sekarang sudah orang sudah mulai mengeluh bahwa yang subsidi sudah mulai mengalami kesulitan untuk diakses, dan saya rasa itu salah contoh, contoh-contoh yang real dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Nah, belum lagi hal-hal yang lain yang kita hadapi. Maka saya merasa bahwa sangat penting untuk kita melihat apa yang bisa kita lakukan untuk kita menghadapi kesulitan itu, apa jawabannya. Dan tema ini memang saya ambil dari satu bagian dari Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Ini sebenarnya adalah undangan atau tawaran yang disampaikan oleh Yesus. Jadi, tetapi kita akan melihat, jadi apa kita punya pengharapan? Apakah kita punya keyakinan bahwa kesulitan-kesulitan dan mungkin ada kesulitan-kesulitan yang lebih berat lagi dari yang bisa kita berikan contoh gitu ya dalam kehidupan kita. Jadi apakah kita bisa, apakah kita punya keyakinan bahwa kita mampu melewati hal itu? Dan saya mengajak pendengar untuk kita melihat satu bagian dari firman Tuhan dari Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Saya akan membacakannya untuk kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Jadi para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian ini adalah undangan yang disampaikan oleh Yesus kepada pendengar. Nah, dalam hal ini, pertanyaannya apa yang menjadi dasar kita mempunyai pengharapan di masa-masa yang sulit? Jadi entah sulit kita mengalahkan kesulitan ekonomi atau mungkin kita kesulitan oleh karena sakit penyakit dan sebagainya, beragam kesulitan. Apa yang menjadi dasarnya? Nah, kalau kita lihat dalam bagian ini, yang pertama yaitu belas kasihan Tuhan. Jadi Yesus mengatakan bahwa marilah datang kepadaku. Nah, itu berbicara tentang belas kasihan Tuhan. Jadi Yesus mengundang kita datang kepadanya. Nah, ini menjadi dasar ya, menjadi dasar pengharapan kita kepada Tuhan di tengah situasi yang kita hadapi. Jadi kalau kita lihat bahwa ternyata ya Tuhan, dia melihat kesulitan, melihat pergumulan yang kita hadapi dia. Sehingga dia mengatakan,

pada waktu itu. Jadi yang ada termasuk murid-murid Yesus, orang yang mendengarkan pengajarannya. Jadi, nah kesulitan atau masalah yang mereka hadapi pada waktu itu yang membuat mereka menjadi letih lesu berbaba berat, yaitu yang pertama adalah tuntutan hukum Taurat. Nah, hukum Taurat, jadi kita tahu hukum Taurat itu mengatur kehidupan yang begitu detail gitu ya. Nah, begitu detail. Nah, sehingga mulai dari soal makanan, soal ya bagaimana kita berinteraksi, bagaimana cara kita berpakaian, bagaimana cara kita beribadah, dan tuntutan-tuntutan itu. Dan dalam konteks orang-orang Yahudi pada waktu itu, dari satu sisi bahwa Taurat itu adalah mengatur kehidupan mereka, tapi dari satu sisi mereka merasakan bahwa tuntutan Taurat itu menjadi satu beban, gitu ya. Menjadi satu beban. Nah, bagaimana mungkin kita manusia mampu memenuhi tuntutan itu secara sempurna? Sementara kalau tuntutan hukum Taurat tidak sempurna, maka kita mustahil bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Kita akan mustahil bisa kita menerima kebaikan Tuhan. Nah, kenapa? Karena Tuhan yang kudus, Tuhan yang maha baik. Itu dalam konteks mereka pada waktu itu. Di samping itu juga, karena pada waktu itu, jadi wilayah Palestina, termasuk orang-orang Yahudi, ya orang Israel, dan yang Buddha, yang semua yang ada di wilayah Palestina pada waktu itu adalah, mereka dalam kekuasaan kerajaan atau bangsa Romawi, gitu ya. Jadi dalam kekuasaan Romawi. Nah, apa kaitannya menjadi beban? Nah, mereka seringkali bahwa harus menanggung beban pajak yang tinggi, gitu ya. Maka kalau kita lihat dalam Injil Matius, dan Matius sendiri sebenarnya dia adalah seorang pemungut cukai, jadi dia seorang petugas pajak yang menulis itu ya. Matius itu sendiri ya. Jadi dia seorang pemungut cukai, petugas pajak yang dia mengerti gitu ya. Dan masalahnya bukan pajak itu tidak boleh gitu ya, tetapi seringkali para pemungut pajak dia memungut lebih dari yang seharusnya gitu ya. Lebih dari yang seharusnya. Sekian disetor kepada negara, tetapi sekian untuk mereka sendiri. Dan itu menjadi beban yang sangat berat bagi masyarakat pada waktu itu. Gitu. Dan sehingga menjadi tekanan. Gitu. Dan Yesus mengerti, dia memahami hal itu. Maka sekarang kalau kita lihat, kita bawa dalam konteks kita zaman sekarang, di hari ini. Maka kita bisa melihat bahwa ada kesulitan-kesulitan di zaman yang berbeda, tetapi kita punya kesulitan berbeda, tetapi yang jelas itu juga kesulitan. Jadi, dan bahkan kalau kita setiap hari, kita menyaksikan kalau di media sosial, bahwa yang terjadi akhir-akhir ini adalah keluhan. Keluhan artinya ada kesulitan yang begitu rupa yang dialami. Itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, berkaitan dengan ekonomi dan sebagainya. Belum lagi mungkin ada di antara kita sebagai pendengar yang hari ini, dan bukan juga sebagai pendengar, ya kita mengalami pergumulan berkaitan dengan sakit, penyakit dan sebagainya gitu ya. Bukan lagi, selain itu juga mungkin kita punya persoalan di lingkungan kita, dengan tetangga kita, dengan teman kita. Mungkin bagi yang studi, dia juga mengalami pergumulan dengan studinya. Bukan hanya soal biaya studi, tetapi bagaimana memenuhi tugas-tugas studinya tersebut. Nah, bagi seorang pengusaha atau wira swasta, bagaimana dia juga dia berusaha, tetapi dari satu sisi bagaimana dia bisa memenuhi kewajibannya terhadap karyawan dan sebagainya. Dan saya rasa itu persoalan-persoalan yang terjadi, yang tercermin dari apa yang muncul dalam konteksnya orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan itu jelas itu akan menjadi satu tekanan, menjadi persoalan. Tetapi dari persoalan-persoalan ini sebenarnya dasarnya yang harus kita pahami, yaitu bahwa sesungguhnya penyebab persoalan itu, nah kalau kita lihat di kitab Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai 19, itu adalah penyebab utamanya adalah dosa, keberdosaan manusia. Jadi dosalah yang membuat kita mengalami kesulitan, mengalami persoalan. Jadi akhirnya karena dosa itu, akhirnya bahwa tatanan hidup itu tidak lagi menjadi tatanan yang baik, bukan lagi menjadi tatanan yang teratur dengan

0: baik sebagaimana mestinya. Tetapi bukan berarti bahwa kalau seperti itu, kalau penderitaan kita, kesulitan yang kita alami di masa sekarang, berarti tidak ada jalan keluarnya. Maka itulah sebabnya Yesus mengatakan bahwa marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Nah itu yang dikatakan. Jadi Yesus mengundang untuk datang. Itu poin yang pertama. Yang kedua, dikatakan marilah kepadaku, katanya itu. Jadi artinya bahwa Yesus menginginkan kita mau datang kepadanya. Karena apa? Karena dia mengerti pergumulan kita. Dia mengerti kesulitan kita. Jadi Tuhan itu mengharapkan kita, nah, supaya beban yang kita miliki itu kita datang, kita bawa kepadanya gitu ya. Jadi artinya kaitannya dengan penyebab utama dari kesulitan yang kita hadapi yaitu dosa, maka kita diminta Tuhan kesediaan kita untuk mengakui bahwa kita adalah orang berdosa di hadapan Tuhan yang membutuhkan penyelesaian daripada Tuhan. Nah, dosa selalu mengakibatkan kesulitan dalam kehidupan kita. Selalu menyebabkan. Nah, seperti butiran pasir yang walaupun kecil ketika ada di sepatu kita, memang kita akan berjalan merasakan tidak nyaman, gitu, tidak enak. Dan bisa sakit walaupun hanya sebutir kecil. Dosa itu, nah seperti itu. Tetapi Yesus mengatakan, kita katakan ketika marilah datang kepadaku itu, artinya bahwa kita letakkan pergumulan kita kepada Tuhan. Jadi ini saya katakan bahwa ini menjadi pengharapan kita, dasar pengharapan kita. Ketika kita mengalami kesulitan, kita datang. Nah, cuma pertanyaannya, kita mau datang dengan Tuhan atau kita datang dengan yang lain? Nah, akhir-akhir ini, ketika orang mengalami kesulitan, orang datang masalah, jadi dia justru datang kepada sesuatu yang tidak memberikan masalah. Maksudnya datang kepada sesuatu yang justru memberikan masalah. Contohnya, umpamanya, orang kalau mengalami kesulitan, stres, ada yang lari kepada narkoba. Nah, hari ini narkoba itu di mana-mana. Tetapi orang tidak mengerti bahwa narkoba itu bukan solusi. Narkoba itu akan memperberat masalah. Ada orang lari kemana? Ada orang lari kepada minuman keras. Ketika dia mengkonsumsi minuman keras, dia merasa mungkin bahwa dia lega. Dia hilang dari stresnya, dia hilang dari kesulitannya. Tetapi itu hanya sementara saja. Tetapi tidak memberikan solusi. Akhirnya orang terikat dengan narkoba. Akhirnya orang terikat dengan minuman keras. Dan bahkan dalam perspektif lain, dalam tanda kutip ada orang yang lari kepada apa? Katanya itu orang pintar ya, dalam tanda kutip itu orang pintar ya. Saya mengerti orang pintar yang dimaksud itu bukan orang pintar yang pintar secara knowledge ya, pengetahuan. Bukan pintar secara pendidikan, tapi pintar dalam hal berkaitan dengan hal-hal yang magic itu seperti itu gitu ya. Nah, ada orang datang ke seperti itu. Tetapi Yesus mengatakan, marilah datang kepadaku. Jadi Tuhan mengatakan bahwa kita datang kepada dia. Karena apa? Karena dia mengerti. Dia tahu. Karena dia adalah yang maha kuasa. Dia mengerti pergumulan kita, kesulitan kita. Cuma pertanyaannya, kita mau dan tidak datang kepada dia, kepada Tuhan itu. Tetapi dari bagian ini, Yesus mengatakan, marilah datang kepadaku. Jadi kata mari itu sebenarnya, ya undangan, ajakan yang harus direspon gitu ya. Sesuatu yang harus direspon, bukan hanya sekedar didengarkan saja. Nah itu yang, kemudian yang berikutnya, dikatakan bahwa aku akan memberikan kelegaan. Nah kata kelegaan nih, kata lega di sini itu sebenarnya gagasannya atau idenya itu sebenarnya berkaitan dengan istilah dalam perjanjian lama itu adalah istilah sabat, istirahat. Jadi tetapi tidak hanya sekadar istirahat, istirahat dalam hal ini yaitu berdiam di dalam Tuhan. Artinya ada di dalam Tuhan itu sendiri. Maka kata kelegaan itu juga sebenarnya bisa berbicara tentang ketenangan. Bicara tentang ketenangan, bicara tentang kenyamanan. Tetapi yang paling mendasar sebenarnya adalah ketenangan dari dosa yang mengintimidasi kita. Itu yang paling dasar sebenarnya. Karena apa? Karena dosa itu yang mengintimidasi kita. Yang membuat kita tidak mampu melihat persoalan-persoalan, situasi yang kita alami, situasi yang kita hadapi itu. Jadi kita tidak bisa melihat sisi lain. Ada pertolongan Tuhan. Nah, sehingga kita merasa bahwa di dunia ini sudah, ini sudah mau kiamat gitu ya. Saya mau apa lagi? Nah, sehingga akhirnya ada orang yang memilih jalan pintas dan sebagainya gitu ya. Kenapa? Karena begitu beratnya tekanan yang dihadapan. Sehingga dia menjadi kehilangan pengharapan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus itu, kelegaan ini sebenarnya adalah berbicara tentang kalau kita datang kepadanya, dia akan memberikan kita kelegaan yang melampaui kelegaan fisik. Melampaui kelegaan fisik gitu ya. Jadi secara psikologis itu kita merasa nyaman karena ada orang atau ada satu pribadi yang bersama-sama dengan kita, yang pada akhirnya sebenarnya itu akan mampu memberikan kelegaan kita secara fisik gitu ya. Jadi kita biasanya merasakan kalau kita mengalami kesulitan, persoalan yang berat, kelelahan kita itu apa sih sebenarnya yang terjadi gitu ya. Bukan fisiknya gitu ya, tetapi kepada psikologisnya itu yang paling berat. Nah, kalau kita secara psikologis mengalami tekanan, kesulitan, dan itu akan berdampak kepada banyak yang lain. Maka secara fisik, oh, ada orang sakit dan sebagainya gitu ya. Nah, itu lebih kepada. Tetapi, kalau kita mengerti bahwa Tuhan tahu dan Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita, maka satu hal yang kita pahami ketika kita dalam pergumulan, kita dalam kesulitan gitu ya. Bahwa kita mengerti bahwa kesulitan yang kita alami di dunia ini yang ada hari ini seharusnya tidak membuat kita putus asa. Karena apa? Karena yang paling penting itu bahwa ada jaminan bahwa walaupun kita secara fisik mengalami kesulitan di tengah dunia ini, tetapi kita ada jaminan bersama-sama dengan Tuhan. Yaitu karena apa? Karena kita diselamatkan. Karena dosa kita yang telah disucikan. Nah, itu yang paling mendasar gitu ya. Nah, kemudian Yesus mengatakan juga bahwa pikulah kuk yang kupasang. Nah, kuk ini, nah kalau kita gambarkan dengan bahasa yang sederhana di zaman kita ya, kuk itu biasanya kan diletakkan di leher ya, di atas leher lembu untuk membajak ya, untuk membajak sawah. Jadi kalau kuk itu dipikul, diletakkan di atas leher lembu sendirian, nah tentu nah lembu itu akan berat untuk menarik bajaknya, seperti itu dia. Tetapi Yesus mengatakan, pikulah kuk, jadi yang kupasang itu. Jadi maksudnya artinya begini, dari ujung yang satunya diletakkan di pundaknya Yesus, di ujung satunya diletakkan di pundak kita. Nah, apa maknanya secara teologis? Secara teologisnya, yang Yesus ingin katakan bahwa jangan bawa bebanmu sendiri. Gitu ya. Jangan pikul bebanmu sendiri. Jangan pikul kesulitanmu sendiri. Tetapi, ayo berjalan bersama-sama dengan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus ingin mengatakan sebenarnya bahwa dia sebagai orang yang kuat, yang punya kemampuan, nah kita yang lemah ini, kita akan berjalan bersama-sama dengan dia, kita akan memperoleh kekuatan. Nah, karena biasanya begini juga, tidak lazim juga pada masa itu bahwa ada dua lembu yang sedang menarik bajak itu, dia ada kuk diletakkan itu, jadi ada satu lembu yang muda dan ada satu lembu yang sudah apa namanya, kita katakanlah kalau manusia itu lembu yang senior gitu ya. Jadi berjalan bersama-sama, tetapi memberikan nilai bahwa yang dewasanya itu, yang seniornya itu memberikan tuntunan kepada yang muda, yang juniornya, lembunya itu sendiri. Itu memberikan pelajaran sebenarnya. Jadi artinya bahwa memang kita perlu tuntunan Tuhan supaya kita mampu menghadapi kesulitan dunia ini. Kita perlu tuntunan Tuhan untuk kita menghadapi tekanan-tekanan dunia ini. Jadi kita berjalan bersama. Nah, kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka beban kita itu ringan. Bebannya tetap ada karena kita masih di dunia kan. Masih. Tetapi beban itu akan terasa lebih ringan. Karena apa? Karena kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan satu kata yang penting juga yang Yesus katakan, Pak. Dan belajarlah padaku. Apa arti kata belajarlah padaku, kata Yesus itu? Ya, artinya kita perlu melihat bagaimana caranya kita menghadapi kehidupan ini. Bagaimana kita menilai dunia ini. Nah, sehingga apa? Dunia yang penuh dengan segala pergumulan kesulitan ini. Kita tidak menjadi putus asa ya. Tetapi justru kita menemukan peluang-peluang di tengah-tengah kesulitan itu. Nah, sehingga kita mampu, kita bisa berjuang. Dan itu yang paling penting. Jadi para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terakhir poin saya pada pagi hari ini. Itu bahwa undangan ini terbuka bagi siapa saja. Jadi Yesus mengatakan bahwa marilah datang kepadaku semua yang letih lesu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita mengalami letih lesu? Bukan letih lesu hanya sekedar capek fisik gitu ya. Badan kita, tetapi letih lesu artinya bahwa ada begitu banyak kesulitan pergumulan kita hadapi. Tetapi Yesus mengatakan marilah datang kepadaku siapa saja kita. Suku apa saja kita. Yesus mengatakan bahwa marilah datang kepadaku. Jadi aplikasinya. Yang lelah berbeban berat. Jadi kita jangan putus asa ya. Datanglah kepada Yesus. Nah berjalanlah bersama dalam tuntunan Tuhan. Maka kita mampu menghadapi kesulitan itu. Dan yang paling penting mari kita respon undangan Yesus untuk datang kepadanya. Tuhan memberkati. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Anto atas penjelasannya di pagi hari ini dengan satu tema yang sudah disiapkan, pengharapan di masa sulit ya. Nah, kalau kita berbicara tentang saat ini Pak ya Pak Anto ya, tentunya masyarakat ini saat ini lagi dihadapkan dengan berbanyak tantangan. Banyak tantangan di masa sulit seperti yang Bapak sebutkan tadi. Yang mana saat ini BBM non-subsidi juga sudah mengalami kenaikan dari segi harga. Untuk kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan ya Pak ya. Kalau kita pergi ke pasar itu Pak, untuk emak-emak ini juga harus memutar otak ini Pak. Dengan uang yang ada di tangan, bagaimana untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan gitu ya. Kalau kita lihat sekarang bawang merah aja mungkin sudah berapa sekilo, kalau bawang putih sudah 50 gitu ya Pak ya. Kalau kita lihat Pak, kalau belanja ke pasar itu harga itu gak ada yang turun gitu ya, malahan naik 1.000-2.000. Nah ini memang benar-benar masa sulit sekali yang kita rasakan gitu ya. Dan tentunya kita juga harus bijak menyikapi hal tersebut ya Pak ya. Bagaimana kita bisa tetap hidup bertahan di masa sulit yang kita rasakan saat ini. Nah, apa sih Pak sebenarnya yang harus kita lakukan ini Pak? Tipsnya ini Pak dari Bapak sendiri. Di masa sulit saat ini, apa tipsnya ini Pak?
0: Ya, baik, terima kasih. Nah, kalau saya mengerti ya, walaupun saya sampai hari ini memang jarang belanja ya. kalau kebutuhan rumah tangga itu kan maksudnya kebutuhan sehari-hari itu ya bukan saya ya memang. Tetapi saya bisa memahami. Kesulitan-kesulitan kita hari ini. Nah kalau kita bicara tipnya ya, memang nah karena saya bukan juga ahli ekonomi ya, karena memang saya di bidangnya, bidang kerohanian, tetapi bukan berarti kita tidak melihat. Nah tentu yang pertama saya pikir memang situasi yang terjadi itu, yang pertama itu saya hanya ingin menekankan dari sisi rohaninya itu ya bahwa kita harus optimis gitu ya. Optimis bahwa Tuhan akan menolong kita. Itu yang itu menjadi pondasi ya. Pondasi artinya bahwa kesulitan yang kita hadapi itu jangan kita hanya pikirkan saja secara hitung-hitungan kita secara ekonomi gitu ya. Jadi yang pertama itu kita optimisnya itu kita, ya kalau bahasa lain saya katakan ya, kalau bahasa yang lebih ini ya, kita beriman kepada Tuhan itu yang paling penting gitu ya. Ya itu maksud saya optimis itu beriman kepada Tuhan. Nah sehingga apa? Dengan situasi ini yang pertama, kita selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Nah tentu yang kedua, kalau tip yang keduanya ya memang kita perlu berhemat gitu ya, berhemat. Nah dalam pengertian itu ya kita mengatur sedemikian rupa apa hal yang menjadi prioritas, apa yang tidak prioritas gitu ya. Yang kita yang bisa kita lakukan ya mungkin ya kadang-kadang kita juga harus membuang apa namanya membuang kebiasaan kita. Kalau ya kalau dalam konteksnya orang biasanya saya lihat oh, itu mungkin kita sering biasanya oh makan di luar gitu ya. Tapi bukan makan di luar, kita bawa makanan keluar gitu kan. Tapi maksudnya, jadi ya kita mungkin kurangi gitu ya, ibu-ibu yang belanja, jadi mungkin dia ya mengatur sedemikian rupa lah gitu, hal-hal yang tidak prioritas. Tetapi ya mungkin teori-teori yang lain banyak itu, tapi bagi saya itu dalam sisi rohaninya itu yang paling penting itu ya seperti yang Yesus katakan tadi, mari datang kepadaku itu ya, jangan lupa kalau kita dekat dengan Tuhan, kita datang dengan Tuhan, Tuhan akan kasih hikmat dengan kita gitu. Nah, sehingga apa, kita akan mampu mengirim ke yang sesuatu yang sebenarnya hanya keinginan saja gitu, bukan menjadi kebutuhan dasar kita. Dan memang mau tidak mau sekarang begitu ya, di masa sekarang ini, dan bahkan kalau saya melihat beberapa pandangan, nah ternyata kadang-kadang orang kaya jadi juga mereka melatih kebiasaan menjadi orang sederhana. Saya lupa salah satu yang satu buku yang pernah saya baca, orang yang terkaya, Warren Buffett kalau tidak salah gitu ya. Jadi dia tipnya itu dia mengatakan begini, bahwa jadi barang itu kalau misal masih bisa dipakai, kendaraan itu kalau bisa dipakai, jangan ganti kendaraan baru, dia katakan. Nah kemudian dia selalu juga menggunakan kendaraan, walaupun dia mampu beli kendaraan seperti ini seperti itu, tapi dia tetap menggunakan kendaraan dia. Yang penting apa? Yang penting mobilitas saya bisa terlaksana dengan baik. Nah itu mungkin contoh dari hal-hal yang, dan mungkin urusan dapur juga saya rasa seperti itu gitu ya. Jadi artinya kita masih harus memprioritaskan hal-hal yang menjadi sangat urgent, tetapi dari sisi rohaninya itu sebenarnya adalah ayo kita datang kepada Tuhan supaya kita Tuhan memberikan nikmat untuk kita mampu menghadapi situasi itu. Nah, mungkin seperti itu saja tipnya ya.
1: Baik, yang penting jangan lupa dengan Tuhan ya Pak ya, dari segi.
0: Ya, itu yang sangat prinsip ya, sangat prinsip.
1: Kalau tips di dari segi sisi rohaninya gitu ya Pak ya, kalau dari segi manajemen yang lainnya mungkin juga harus bisa mengatur keuangan dengan baik gitu ya Pak ya, di masa sulit saat ini. Ya. Nah, kalau terkait dengan mental ini Pak, kalau kita kaji dari segi sisi rohani ya, biasanya kan istilahnya di masa-masa sulit ini mental kita itu biasanya sering down juga itu Pak.
0: Ya.
1: Nah, ini bagaimana ini Pak?
0: Ya pasti. Jadi siapa saja dia gitu kan, tidak ada yang kita yang kebal ya, yang benar-benar kuat gitu ya. Memang ketika kita menghadapi situasi seperti ini gitu ya, nah karena kita tahu kan, walaupun pemerintah menyatakan bahwa BBM yang naik itu yang non-subsidi, tetapi saya pikir tidak ada orang yang tidak mengerti pasti ada dampaknya kepada masyarakat gitu ya. Jadi, nah bisa saja ini menjadi satu tekanan gitu ya. Tekanan, nah kalau saya belum masuk level kepada tekanan, nah saya biasanya saya hanya pakai sepeda motor, saya lebih senang pakai Pertamax yang saya rasa saya tidak perlu antri panjang, kemudian harga yang masih terjangkau, tiba-tiba waduh naik jadi 16.000 lebih, berarti kalau saya masih pakai Pertamax sangat berat gitu ya. Nah kemudian kalau kita beralih ke Pertalite, nah kita bayangkan berapa lama harus ngantri dengan kesibukan kita yang kita harus begini begitu. Nah saya rasa itu juga pasti juga tekanan ya, belum lagi umpamanya kan, nah kita tidak tahu di beberapa tempat seringkali juga kadang-kadang orang-orang yang pengusaha-pengusaha besar itu ketika terjadi perubahan itu sebenarnya mereka mengalami tekanan yang lebih berat daripada kita sebenarnya yang biasa-biasa, yang orang biasa itu. Nah, pasti down gitu ya. Tetapi bagi saya tetap ya apa yang dikatakan Yesus itu, marilah datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi artinya di kita bawa, jadi bukan kita malah jauh gitu ya, bukan malah kita jauh. Jadi ketenangan kita itu, kita ketika kita datang kepada Tuhan, dan sekaligus juga membuktikan bahwa harta materi itu sebenarnya tidak bisa memberikan ketenangan, memberikan jaminan ketenangan yang sejati gitu ya. Dia hanya memberikan ketenangan sesaat. Nah sehingga kalau waktu kita memilikinya, kita menggunakannya dengan baik. Tetapi waktu kita tidak memilikinya, kita juga tidak mengalami tekanan yang terlalu kuat. Tetapi bagi saya tetap prinsipnya, jadi saya tetap akan lari kepada bagian yang di Matius tadi ya, Matius pasal 11:28 ini. Supaya kita tidak down itu, ya datanglah dengan Tuhan gitu ya. Kita sampaikan pergumulan kita dengan Tuhan. Nah kenapa? Karena ada sesuatu yang sebenarnya yang yang tidak mampu kita jangkau itu, bagaimana Tuhan bisa memberikan kelegaan itu, gitu. Dan itu tidak bisa dirumuskan seperti apa, tetapi ketika kita datang Tuhan, maka Tuhan bekerja dengan caranya sendiri, memberikan kita kesanggupan, kekuatan. Nah, kalau kita tidak datang dengan Tuhan, kita lihat banyak orang yang ya yang ambil jalan pintas dan sebagainya gitu. Tapi mereka bukan menyelesaikan masalah, justru mereka menciptakan masalah dengan apa yang mereka ambil gitu. Ya seperti itu.
1: Baik, siap. Yang penting kunci utamanya di sini adalah mendekatkan diri kepada Tuhan ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Seberat apapun masalah kita, sesulit apapun masalah kita, dekatkanlah diri kita kepada Tuhan gitu ya, Pak, dan sering juga berdoa gitu ya, Pak ya.
0: Ya, itu. Jadi kita dekat dengan Tuhan itu sebenarnya bukan juga berarti bahwa kita memang benar-benar menyerah, dalam pengertian tidak ada upaya kita untuk kita secara jasmani untuk kita menyelesaikan satu persoalan gitu ya. Kenapa? Karena Tuhan tidak mengajarkan kita menjadi orang yang bergantung kepada Tuhan, berarti tidak ada upaya yang kita lakukan. Tetapi artinya berserah kepada Tuhan itu sebenarnya itu harus menjadi dasar awalnya gitu ya. Nah, kenapa? Karena ya Tuhan yang menciptakan dunia ini, Tuhan yang tahu kan. Maka Yesus mengatakan kalau dalam bagian ini, marilah datang kepadaku dan belajarlah padaku, dikatakan. Kata belajarlah di sini artinya kita mendengar, kita meniru, kita melihat apa yang dilakukan. Nah, maka itu yang akan kita kerjakan di dunia ini. Jadi kalau umpamanya kita yang selama ini sifatnya konsumtifnya, pemboros dan sebagainya gitu kan, ya mungkin ya dengan kita dekat dengan Tuhan, akhirnya kita mulai bisa mengatur lebih baik, kita berhemat sedikit ya. Kalau kita biasanya makan sepuasnya gitu ya, kadang-kadang sudah kenyang kita paksa lagi makan gitu ya, sekarang kita makan sampai kenyang gitu ya. Ya itu hanya contoh saja, ilustrasi saja seperti itu ya. Nah, seperti itu.
1: Baik, siap. Pak Anto, tidak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita di Mutiara Pagi pada pagi hari ini. Mungkin ada hal penting yang ingin Bapak sampaikan kepada pendengar kita semua. Silakan Bapak.
0: Ya, statement terakhir ya untuk pendengar RRI yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, memang kita tidak bisa lepas dari kesulitan dunia ini dan bahkan terus. Jadi tadi dikatakan bahwa segala barang-barang terus naik, tidak akan pernah turun. Yang selalu turun itu hanya hujan gitu ya. Hanya hujan yang selalu turun. Tetapi apa yang dikatakan Yesus pada hari ini yang saya sampaikan pada hari, marilah datang kepadaku, bahwa Tuhan tahu pergumulan kita, Tuhan tahu kesulitan kita, maka dia minta kita datang kepadanya. Hanya bagaimana kita merespon, kita mau datang kepada Tuhan atau kita datang kepada yang lain. Dan demikian, Tuhan memberkati.
1: Baik, terima kasih Pak Anto atas waktunya di pagi hari ini. Semoga tetap sehat, di lain waktu kita bisa berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Selamat pagi, selamat melanjutkan tugas.
0: Selamat pagi, Tuhan memberkati.
1: Baik, pendengar, itulah Mutiara Pagi di pagi hari ini bersama Bapak Pendeta Anto selaku Sekretaris Umum Gapin Sanggau, terkait dengan satu tema yang sudah dihadirkan tadi, pengharapan di masa sulit. Untuk Anda yang tidak bisa menyaksikan secara langsung obrolan kami, Anda bisa tonton ulang YouTube RRI Sanggau. Dan sesaat lagi saya masih terus hadirkan beragam informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Berita Pagi untuk Anda, sejumlah informasi yang sudah dipersiapkan oleh tim reporter kami.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh. Tapi apa cerita, bugu kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi yuk balapangan, yuk kenomot, tengkidap go radio den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Hai pecinta sepak bola Sanggau, siap menyaksikan duel panas Piala Dunia 2026? Brasil, sang raksasa dunia, akan berhadapan dengan Maroko, tim kejutan yang siap mengguncang panggung sepak bola dunia. Laga pembuka grup C ini akan digelar pada Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kabar baiknya, RRI Sanggau mengajak Anda nobar Piala Dunia 2026. Bertempat di Istana Surya Negara Sanggau, rasakan sensasi pertandingan layaknya berada langsung di stadion. Nobar seru, hadiah menarik, dan tentunya kebersamaan para pecinta sepak bola dari seluruh penjuru Kabupaten Sanggau. Akankah Brasil memulai perburuan gelar keenamnya dengan kemenangan? Atau justru Maroko kembali membuat kejutan besar? Jangan nonton sendiri. Catat waktunya, Minggu 14 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, lokasi di Istana Surya Negara Sanggau. Sampai jumpa di Nobar Piala Dunia 2026.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga Ntkong di pagi hari ini. Saya cukupkan Mutiara Pagi ke ruang dengar pendengar sampai di sini di hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Pendengar, sesaat lagi saya akan hadirkan Warta Berita Pagi untuk Anda, informasi yang sudah dipersiapkan oleh tim reporter kami.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: sasarannya sangat-sangat tidak tepat. Contoh, apakah masyarakat
1: semua EPD kita mulai dari hari ini dari dinas kesehatan. Nanti
2: Warta Berita Pagi selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Ismalina, berita utama. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendriko Sengki menyoroti ketepatan sasaran penyaluran subsidi bahan bakar minyak BBM yang selama ini diberikan pemerintah. Menurutnya, besarnya anggaran subsidi energi perlu diimbangi dengan sistem distribusi yang tepat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
3: Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendriko Sengki, menyoroti ketepatan sasaran penyaluran subsidi bahan bakar minyak BBM yang selama ini diberikan pemerintah. Menurutnya, besarnya anggaran subsidi energi perlu diimbangi dengan sistem distribusi yang tepat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, masyarakat masih menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh BBM bersubsidi, khususnya solar. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penyaluran subsidi yang selama ini dilakukan. Ia juga menyoroti potensi penyalahgunaan subsidi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Penyaluran yang tidak terkontrol dinilai membuka peluang terjadinya praktik penyelewengan.
0: Pemerintah mensubsidi minyak. Ini mungkin untuk minyak ini, untuk BBM ini ratusan triliun. Tapi sasarannya tidak tepat. Sasarannya sangat-sangat tidak tepat. Contoh, apakah masyarakat itu menikmati dari subsidi itu? Minyak solar masih langka, pertalite juga susah didapat. Ini banyak yang bocor. Jadi harapan saya harusnya daripada subsidi ini diberikan kepada barang BBM ini kan banyak mafia-mafia baru nih. Minyak-minyak subsidi ini kan memang rawan diselundupkan, rawan dikorupsi, rawan disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan oknum. Ini yang jadi persoalan nih.
3: Hengki berharap pemerintah pusat dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan subsidi energi. Tujuannya agar manfaat subsidi benar-benar dirasakan masyarakat dan mampu menjaga stabilitas ekonomi. Wulandari melaporkan.
2: Salah satu pedagang di Pasar Sentral Sanggau, Wida berharap harga kebutuhan pokok tetap stabil meski terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi. Stabilitas harga dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat serta kelancaran aktivitas perdagangan di pasar.
3: Salah satu pedagang di Pasar Sentral Sanggau, Wida berharap kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi tidak diikuti lonjakan harga kebutuhan pokok. Stabilitas harga sembako dinilai sangat penting untuk menjaga kemampuan belanja masyarakat. Menurutnya, masyarakat kecil menjadi kelompok yang paling merasakan dampak ketika harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi meningkat secara bersamaan. Kondisi tersebut dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia berharap pemerintah dapat memastikan pasokan bahan pangan tetap tersedia di pasaran. Ketersediaan barang yang cukup dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas harga.
4: Ya mudah-mudahan gitu ya, pasokan tetap banyak gitu. Kalau misalkan naik gitu kan, tapi barang tuh jangan dinaikkan lah. Kalau misalkan BBM tuh naik, si pertamak lah, terutama pertamak lah itu naik, ya tolonglah minyak sembako yang lain gitu diturunkan gitu. Harapannya tuh itu ya, karena kan mereka yang itu apa namanya, yang belanja, yang rakyat kita, rakyat kecil di menjerit lah kalau misalkan belanja mana minyak mahal, kita mau pergi kan tetap pakai BBM apa gitu kan. Ini untuk minyak beli, untuk sembako beli, semuanya mahal. Jadi
3: ia menilai stabilitas harga pangan dan energi menjadi faktor penting dalam menjaga kondisi ekonomi masyarakat. Karena itu, kebijakan yang diambil pemerintah diharapkan tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat kecil. Wulandari melaporkan.
2: Anggota BRIMOB Kompi 3 Batalion A secara rutin menyisihkan sebagian gaji mereka untuk mendukung program Jumat Berbagi bagi masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Sanggau. Melalui aksi sosial yang menyasar para pedagang tradisional ini, mereka berupaya mengimplementasikan moto Jiwa Ragaku Demi Kemanusiaan.
5: Anggota BRIMOB Kompi 3 Batalion A secara rutin menyisihkan sebagian gaji mereka untuk mendukung berbagai kegiatan sosial bagi masyarakat. Dan Kabrimob Kompi 3 Batalion A, Ibda Flyanus Hengki menyebut dana yang terkumpul digunakan untuk menjalankan program Jumat Berbagi yang menyasar warga yang membutuhkan di Kabupaten Sanggau. yang menjelaskan seluruh bantuan yang disalurkan berasal dari dana yang dikumpulkan secara sukarela oleh para anggota. Menurutnya, program tersebut menjadi bentuk kepedulian personel Brimob terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan. Diungkapkan, pada kegiatan Jumat Berbagi, bantuan diberikan kepada para pedagang tradisional yang ada di Kabupaten Sanggau. Menurutnya, sasaran tersebut dipilih karena banyak pedagang kecil yang menggantungkan penghasilan dari hasil jualan yang tidak selalu stabil.
6: Kegiatan Jumat Berbagi ini memang sering kita lakukan. Ya, tujuannya biar Brimob itu lebih dekat dengan masyarakat. Ya. Karena memang sumber pendanaannya memang kita berasal dari gaji-gaji anggota yang kita sisihkan. Ya. Kita sisihkan, kita kumpulkan. Jadi setiap Jumat kita berbagi kepada orang-orang yang kita anggap layak menerima. Kita memberikan kepada pedagang-pedagang tradisional yang ada di Pasar Sanggau. Ya, karena kita lihat mereka juga berasal dari kampung, ya, dagangan juga kadang laku, kadang enggak. Jadi kami pikir mereka layak lah.
5: Ibda Flayanus menyampaikan, program Jumat Berbagi menjadi salah satu bentuk implementasi moto Brimob, yakni jiwa ragaku demi kemanusiaan. Melalui kegiatan tersebut, Brimob berupaya memperkuat kepedulian sosial, sekaligus membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Dr. Frandi melaporkan.
2: Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau, Yeremias Marcelinus, menilai kerusakan sejumlah ruas jalan kabupaten, provinsi, dan nasional di wilayah Sanggau dipicu oleh kendaraan bermuatan berlebih atau overload. Ia meminta Dinas Perhubungan Kabupaten Sanggau memperketat pengawasan serta meningkatkan sosialisasi kepada pemilik kendaraan agar mematuhi aturan tonase. Menurutnya, kendaraan yang paling banyak melanggar didominasi truk pengangkut kelapa sawit sehingga perlu diberikan edukasi secara berkelanjutan. Yeremias juga mendorong pemasangan papan informasi dan penyampaian surat imbauan kepada seluruh loading rem sawit di Kabupaten Sanggau. Ia menegaskan, jika pelanggaran masih terjadi, aparat penegak hukum perlu mengambil tindakan tegas untuk memberikan efek jera dan menjaga infrastruktur jalan. Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau mulai melaksanakan program cek kesehatan gratis CKG bagi aparatur sipil negara ASN sebagai bagian dari program prioritas nasional. Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk meningkatkan cakupan layanan kesehatan sekaligus mendukung deteksi dini berbagai penyakit di kalangan ASN.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau mulai melaksanakan program cek kesehatan gratis atau CKG sebagai bagian dari program prioritas nasional. Pelaksana tugas, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Najori menyampaikan, kegiatan perdana ini menyasar seluruh pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau. Ia menambahkan, program tersebut akan diperluas ke seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di Kabupaten Sanggau. Setiap OPD nantinya akan dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan sesuai dengan wilayah masing-masing. Ia mengungkapkan, pelaksanaan pemeriksaan di Dinas Kesehatan Sanggau mendapatkan antusiasme tinggi dari para pegawai. Kegiatan ini sekaligus menjadi upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya deteksi dini kondisi kesehatan.
7: Kita memang melaksanakan program prioritas nasional yaitu cek kesehatan gratis yang dilaksanakan yang pertama kali itu di semua EPD. Kita mulai dari hari ini dari Dinas Kesehatan. Nanti kita sudah menyurati dari OPD-OPD supaya membuat jadwal untuk cek kesehatan gratis yang akan dilaksanakan oleh masing-masing puskesmas di wilayah puskesmas masing-masing. Nah, ini memang untuk lingkup Dinas Kesehatan saja yang kita karena ini wilayah dari puskesmas Sanggau, jadi petugasnya adalah dari puskesmas Sanggau. Nah, Dinas Kesehatan sekitar 170-an lebih yang melakukan cek kesehatan gratis perdana pada hari ini.
3: Ia berharap program cek kesehatan gratis dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh ASN maupun masyarakat. Melalui pemeriksaan rutin, kondisi kesehatan dapat diketahui lebih awal, sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Wulandari melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Ketua DPRD Sanggau soroti ketepatan sasaran subsidi BBM. Dinkes Sanggau mulai cek kesehatan gratis ASN. Saya Ismailina, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform.

0: dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dialog pagi RRI Antikong.
2: Intimiti prestasi dari Semeja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan dari Semeja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
3: Untuk perkembangan dari Semeja di Sanggau ini sedang mati suri sedikit. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
1: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro Dangdut? Bro Dangdut, saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

Jelena. Bisa bergabung di RRI Antikong di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdut adalah

0: Mutiara Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
4: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
5: Obrolan Sehat Perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan Sehat Perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti Obrolan Sehat Perbatasan bersama Pro1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi. Dialog Pagi RRI Antikong.
6: Intipiti prestasi tenis meja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan tenis meja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
7: Untuk perkembangan tenis meja di Sanggau ini sebenarnya sedang mati suri sebetulnya. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
5: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
8: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Demikian tadi baru saja kita dengarkan dan ikuti sejumlah informasi-informasi yang dihimpun dari tim redaksi RRI Antikong dan Sanggau. Untuk berikutnya masih bersama kami, selanjutnya kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti untuk program selanjutnya kabar dari Kalbar. Jadi masih dengan sejumlah informasi-informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda edisi pagi hari ini Sabtu 13 Juni 2026.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, dan berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami kali ini hadirkan dan temani Anda di rangkaian acara berikutnya, kabar dari Kalbar. Selamat mendengarkan.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda dari RRI Pontianak. Seperti biasa, saya juga tidak sendirian. Beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat siap menemani dan menghadirkan berbagai informasi. Langsung saja kita sapa beberapa rekan saya yang sudah terhubung via Zoom di pagi ini. Saya pertama sapa dulu ada di Entikong, rekan saya Jeki. Selamat pagi Jeki.
2: Ya, selamat pagi kembali juga Budi dan teman-teman semuanya. Kalau untuk pantauan cuaca pagi hari ini terpantau cerah berawan di luar sana. Dan untuk lalu lintas pagi ini Budi dan teman-teman semuanya masih sepi begitu.
0: Baik, terima kasih Jeki. Dan saya sapa juga rekan saya di Sanggau, ada Isma di pagi ini. Selamat pagi Isma.
3: Ya, selamat pagi Budi, teman-teman dan juga pendengar. Kalau cuaca di wilayah Sanggau pagi hari ini cukup bersahabat, dan saya melihat barusan dari luar ini Budi, sudah banyak masyarakat yang jogging di depan studio RRI Sanggau.
0: Baik, keren. Terima kasih Isma informasi sapaannya pada pagi ini. Dan langsung saja kita sapa juga rekan saya di Sambas, ada Eca pagi ini. Selamat pagi Eca.
4: Halo, selamat pagi Budi dan semuanya. Ya, kalau di Sambas alhamdulillah juga sudah cerah ya pagi hari ini Budi.
0: Baik, terima kasih Eca. Dan ada rekan saya Herlinda di RRI Sintang pagi ini. Selamat pagi Linda.
5: Selamat pagi Budi dan rekan-rekan yang bertugas di pagi hari ini. Tetap semangat meskipun mungkin beberapa ada yang weekend kumpul sama keluarga ya. Nah, untuk di kota Sintang sendiri mungkin agak beda atau agak lain dari teman-teman, karena kebetulan pagi hari ini gerimis begitu ya, dan terlihat mendung. Jalanan juga masih terlihat sepi Budi.
0: Baik, terima kasih Linda. Dan langsung saja kita awali kebersamaan kita di kabar dari Kalbar, informasi dari Entikong, di mana KJRI Kuching dampingi pemulangan WNI bermasalah lewat Entikong. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jeki, silakan.
2: Ya, benar Budi dan teman-teman pendengar, di mana untuk Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Kuching ini mendampingi pemulangan 65 warga negara Indonesia WNI bermasalah dari Malaysia melalui pos lintas batas negara PLBN Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Kamis kemarin 11 Juni 2026, di mana pemulangan tersebut merupakan bagian dari upaya negara dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada WNI yang menghadapi persoalan keimigrasian maupun ketenaga kerjaan di luar negeri. Seperti yang disampaikan Konsul Jenderal RI di Kuching, Abdullah Zulkifli, mengatakan seluruh WNI tersebut dipulangkan dari depo imigrasi Semuja. KJRI Kuching melakukan pendampingan sejak proses administrasi hingga para WNI tiba di wilayah Indonesia untuk memastikan pemulangan berlangsung aman, tertib, dan sesuai prosedur. Dan disampaikannya, dari total WNI yang dipulangkan, sebanyak 45 orang merupakan laki-laki dan 13 orang perempuan dewasa. Selain itu, terdapat 7 anak yang turut dipulangkan, terdiri atas 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Menurutnya, pemulangan deportan tidak hanya menjadi bentuk perlindungan negara terhadap warga negara Indonesia di luar negeri, tetapi juga bagian dari upaya memastikan hak-hak dasar mereka tetap terpenuhi saat kembali ke tanah air. KJRI Kuching juga terus memberikan pendampingan dan fasilitasi agar para WNI dapat kembali ke lingkungan keluarga dengan aman. Dan Abdullah mengingatkan masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri agar menggunakan jalur resmi dan memenuhi seluruh persyaratan dan ditetapkan pemerintah. Kepatuhan terhadap prosedur penempatan pekerja migran dinilai penting untuk menghindari persoalan hukum, eksploitasi maupun deportasi, sekaligus memastikan negara dapat memberikan perlindungan secara optimal kepada setiap WNI yang bekerja di luar negeri. Budi.
0: Baik, terima kasih Jeki informasi yang disampaikan pada pagi ini, dan kita bergeser ke Kota Pontianak di mana pelaksanaan Rakernas Arsada ke-16 di Kota Pontianak mendapatkan perhatian dari para pengelola rumah sakit daerah di Indonesia. Salah satunya Direktur RSUD Sambas Susanti yang menilai forum ini menjadi wadah penting untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit daerah. Menurutnya, selama ini rumah sakit daerah masih menghadapi stigma negatif di masyarakat yang menganggap proses pelayanan kurang lambat. Masuk kami berlangsung lambat. Karena itu Rakernas Arsada menjadi momentum bagi seluruh rumah sakit daerah untuk mengevaluasi sekaligus menyusun berbagai inovasi guna meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Dan untuk menjawab tantangan ini, rumah sakit daerah dituntut untuk terus berinovasi dan meningkatkan layanan guna menekan angka rujukan ke rumah sakit yang lebih tinggi. Melalui pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, rumah sakit kini memiliki ruang yang lebih luas untuk melakukan pengembangan layanan tanpa sepenuhnya bergantung pada dukungan anggaran pemerintah pusat maupun daerah. Sementara itu, Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan Direktur Tata Kelola Direktorat Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Okti Palupi Rahayuning Tias mengemukakan keberhasilan transformasi rumah sakit tidak terlepas dari aspek keuangan. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak yang kami hadirkan untuk Anda di kabar dari Kalbar, dan kita bergeser ke Sanggau, di mana Ketua DPRD Sanggau apresiasi RRI siarkan Piala Dunia 2026. Informasi ini kita dengarkan bersama Isma, silakan.
3: Ya, baik rekan Budi, terkait dengan Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendriko Sengki menyampaikan apresiasi dan juga ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia RRI atas keberhasilannya memperoleh hak siar Piala Dunia 2026. Yang mana ia mengatakan kehadiran siaran tersebut tentu dinilai menjadi kabar baik bagi para pecinta sepak bola di daerah, terutama Kabupaten Sanggau. Dan Hengki juga mengatakan Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi yang selalu dinantikan penggemar di seluruh dunia. Tentunya antusiasme masyarakat terhadap turnamen yang digelar 4 tahun sekali ini dinilai sangat tinggi. Dengan adanya hak siar tersebut, ia menyebut masyarakat Kabupaten Sanggau memiliki kesempatan untuk mengikuti perkembangan pertandingan secara lebih mudah. Kehadiran RRI juga dinilai mampu mendekatkan informasi olahraga kepada masyarakat. Dan selain itu, Hengki juga berharap langkah tersebut semakin memperkuat peran RRI dalam menyajikan siaran olahraga berkualitas. Dan selain itu, momentum ini diharapkan dapat mendorong semangat pengembangan kegiatan olahraga di Kabupaten Sanggau. Dan tentunya besok kami juga ajak seluruh pendengar yang berada di Kabupaten Sanggau untuk nobar pada pukul 5 di Istana Surya Negara Kabupaten Sanggau. Kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Isma informasi yang disampaikan pada pagi ini, dan kita menuju ke Sambas di mana Pertamak naik penyedia jasa transportasi di Sambas bersiap untuk melakukan penyesuaian tarif. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Eca, silakan.
4: Baik, lonjakan harga bahan bakar minyak ataupun BBM non subsidi jenis Pertamax ya memicu gelombang keluhan dari para penyedia usaha transportasi dan juga masyarakat di Kabupaten Sambas. Dan penyesuaian harga baru yang mulai berlaku sejak pertengahan pekan ini dinilai terlalu tinggi sehingga langsung memicu pembekakan biaya operasional kendaraan secara signifikan. Dan kondisi inilah memaksa sebagian besar penyedia jasa angkutan umum dan travel di daerah perbatasan untuk segera mengambil langkah taktis guna menghindari resiko gulung tikar. Nah, berdasarkan data penyesuaian tarif terbaru bahwa harga Pertamax di wilayah Kalimantan memang mengalami kenaikan tajam dari semula Rp12.300 menjadi Rp16.650 per liternya. Dan salah seorang sopir travel di Sambas, Rahmat, mengeluhkan bahwa margin keuntungan yang didapat menjadi sangat tipis akibat membengkaknya pengeluaran untuk bahan bakar. Dan sementara tarif penumpang masih bertahan normal. Dan hal senada diungkapkan Apris, pelaku usaha sewa mobil, yang menyatakan bahwa penyesuaian tarif jasa kepada pelanggan ini menjadi pilihan yang sulit dan juga tidak bisa dihindari lagi. Nah, di sisi lain, melambungnya harga Pertamax ini juga memicu perubahan pola konsumsi energi pada pemilik kendaraan pribadi di Kota Sambas. Isar, seorang warga setempat, juga mengaku mulai mempertimbangkan untuk beralih kembali menggunakan BBM bersubsidi jenis Pertalite demi menghemat pengeluaran harian. Meskipun selama ini dirinya memilih Pertamax Pertamax untuk menghindari antrean panjang di jalur pengisian SPBU, tapi selisih harga baru yang mencapai lebih dari Rp3.000 per liternya ini kini dirasa terlalu membebani kantong masyarakat. Dan guna menjaga stabilitas daya beli masyarakat menengah ke bawah, PT Pertamina Patraniaga juga memastikan bahwa harga BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan. Dan saat ini Pertalite juga tetap dipertahankan pada harga Rp10.000 per liter, dan sementara biosolar stabil di angka Rp6.800 per liternya. Dan dalam hal ini pemerintah daerah juga menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan berharap pasokan BBM subsidi di setiap SPBU se-Kabupaten Sambas tetap terjaga lancar agar tidak memicu kelangkaan akibat adanya migrasi konsumen di kemudian hari. Budi.
0: Baik, terima kasih Eca informasi yang disampaikan dari Sambas. Dan kita bergeser ke Sintang, di mana Pemkab Sintang perkuat strategi pencegahan karhutla dengan menyiapkan sarana dan posko siaga. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Linda. Silakan.
5: Baik, terima kasih rekan Budi untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang, di mana menghadapi musim kemarau tahun 2026, pemerintah Kabupaten Sintang mulai memperkuat strategi pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Nah, langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi kesiapsiagaan dan penguatan sinergi Satgas Karhutla yang digelar di Balai Praja Kantor Bupati Sintang Kamis 11 Juni 2026. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengatakan kesiapsiagaan menghadapi karhutla harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan, mitigasi, hingga penyiapan sarana dan prasarana pendukung. Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah penguatan langkah pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat serta pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan. Nah, strategi pencegahan dan mitigasi yang kita lakukan antara lain melalui sosialisasi dan koordinasi kepada masyarakat mengenai pentingnya deteksi dini kebakaran hutan dan lahan. Nah, kemudian pengawasan pembukaan lahan untuk pertanian maupun perkebunan. Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan pengelolaan sumber daya air, pemeliharaan sekat kanal, serta pelaksanaan patroli terpadu yang melibatkan berbagai unsur terkait, tidak hanya fokus pada pencegahan. Pemkab Sintang juga memastikan kesiapan sarana dan prasarana penanggulangan karhutla di lapangan. Kita perlu melakukan pengecekan terhadap ketersediaan dan kelayakan sarana-prasarana pemadam kebakaran di perusahaan maupun desa, seperti alat pemadam kebakaran, menara pemantau api, hingga embung yang tersedia. Menurut Bala, kesiapsiagaan juga harus diwujudkan melalui pembentukan dan penguatan posko siaga di tingkat kecamatan maupun desa agar respon terhadap kejadian karhutla dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Nah, lebih lanjut, pemerintah daerah juga mulai menyusun langkah tindak lanjut apabila terjadi kondisi darurat, masuk penentuan status siaga darurat serta pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dengan sinergi seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan, pemerintah Kabupaten Sintang berharap risiko karhutla dapat ditekan sehingga dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat dan perekonomian daerah dapat diminimalisir. Demikian informasi pertama dari Sintang, kembali ke Budi.
0: Baik, terima kasih Linda informasi yang disampaikan pada pagi ini, dan tentunya pendengar dan pemirsa kami harus break sejenak. Tentunya berbagai informasi lainnya kami akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Seperti yang saya janjikan, kami akan kembali hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda. Kita awali dari Kota Pontianak, di mana Terminal Kijing di Kabupaten Mempawah terus menunjukkan peran strategisnya sebagai gerbang logistik Kalimantan Barat. Sepanjang tahun 2025, jumlah kunjungan kapal dan volume layanan di pelabuhan ini mengalami peningkatan signifikan. Aktivitas pelayaran di Terminal Kijing terus tumbuh. Data Pelindo mencatat sepanjang tahun 2025 jumlah kunjungan kapal mencapai 741 unit atau meningkat 15,2% dibandingkan tahun sebelumnya. General Manager PT Pelindo Regional 2 Pontianak Kalimantan Barat Yanto mengatakan tidak hanya itu, gross tonase atau bobot kapal yang dilayani juga naik 35,7% menjadi lebih dari 2,8 juta gross tonase. Angka ini menunjukkan semakin tingginya aktivitas logistik yang berlangsung di terminal ini. Sementara itu, Humas PT Pelindo Regional 2 Pontianak Julianto membenarkan peningkatan kunjungan kapal dan gross tonase di Terminal Kijing Mempawah. Peningkatan ini menunjukkan Terminal Kijing semakin berperan sebagai simpul logistik strategis di Kalimantan Barat. Itu dia informasi dari Kota Pontianak, pendengar dan juga pemirsa. Kita dengarkan berbagai informasi lainnya, dan kali ini kita ke Antikong, di mana KP2MI pastikan pemulangan PMI bermasalah berjalan optimal. Informasi ini kembali kita dengarkan bersama rekan saya Jeki. Silakan.
1: Baik, terima kasih untuk informasi kedua masih terkait dengan PMI, di mana Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia KP2MI bersama KJRI Kuching memastikan proses pemulangan pekerja migran Indonesia PMI dan warga negara Indonesia WNI bermasalah dari Malaysia melalui pos lintas batas negara PLBN Antikong, Kabupaten Sanggau berjalan optimal. Kepastian itu disampaikan Direktur Kepulangan dan Rehabilitasi KP2MI Seriulina Tarigan usai memantau proses pemulangan deportan dari Sarawak, Malaysia di PLBN Antikong Kamis 11 Juni 2026 kemarin. Di mana Seriulina mengatakan pemerintah memastikan seluruh deportan memperoleh pelayanan, pendampingan, kemudian pemeriksaan, kesehatan, serta fasilitas pemulangan ke daerah asal masing-masing. Selain itu, infrastruktur pendukung yang memadai sangat dibutuh guna optimalisasi pelayanan. Dan saat pemantauan itu, dia juga mendapati sebagian besar deportan yang dipulangkan tidak memiliki dokumen perjalanan maupun izin kerja yang sah. Mereka umumnya berangkat ke Malaysia melalui jalur non-prosedural sehingga rentan menghadapi berbagai persoalan hukum dan ketenaga kerjaan. Meski demikian, Seriulina menegaskan negara tetap hadir memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara Indonesia. Proses pemulangan para deportan juga terus dikawal melalui koordinasi antara KP2MI, KJRI Kuching, BP3MI Kalimantan Barat, dan instansi terkait lainnya. Sementara itu, Konsul Jenderal RI di Kuching, Abdullah Zulkifli, memberikan apresiasi atas kerjasama seluruh instansi dan lembaga pemerintah yang terlibat dalam penanganan WNI bermasalah. Sinergi antara KJRI Kuching, KP2MI, kemudian BP3MI Kalimantan Barat, dan berbagai pemangku kepentingan berjalan baik dalam mendukung proses pemulangan deportan tersebut. Dan ia juga menyebutkan sepanjang 1 Januari hingga 11 Juni 2026, KJRI Kuching telah menangani 3.317 deportan asal Indonesia. Sekitar 80% kasus deportasi tersebut berkaitan dengan pelanggaran keimigrasian seperti tidak memiliki dokumen perjalanan ataupun izin kerja yang sah. Dan Abdullah juga mengimbau masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri agar menempuh jalur resmi sesuai ketentuan pemerintah melalui prosedur yang benar. Pekerja migran akan memperoleh perlindungan hukum dan jaminan hak-hak ketenagakerjaan di negara tujuan tersebut. Budi.
0: Baik, terima kasih Jack. Informasi kedua yang disampaikan dari Entikong. Kita ke Sanggau, Kadin Sanggau dorong UMKM melalui perseroan perorangan. Dan informasi ini kembali kita dengarkan bersama rekan saya Isma. Silakan.
2: Iya, terkait dengan sosialisasi perseroan perorangan yang digelar Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat di Kabupaten Sanggau diharapkan menjadi momentum bagi pelaku UMKM untuk naik kelas. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Kabupaten Sanggau, Timotius Yance, menilai legalitas usaha akan membuka peluang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk mengakses pembiayaan dan juga mengembangkan usahanya. Menurut Yance, legalitas usaha tentu menjadi fondasi penting bagi pelaku UMKM dalam menjalankan usaha secara profesional. Dengan status usaha yang jelas, pelaku usaha tentu akan lebih mudah memperoleh kepercayaan dari berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan dan juga mitra usaha. Dan ia juga mengatakan keberadaan perseroan perorangan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki badan hukum yang sah. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong semakin banyak UMKM di Kabupaten Sanggau yang berani mengembangkan skala usahanya. Yance juga menambahkan, Kadin Sanggau mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Kadin Sanggau juga membantu pembiayaan bagi para pelaku UMKM yang mau mendaftar perseroan perorangan. Kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Isma, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita bergeser ke Sambas, di mana wujudkan good governance. Pemkab Sambas instruksikan instansi sukseskan Monef KIP 2026. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Echa, silakan.
3: Baik, lebih lanjut pemerintah Kabupaten Sambas dalam hal ini menginstruksikan seluruh jajaran badan publik di lingkungan pemerintah daerah setempat berpartisipasi aktif dalam tahapan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik atau MONET KIP ya 2026. Dan kewajiban pengisian instrumen evaluasi ini menyasar juga seluruh organisasi perangkat daerah OPD, rumah sakit daerah, badan usaha milik daerah BUMD hingga jajaran pemerintah desa. Dan langkah ini diambil guna memastikan hak atas informasi masyarakat terpenuhi sekaligus mendongkrak indeks reformasi birokrasi daerah. Dan melansir dari info publik, komitmen bersama ini juga dipertegas pasca jajaran di Dinas Komunikasi dan Informatika ya Diskominfo Sambas ini mengikuti sosialisasi virtual dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat dan menindaklanjuti hal tersebutlah Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Ferry Manegaskar juga telah mengeluarkan surat instruksi resmi kepada para pemimpin instansi. Dan langkah ini menjadi bentuk keseriusan daerah agar tata kelola pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID, baik PPID utama ataupun PPID pelaksana di Sambas dapat berjalan secara optimal di lapangan. Dan mewakili Sekretaris Daerah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sambas Samekto Hadi Suseno juga menegaskan bahwa kepatuhan terhadap transparansi data bukan sekedar formalitas mengejar nilai ataupun predikat badan publik semata. Monef KIP ini merupakan potret real untuk mengukur kualitas pelayanan informasi yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Dan keterbukaan data juga dinilai jadi pondasi utama bagi Pemkab Sambas mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dan sebelumnya dalam pembukaan agenda tahun ini, pejabat Gubernur Kalimantan Barat pun mengingatkan seluruh daerah memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ya tentang keterbukaan informasi publik. Dan melalui momentum Monef KIP 2026 ini, Pemkab Sambas optimis dapat menghadirkan data berkala dan informasi serta merta yang cepat, tepat, dan juga mudah diakses oleh warga. Dan sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap jalannya pembangunan untuk di wilayah Kabupaten Sambas. Budi.
0: Baik, terima kasih Eca, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan informasi terakhir tentunya kami hadirkan untuk Anda dari Sintang, di mana Pemkab Sintang terus mempercepat proses peralihan TPA Nenek ke dalam sistem sanitari landfill. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan Linda, silakan.
4: Baik, terima kasih rekan Budi untuk informasi terakhir dari Kabupaten Sintang, di mana pemerintah Kabupaten Sintang fokuskan percepatan pembangunan sistem sanitary landfill dalam penanganan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Nenak di kilometer 7. Nah, hal tersebut menyusul teguran dan sanksi administrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia terkait pengelolaan TPA di Kabupaten Sintang. Nah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, Siti Musrikah, mengatakan pemerintah daerah kini tengah berpacu dengan waktu untuk memenuhi kebutuhan yang diberikan pemerintah pusat agar praktek pembangunan sampah secara open dumping dihentikan paling lambat Agustus 2026. Jadi kita menindaklanjuti teguran dan adanya sanksi administrasi kami kemarin untuk penutupan open dumping di kilometer 7 per Agustus nanti. Anggaplah kami perlu progres yang cepat, tetapi kami melihat bahwa ada solusi yang bisa diselesaikan tetap di TPA kilometer 7, ujarnya. Nah, menurut Siti, solusi yang dipilih bukan memindahkan lokasi TPA, melainkan melakukan perubahan sistem pengelolaan dari open dumping menjadi sanitary landfill yang dinilai lebih ramah lingkungan dan sesuai ketentuan. Tetapi caranya yang kita ubah dari open dumping menjadi sanitary landfill. Dan ia menjelaskan luas TPA Nenak mencapai 5,5 hektar dan sebagian besar area tersebut akan diarahkan menjadi kawasan sanitary landfill. Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya memperoleh bantuan peralatan pengelolaan sampah dari pemerintah pusat, termasuk insinerator untuk mengurangi timbulan sampah secara bertahap. Siti mengungkapkan kebutuhan anggaran untuk penataan TPA tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 6 miliar. Namun upaya tersebut dinilai harus segera dilakukan mengingat sanksi yang diterima pemerintah daerah dapat meningkat apabila tidak ada progres nyata. Jika pemerintah daerah mengabaikan itu, maka akan bisa meningkatkan menjadi sanksi pidana. Intinya, dari Gakum itu menyatakan bahwa harus ada progres. Apakah sanksi pidana itu akan diterapkan di Agustus? Yang pasti open dumping harus selesai di Agustus. Demikian informasi terakhir dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Linda, informasi yang disampaikan pada pagi ini sekaligus menjadi pamungkas jumpa kita di kabar dari Kalbar ya, di kesempatan kali ini edisi Sabtu 13 Juni 2026. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat yang sudah menemani saya pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih pertama kepada Echa di Sambas. Terima kasih Echa.
3: Siap, terima kasih kembali.
0: Terima kasih juga kepada Isma di Sanggau.
2: Baik, terima kasih Budi.
0: Terima kasih Jackie di Antikong.
1: Terima kasih kembali juga Budi.
0: Dan terima kasih kepada Linda di Sintang.
4: Baik, terima kasih kembali Budi.
0: Baik, selamat berakhir pekan rekan-rekan dan selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Dan pendengar, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Ucapan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Baik, pendengar, usai sudah tadi baru saja kita ikuti dan dengarkan kabar dari Kalbar dengan sejumlah informasi-informasi yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Untuk berikutnya masih bersama kami, kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti Warta Berita Pro 3 RRI pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: selayanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
1: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya. 1 bulan ya.
2: Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
1: Pada saat itu akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan.